0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, ponakan apa Pak? Ponakan apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
7: Apaan?
6: Komunikasi
7: yang mana?
6: Ya terlalu selengean
7: katanya. Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta, gimana gak selengean di situ lah.
8: Cukup ya.
7: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
9: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
10: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
5: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati masa ini.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
2: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu saudara LAZ selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga saudara ALG selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
11: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
12: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit,
13: Pak? Ada yang disampaikan maaf, Pak? Warganya mungkin, Pak? Ada yang disampaikan maaf,
12: Pak? Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
13: Pak, ada aliran uang ke PPP Bank-nya, Pak?
14: Pak, ada permintaan maaf.
13: Pak, ada aliran uang ke PAN.
14: Pak, ada permintaan maaf. Pak,
11: dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus tawuran. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
15: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
15: Kita hadir di muka bumi sebagai wakil di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya akan berani mohon maaf kepada Bapak Balistan sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus
17: Susila dan Tangerang. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
16: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
18: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
19: Laporan khusus.
20: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
21: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400.000 penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
20: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
21: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400.000 unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
22: Di Kalimantan Timur kita sama-sama, di Sulawesi Utara kita sama-sama, di Sumatera Utara kita sama-sama, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama. Jogja, kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Inilah program strategis. Dan saya sampaikan sendiri, kami dari terima kasih.
21: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
3: Otomatis akan terjadi percepatan dalam menuntaskan 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
21: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
4: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
19: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
23: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
24: Editorial.
25: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Ratno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
5: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
1: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
5: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
1: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
6: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
1: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung ya, selamat mendengarkan. Dan kabar kali ini datang dari Serang terkait pembangunan infrastruktur ya. Jadi pemerintah Provinsi Banten memacu pembangunan jembatan penghubung Serang Tangerang atau jembatan Piano di Desa Mekarsari, Kecamatan Carnang, Kabupaten Serang, guna memperkuat konektivitas antar wilayah serta mendongkrak perekonomian masyarakat setempat. Nah, Gubernur Banten Andra Sony mengatakan pembangunan akses vital yang menghubungkan Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam respon cepat aspirasi warga pendengar. Dan kemudian melalui program penataan infrastruktur daerah Jalan Bang Andra, Pemprov Banten merancang ulang struktur jembatan Piano menjadi lebih kokoh dan memadai. Jembatan baru ini dibangun dengan lebar 5 meter dan bentangan 60 meter agar dapat dilalui 2 kendaraan roda 4 sekaligus. Nah, ini kabarnya jauh lebih representatif dibanding jembatan lama yang hanya selebar 2,5 meter ya pendengar. Dan Andra pun menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ini merupakan langkah yang strategis dari Pemprov Banten dalam membuka keterisolasian serta memperlancar akses publik. Nah, pendengar, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur ya, jika Anda memiliki keluhan maupun masukan terkait fasilitas yang ada infrastrukturnya nih saat bekerja atau mungkin tadi saat melalui jalan-jalan tertentu di Banten ya, ini boleh langsung saja disampaikan melalui program Halo RRI. Jadi program Halo RRI ini biasanya akan ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Jadi caranya mudah, Anda bisa sampaikan keluhan maupun masukan Anda melalui WhatsApp kami di 08111450949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Program sekolah gratis yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Banten dinilai berhasil mendongkrak jumlah siswa baru di SMK PGRI Pandeglang. Sejak program ini digulirkan, minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di institusi tersebut melonjak hingga 3 kali lipat. Kepala SMK PGRI Pandeglang, Lili Holili, mengungkapkan pada tahun ajaran 2024-2025, sebelum program berjalan, sekolahnya hanya mampu menjaring 100 siswa baru. Namun setelah program sekolah gratis diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026, jumlah pendaftar meningkat pesat hingga dibuka 5 kelas atau rombongan belajar dengan total 180 siswa. Beralih ke informasi selanjutnya. Keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 tidak lepas dari kontribusi para pemain yang mencatatkan statistik impresif. Sejumlah punggawa La Roja bahkan mendominasi berbagai kategori individu sepanjang turnamen. Gelandang Spanyol Rodri menjadi salah satu pemain dengan catatan paling menonjol selama Piala Dunia 2026. Pemain berusia 30 tahun itu mencatatkan 790 operan, sekaligus memecahkan rekor operan terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda di program Banten Menyapa ya. Dan tema yang kita bahas hari ini berkaitan dengan potensi pariwisata yang ada di Serang pendengar ya. Nah, kita tahu kalau Serang ini bukan hanya terkenal dengan wisata religinya maupun wisata kulinernya, tapi ada juga wisata alam yang bisa dikatakan potensial. Maka dari itu tema yang kita bahas hari ini adalah persiapan wisata para layang Gunung Gedor ya. Dan untuk mengupas tema tersebut lebih lanjut, di studio RRI Pro 1 Banten sudah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Yanti Nur Nasfiatul Aisyiah selaku Lurah Cibendung Kota Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yanti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Yanti?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Nah, ini kita langsung masuk ke tema ya Bu Yanti ya.
1: Boleh.
0: Nah, ini kalau berbicara soal Kota Serang ya, ini tentu wisata alamnya juga menyimpan banyak potensi. Salah satunya adalah Gunung Gedor nih Bu ya. Nah, ini bisa dijelaskan dulu awal mula kok bisa muncul gagasan ingin mengembangkan wisata para layang di wilayah tersebut Ibu.
1: Ya, alhamdulillah Tuhan sudah menciptakan banyak sekali keindahan alam di Kelurahan Cibendung. Awal mulanya kita bentuk Pokdarwis Kelurahan Cibendung dengan dukungan dari Pokdarwis Kota Serang. Kita bekerja sama dengan Pokdarwis Kota Serang untuk mewujudkan para layang di Kota Serang yang memang belum ada ya di Kota Serang ya. Yang kebetulan ternyata potensi alam yang dimiliki oleh Kelurahan Cibendung yaitu Gunung Gedor ternyata dilirik oleh Pokdarwis Kota Serang waktu itu, yang alhamdulillah waktu itu didatangkan coach yang memang ahli dalam bidang para layang. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya wisata para layang ini merupakan wisata yang mempunyai daya tarik dalam beberapa hal ya. Wisata ini kan merupakan minat khusus yang memang apa ya, merupakan sensasi yang memicu adrenalin ya.
0: Iya, karena para layang.
1: Iya, karena para layang ini kan kita di ketinggian yang sekian gitu ya. Terus ya alhamdulillah sih ada pemandangan panorama yang spektakuler yang nanti pada saat wisatawan para layang ini terbang itu akan disajikan begitu indahnya pemandangan pegunungan ya, perbukitan atau juga keindahan Kota Serang dari udara gitu. Nah, mungkin seperti itu.
0: Karena lanskap pemandangan dari gunung tersebut menawarkan pemandangan yang indah di balik ketinggian
1: betul.
0: Bu Yanti. Nah, ini selanjutnya kan di antara banyak wilayah di Kota Serang nih Bu, apa yang menjadikan lokasi Cibendung atau Gunung Gedor ini menjadi salah satu yang kemudian dijadikan uji coba kelayakan wisata tersebut Ibu?
1: Baik. Alhamdulillah sepertinya Gunung Gedor ini dengan ketinggian yang tidak begitu tinggi ya, hanya sekitar 349 mdpl. Karena memang olahraga para layang itu kan kondisi angin juga harus pas ya. Kecepatan angin harus memang harus sesuai dengan standarnya para layang. Dan ternyata Gunung Gedor itu kecepatan angin itu sesuai gitu untuk apa ya, pariwisata para layang ini
0: untuk gitu.
1: keamanannya
0: wisatawannya
1: ya. Juga insyaallah memenuhi kriteria untuk para layang gitu setelah dikunjungi oleh pertama kali dikunjungi oleh Coach Anwar yang memang merupakan pelatih para layang untuk Provinsi Banten juga gitu. Jadi setelah dikaji, alhamdulillah Gunung Gedor yang ada di Kelurahan Cibendung ini ternyata cocok untuk para layang seperti
0: cocok
1: itu.
0: Untuk para layang ya, fresh juga ya wisata alamnya.
1: Wisata alamnya alhamdulillah kalau kita naik juga kita benar-benar mata kita itu
0: dimanjakan
1: dengan keindahan alam pegunungan atau bukit-bukit yang ada di depan.
0: Ini cocok untuk warga-warga Banten yang mau healing mungkin. Betul. Ya Bu ya. Dari rutinitas kerja.
1: Iya, yang kita kan rutinitas kerja ya udah bising gitu ya. Nah, Gunung Weder ini insya Allah cocok bagi kita yang memang ingin menikmati keindahan alam, pengen jauh dari kebisingan atau pengen merefresh mata kita lah ya.
0: Iya benar-benar. Tentunya dengan ijo-ijonya pemandangan itu ya Bu ya. Nah tentunya kan ini menarik Ibu. Nah kalau tiket masuknya ini berapa Ibu?
1: Iya, karena sebetulnya ini merupakan suatu awal bagi kami ya. Maka kita tiket masuk kita baru di awal 5.000 karena ya bagaimanapun kita tidak boleh mengecewakan wisatawan ya, sehingga bagi kami ya harga segitu mungkin cukup. Kalau untuk TikTok itu kita 5.000 udah bebas parkir. Kalau untuk camping 15.000 untuk camping sewa tenda juga sudah bisa kami layani jika memang untuk wisatawan yang mau camping dan tidak mempunyai tenda, fasilitas tenda nanti bisa sewa dari kami. Kami udah bisa siapkan itu gitu. Ya insya Allah kami akan fasilitasi jika memang ingin camping nanti juga insya Allah tim dari Pokdarwis Kelurahan juga akan kontrol ya gitu. Untuk memastikan keamanan. Dan pada saat sebelum ini kita buka untuk umum tuh kita sudah uji coba camping karena kita kan khawatir ya untuk menjaga keamanan wisatawan. Nah kita uji coba camping, alhamdulillah ada sepertinya 150 masyarakat mengikuti uji coba itu dan alhamdulillah aman. Dan angin di atas juga nggak terlalu
0: kencang begitu.
1: Kencang pada saat malam hari sehingga ya nyaman-nyaman saja walaupun di luar tenda kita nyaman gitu, enggak terlalu dingin ya. Tapi kalau sore hari dan pagi hari itu pokoknya seperti di puncak deh.
0: Kalau sore hari ya mungkin karena terjadi pergantian cuaca itu ya Bu ya.
1: Coba duduk di situ gitu ya sambil merenung kayaknya sama aja deh kayak di puncak Bogor.
0: 11-12 gitu ya. Nah, ini berarti
1: anggap aja lah di sana.
0: Iya, anggap saja di sana ya warga Serang ya, biar enggak jauh-jauh ke Bogor
1: biar
0: ya.
1: Biar jauh-jauh, enggak usah macet-macet. Kan di jalurnya kan kita enggak macet kalau ke Cibendung ya.
0: Oh, enggak macet ya Ibu ya. Nah, ini ya para pendengar yang ingin merasakan sensasi. Betul. Bisa TikTok ya, bisa juga camping.
1: Betul.
0: 5.000, 15.000 dan tadi memang responnya juga bagus ya Ibu ya. 150 orang ya.
1: Iya, betul. Alhamdulillah respon masyarakat selalu bersemangat untuk menyukseskan wisata alam ini. Jadi ya karena masyarakat juga semangat ya, saya juga harus lebih semangat dari masyarakat ya. Dan kebetulan alhamdulillah kita sudah ada booking dari Pendaki Cantik Banten nanti insya Allah tanggal 16 Agustus akan diadakan event di atas ya, di posisi take off itu nanti akan ada pengibaran bendera raksasa yang panjangnya tuh 20 meter. Pesertanya sekitar 200 orang gitu.
0: Berarti ini kan dalam rangka Hari Kemerdekaan ya Ibu ya.
1: Betul.
0: Berarti warga Serang atau warga Banten ini bisa ikutan dalam pengibaran bendera
1: bisa,
0: itu.
1: Bisa,
0: oh, bisa. Iya. Ini ya para warga ya.
1: Siapapun itu bisa ikut dalam acara tanggal 16 itu. Kita bisa berpartisipasi dalam acara tersebut. Itu biayanya nanti akan ditanggung oleh ya
0: masing-masing atau
1: sama ini apa Pendaki Banten ini karena daftar ke Pendaki Banten Cantik ini mendaftarkan gitu yang mau ikut ke website-nya Pendaki Banten gitu ya. Nah kalau untuk masyarakat Cibendungnya itu bebas untuk ikut memeriahkannya acara tersebut. Bahkan untuk budaya-budaya kita di masyarakat Cibendung boleh ditampilkan di situ, seperti silat nanti kita akan tampilkan, atau tarian itu nanti kita akan tampilkan di acara itu.
0: Wah, menarik ya Ibu ya. Dan kalau kita kembali lagi ke tema, yaitu persiapan wisata para layang nih Bu. Nah, sejauh ini sudah sampai tahap mana untuk pengembangan pariwisata tersebut persiapannya?
1: Baik, untuk wisata para layang ini kita alhamdulillah tahap demi tahap kita lewati. Selain kita selalu mengecek bagaimana arah angin dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, kecepatan angin apakah memang stabil atau tidak ya, karena kecepatan angin kan ya maksimal 10 gitu ya. Jadi bagaimana kestabilan angin kita cek setiap hari gitu, dibantu dengan Pokdarwis kota, Pokdarwis kelurahan ya. Posisi apa, tempat landing juga kemarin kita sempat kunjungin ya, di arah timur. Jadi kemungkinan nanti kita akan uji terbang, karena memang para layang ini sebelum dibuka harus ada uji terbang terlebih dahulu untuk mendapatkan lisensi apakah layak untuk
0: digunakan, diakses,
1: digunakan oleh masyarakat nanti ke depannya. Makanya harus ada uji terbang. Kemarin sudah kita injak ya lahan yang memang kemungkinan akan menjadi tempat landing. Sudah kita kunjungi di situ, dan itu ada persawahan yang memang sudah tidak digarap. Jadi nanti mungkin kita akan berkoordinasi dengan yang pemilik lahan ya, untuk berdiskusi untuk kesuksesan ya para layang ini gitu ya. Mudah-mudahan pemilik lahannya nanti bisa, atau apa ya namanya, bersedia gitu supaya lahannya dijadikan lahan landing ya. Dan nanti juga mungkin kan ada menyajikan keuntungan juga untuk pemilik lahan yang tadinya tidak digarap, kan nanti mungkin akan ada potensi lain kan, bahkan menjadi titik landing kan, mungkin akan menjadi lebih apa ya, bermanfaat lagi gitu, atau ada penghasilan lain mungkin untuk pemilik lahan. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan jadwalkan untuk bertemu dengan pemilik lahan tersebut, sehingga komunikasi atau pada saat uji terbang kita juga sudah aman ya, tidak ada yang apa namanya tidak setuju atau bagaimana kan. Jadi kita harus lewati dulu tahap itulah. Dan mudah-mudahan, mohon doanya dari pendengar ataupun ya pencinta para layang, mudah-mudahan semuanya lancar, para layangnya mempunyai lisensi yang baik, dan nanti Cibendung ini merupakan tempat satu-satunya yang memang di Kota Serang sebagai tempat para layang ya.
0: Amin. Berarti masih dalam tahap uji kelayakan, betul, uji keamanan ya Bu, betul, Yanti ya.
1: Betul. Kalau untuk para layangnya sendiri ya, karena memang para layang kan keamanannya harus terjaga kan. Yang terbang kan manusia ya.
0: Iya benar, benar. Ini harus, harus sih.
1: Betul.
0: Prioritas utama Ibu, betul ya. Nah Bu, kalau berbicara tadi kan sempat ada pihak-pihak yang terlibat adalah Pokdarwis. Nah, selain itu pihak yang terlibat dalam pengembangan wisata para layang ini siapa saja Bu?
1: Selain Pokdarwis Kelurahan Cibendung, Pokdarwis Kota Serang, termasuk juga Disparpora Kota Serang,
0: Dinas
1: ya,
0: Pariwisata.
1: Betul, Dinas Pariwisata Kota Serang yang alhamdulillah juga support. Buka Bid Eva juga ya, sering mengunjungi Gunung Gedor, karena memang ya itu tadi proses keselamatan, pertimbangan keselamatan dan lain-lain itu memang perlu kita pertimbangkan dari sekarang, karena memang ya itu yang terbang kan manusia ya.
0: Iya.
1: Gak bisa kita harus langsung udah terbang gitu kan. Memang harus beberapa proses kita lewati. Disparpora provinsi juga alhamdulillah support, sudah pernah audiensi dan bahkan sudah alhamdulillah berkunjung ke Kelurahan Cibendu. Dan kemarin sih alhamdulillah untuk ada support dari Disparpora Provinsi Banten untuk tempat sampah ya. Tempat sampah untuk di wisata alam Gunung Gedor ini alhamdulillah sudah kami terima. Dan mudah-mudahan sih ada rencana dari Pak Bayu yang merupakan Pak Kabid Pariwisata di Provinsi Banten, ada rencana beliau akan mendatangkan konsultan ya untuk wisata alam ini, dan mudah-mudahan ya segera hadirlah konsultannya supaya penataan pun, kalau konsultan kan beda ya dalam penataan mungkin supaya lebih menarik seperti apa. Nah, ya termasuk juga antusias masyarakat ya, masyarakat Cibetung yang merupakan memang Gunung Gedor ini kan berada di Cibetung, Kelurahan Cibendung. Masyarakat Cibetung itu memang luar biasa, luar biasa kompak, ya, guyub, semangat, ibu-ibunya. Bahkan dari kayaknya kemarin aja yang camping itu, yang gak hadir tuh kayaknya yang hamil dan bayi aja kayaknya. Kayak antusias masyarakat tuh luar biasa, masyarakat Cibetung ya. Sehingga ya saya pun sebagai ini jadinya ya ikut semangat ya untuk mensupport ini semua,
0: tertular gitu semangatnya.
1: Ya tidak menutup peran Bapak Wali Kota Serang juga ya. Alhamdulillah begitu terasa ya oleh kami Bapak Camat Kecamatan Taktakan, juga Bapak Mamat Rahmat SIPMSI juga alhamdulillah selalu support gitu ya. Pak Dewan Edi juga kemarin sudah berkunjung gitu, support untuk ya bagaimana jalannya harus dilebarin atau alhamdulillah sih kemarin support dari Pak Camat ada, yaitu untuk pelebaran jalan ya. Alhamdulillah sudah terlaksana. Paling nanti ke depan kita mudah-mudahan ya bisa di paving block ya, jadi supaya lebih nyaman lagi lah untuk ini. Tapi ya walaupun sekarang masih tanah, tapi alhamdulillah ya pengunjung TikTok juga sudah banyak ya, alhamdulillah. Jadi peran serta selain Pok Darwis ya masyarakat, Bapak Wali Kota, Disparpora Kota Serang, Disparpora Provinsi, Pok Darwis Kota Serang, Pok Darwis Cibendung, Bapak Camat Kecamatan Taktakan, Pak Dewan Edi Santoso juga support ya, alhamdulillah semua.
0: Berarti memang ada koordinasi yang baik antara berbagai pihak, Ibu ya. Dan kemudian tadi sempat dibahas kalau jalan ini akan dilebarkan atau mungkin dijadikan paving block ya, Ibu. Berarti sejauh ini kondisi jalan saat ini yang menuju wisata tersebut seperti apa, Bu?
1: Perlu diketahui juga oleh pendengar ya, mungkin khawatirnya namanya gunung kan pasti masih tanah ya awalnya gitu. Dan awalnya sempit. Ya kalau misalnya kondisinya cuaca panas ya aman. Karena tidak apa namanya tidak rempel ya ke alas kaki kalau cuacanya
0: kondisinya
1: mendukung.
0: Kemarau atau itu ya, Bu ya.
1: Betul. Tapi kalau kondisinya hujan atau setelah hujan ya, ya pasti nempel lah ya. Namanya tanah gitu. Tapi ya mudah-mudahan namanya juga kita pemerintah Kota Serang ya, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Wali Kota Serang yang selalu mendukung Kelurahan Cibendung ya. Ya, mudah-mudahan ya untuk paving block bisa terrealisasi di 2027 ya, karena memang kita kan namanya ada proses ya kalau untuk pemerintah ya,
0: bertahap
1: untuk,
0: ya,
1: kalau pemerintah kan untuk membangun itu kan harus ada perencanaan terlebih dahulu ya. Dan alhamdulillah kita wisata Gunung Gedor ini, wisata alam Gunung Gedor ini sudah menjadi sudah terdaftar di wisata Provinsi Banten. Jadi alhamdulillah kalau sudah terdaftar nanti mungkin insya Allah sudah menjadi bagian dari perencanaan ya. Dan mudah-mudahan tahun depan sudah bisa terrealisasi baik itu paving block ataupun fasilitas-fasilitas yang lain.
0: Berarti masih bertahap, masih ya Bu ya. Tapi memang dimaksimalkan agar bisa diakses dengan nyaman. Betul. Jalannya ya Bu Yanti. Oh, ini pembahasan kita menarik, tetapi kita jeda sejenak terlebih dahulu ya Ibu ya. Nah pendengar, untuk Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, yaitu persiapan wisata para layang Gunung Kendor ya, silakan langsung saja WhatsApp ke nomor kami di 0811145094. 9.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam program Banten Menyapa dengan tema yang sama, yaitu persiapan wisata para layang Gunung Gedor di Serang sendiri. Dan di studio masih bersama Ibu Yanti Nur Nasyatul Aisyah selaku Kepala Kelurahan Cibendung. Ibu, tadi kita kan sudah membahas banyak hal soal para layang ya. Dan ini mungkin jadi pertanyaan juga untuk kita semua, bagaimana dengan pembangunan toilet maupun mungkin wisata-wisata kuliner atau usaha kuliner yang ada di sana. Mungkin ada yang lapar gitu ya Ibu.
1: Baik, untuk toilet kita sedang perlahan kita buat secara swadaya masyarakat, ya itu tadi dari hasil tiket TikTok itu, penjualan tiket yang alhamdulillah dalam 2 minggu kita alhamdulillah sudah habis 200 tiket.
0: 2 minggu ya, berarti minggu memang ya. Antusias.
1: Saya pikir juga karena kegabutan yang jaga tiket gitu nyobek. Tapi ternyata memang banyak pengunjungnya.
0: Iya sih, gak disangka-sangka.
1: Jadi ya alhamdulillah ya. Saya juga ya agak terharu ini, kok bisa gitu 200 tiket ya dalam 2 minggu ya alhamdulillah. Nah itu kita pakai ya untuk sedikit-sedikit membuat toilet, karena kita juga kan mau persiapan untuk event yang akan diadakan oleh
0: yang tadi pendaki itu
1: Cantik
0: ya.
1: Banten itu yang memang nanti akan banyak sekali kan pesertanya, sekitar 200 orang yang pastinya dari jam acara dari jam 7 sampai jam 14 siang itu kan pasti ya memerlukan toilet lah ya.
0: Iya pasti itu ya Ibu ya.
1: Betul. Untuk kenyamanan kan pasti gak mungkin kan harus seperti ini ya, menggali dulu.
0: Iya gak tidak mungkin.
1: Jadi kita coba untuk buat ya, mungkin akan ada 2 toilet yang kita coba buat. Alhamdulillah 1 toilet sudah
0: ada
1: selesai. Nah mungkin kita akan bikin lagi 1 toilet lagi gitu. Dan untuk apa tadi?
0: Seperti makanan kantin, ya. Makanan iya.
1: Untuk makanan sendiri kita memang sedang uji coba rasa gini ya, makanan cemilan-cemilan seperti itu ya. Produk-produknya UMKM-nya Kelurahan Cibendung, dan alhamdulillah antusias ibu-ibu di Cibetung ini memang luar biasa untuk membuat produk-produk cemilan ya. Alhamdulillah kemarin kita mendapatkan kunjungan dari teman-teman dari klinik UMKM-nya di Sprindakop Kota Serang untuk pembuatan NIB gitu ya. Alhamdulillah ada 10 produk nanti yang akan kita sajikan nanti untuk wisatawannya wisata Gunung Gedor ini gitu ya. Tapi kalau untuk makanan berat seperti ya, misalnya ya ingin paket dengan makan gitu ya, itu bisa. Tapi kita sajikan memang sesuai dengan makanan khasnya kita gitu, supaya budayanya Kelurahan Cibendung khususnya masyarakat Cibetung ini terjual di
0: sana masyarakat, di masyarakat ya,
1: Kota Serang ya. Jadi kita tidak mengada-adakan makanan yang kekinian, tapi memang lebih menonjolkan makanan yang ciri khasnya Cibendung
0: gitu. Ya nah ini juga bagus karena membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Betul. Ya Ibu ya, berarti memang selain tadi

0: aktivitasnya atau pembuatan apapun itu masyarakat yang terlibat semua. Gitu. Jadi ya itu tadi syukur alhamdulillah masyarakat Cibetung ini mempunyai keguyuban dan kerjasama yang memang luar biasa gitu. Jadi akhirnya ya terwujudlah ini. Kalau tanpa adanya kerjasama masyarakat, kayaknya susah untuk mewujudkan ini karena memang faktor utamanya itu ya itu semangatnya
1: masyarakat
0: iya. Untuk mewujudkan wisata ini, karena kalau sudah ada kesadaran dari masyarakat bahwa oh ya ini bisa memberi peluang untuk penghasilan ya, ya mungkin kesadaran masyarakat alhamdulillah sudah ada, akhirnya ya terwujudlah ini. Kalau saya berjalan sendiri susah juga kalau tidak ada dukungan dari masyarakat.
1: Iya benar-benar, dan kalau dilihat memang kerjasama dari masyarakat ini menerima dengan tangan terbuka ya Ibu Yanti. Nah kalau kita melihat Bu ya, ini kan bisa dibilang wisatanya baru dan tadi antusiasmenya sekitar 200 orangan gitu ya Ibu ya. Dan ini bagus. Nah berarti untuk menjaga wisata tersebut agar tetap terjaga keasriannya seperti apa? Selain tadi mungkin ada pengadaan tempat sampah ya.
0: Betul. Ya mungkin kita peraturan-peraturan yang memang harus dipenuhi oleh wisatawan nanti ya, karena memang sudah kita bikinkan SOP ya untuk keselamatan, juga kita sudah bikinkan peraturan-peraturan hak dan kewajiban untuk wisatawan, kita sudah buat. Jadi ya seperti misalnya bawa kembali
1: sampah
0: yang memang ya dihasilkan oleh wisatawan sendiri ya, misalnya makan cemilan atau apa ya mangga bawa kembali gitu. Itu aja himbauan yang memang hak dan kewajibannya kita sudah tempelkan gitu. Kita sudah bikin dan itu mudah-mudahan ya, ya kita tahu sendiri bahwa masyarakat Kota Serang untuk kebersihan ya mudah-mudahan dengan adanya kita buat hak dan kewajiban itu ya mudah-mudahan bisa menjaga keasrian dari alam tersebut ya, tidak mengotori dengan sampah-sampah plastik dan lain-lain gitu ya. Termasuk juga tidak boleh mengambil potensi-potensi alam yang ada di situ gitu, atau misalnya bebatuan atau hal-hal yang lain itu wisatawan tidak boleh mengambil gitu. Ya ada beberapa SOP atau peraturan yang memang sudah kita buat untuk menjaga keasrian.
1: Iya benar-benar, karena kan ini memang wisatanya masih fresh, masih asri. Betul. Jangan sampai dikotori. Betul. Gitu ya Bu Yanti. Dan dengan adanya peraturan ini diharapkan semua wisatawan mematuhinya, menaatinya ya. Nah terus ini tadi sebenarnya sudah disampaikan Ibu terkait bukanya nih, tapi sudah ada yang tanya lagi nih, kira-kira mulai dibuka untuk umum kapan? Ini mungkin bisa dijelaskan kembali Ibu.
0: Betul, kalau untuk TikTok sih kita sudah dibuka untuk umum sejak 3 minggu yang lalu. Nah itu sudah masyarakat umum sudah boleh mengunjungi Gunung Gedor, termasuk yang camping juga sudah ada yang camping alhamdulillah. Beberapa yang hobi sepeda juga sudah mulai berkunjung ke sana. Jadi memang untuk bersepeda juga, karena memang gunung ini tidak terlalu naik ya, jadi perjalanan itu masih landai,
1: masih aman.
0: Betul, untuk yang hobi sepeda juga masih aman gitu untuk Gunung Gedor ini. Bahkan dari usia SD juga aman. Maksudnya karena memang tidak terlalu menguras ini ya energi, karena landainya ini gitu.
1: Karena memang tidak terlalu tinggi Ibu ya.
0: Betul.
1: Lalu untuk wisata para layangnya ini bisa dibuka kapan?
0: Kalau untuk pariwisata para layang mungkin ini memang yang tadi saya bilang bahwa keselamatan itu adalah nomor satu ya. Makanya kita mungkin setelah uji terbang barulah akan dibuka. Mungkin akan di-launching oleh Bapak Wali Kota Serang nanti kalau untuk para layang ya. Karena harus uji terbang dulu baru boleh dibuka untuk umum.
1: Ya karena keamanan prioritas. Betul, ya pendengar ya.
0: Untuk para pendengar ya pasti tidak sabar lah ya ingin bagaimana sih
1: mencicipi
0: para layang ini ya, menikmati. Gitu. Sensasi para layang, adrenalinnya seperti apa gitu.

0: ya, keindahan apa sih, melihat keindahan alam dari atas gitu ya, pasti ingin gitu ya. Tapi itu tadi harus bersabar karena memang harus ada uji terbang dulu untuk mendapatkan lisensi bahwa ini memang benar-benar aman, karena manusia kan tidak ada spare partnya ya.
1: Iya, benar-benar
0: beda dengan barang-barang yang
1: benar. Memang harus dilindungi ya, banget ya Ibu ya. Benar-benar. Jadi untuk Anda nih yang gak sabar, tunggu dulu tunggu informasinya dulu. Tapi gak apa-apa, sementara TikTok atau camping dulu.
0: Betul,
1: ya Ibu ya,
0: oh, benar-benar. Bisa menikmati TikTok atau camping dulu di wisata alam Gunung Kidul. Insya Allah mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan-pemandangan yang sejuk gitu ya, menenangkan mata gitu, jauh dari kebisingan, sambil bisa masak-masak di sana, bawa gitu ya, boleh bawa alat masak sendiri, silahkan masak-masak, terus nanti makan di sana kan seru.
1: Iya, seru sama teman-teman ya pendengar. Betul. Ya. Yang penting dijaga kebersihannya
0: ya. Jangan lupa.
1: Oh, ini menarik dan jadi potensi wisata yang bagus untuk Anda pendengar yang mungkin ingin healing sejenak dari rutinitas kerja ya. Enggak usah jauh-jauh ke Bogor katanya. Betul. Ya. Nah, ini terakhir Bu Lurah, apa harapan Ibu untuk pengembangan wisata ini dan apa pesan Ibu untuk masyarakat Cibendung?
0: Harapan saya wisata alam ini mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Cibendung khususnya, umumnya ya PAD Kota Serang. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi untuk meningkatkan PAD Kota Serang dan perekonomian masyarakat Cibendung yang luar biasa nantinya. Apalagi nanti mungkin nih ada musim durian ya. Nah, ini untuk wisatawan yang mau berkunjung nih, kalau duriannya sudah matang kan bisa menikmati durian ya. Bisa apa namanya, wisata alam ini bisa mengembangkan potensi-potensi apa ya, kan masyarakat Kelurahan Cibendung ini banyaknya adalah berkebun ya. Mudah-mudahan dengan adanya wisata ini, hasil kebunnya itu bisa dijadikan produk-produk yang memang nanti bisa dinikmati oleh
1: masyarakat atau wisatawan ya.
0: Dan harapannya untuk masyarakat tetap semangat untuk mengembangkan wisata ini. Namanya dari nol kan akan pasti akan capek gitu ya. Tapi jangan putus asa, insya Allah pemerintah Kota Serang juga akan berupaya untuk membantu. Untuk mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi ya. Dan mudah-mudahan masyarakat juga selalu antusias untuk mengembangkan wisata alam ini. Mungkin itu saja. Dan untuk para pendengar yang memang ingin berwisata di sana, yaitu tadi ya, jangan jauh-jauh ke Bogor macet-macetan. Lebih baik ke Kelurahan Cibendung aja, menikmati wisata alam Gunung Kidul. Itu saja.
1: Wow, luar biasa. Ini ya pendengar ya, gak usah jauh-jauh, bisa ke Gunung Kidul aja. Betul. Ya, karena akses jalannya juga bisa dikatakan nyaman ya Ibu ya. Betul. Karena tidak terlalu tinggi juga. Baik Ibu, terima kasih untuk informasinya kali ini ya.
0: Sama-sama.
1: Semoga kita bisa bertemu kembali pas udah dirilis ya wisata para layangnya ya, dan kunjungannya semakin banyak juga. Amin. Dari hari ke hari. Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Ibu Yanti.
0: Terima kasih.
1: Demikian program Banten Menyapa dengan tema persiapan wisata para layang Gunung Kidul yang telah disampaikan oleh Ibu Yanti Nur Nasyiatul Aisyah selaku Kepala Kelurahan Cibendung. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Tahukah Anda, ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, saudara pendengar. Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. BKN menegaskan informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Sekian cek fakta pagi ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, kita kembali di Halo RRI ya. Masih bersama saya Kartika Rahmi dan saya hari ini gak sendirian. Dengan
3: Niar. Oh halo. Udah nyala. Kata saya dari tadi gue gak nyala.
1: Wah ternyata.
3: Selamat pagi pendengar RRI. Halo RRI, hadir untuk Anda di pagi hari ini, hari Rabu ya Rahmi.
1: Iya, tanggal 22 Juli ya, Niar ya.
3: Dan kalau misalnya Anda mungkin memiliki keluhan mengenai fasilitas atau mungkin layanan publik yang ada di Kota Serang, Kota Cilegon, Pandeglang, Lebak, Rangkas Bitung, Tangerang, Kota Tangerang,
1: semuanya
3: boleh, semuanya
1: aja
3: deh, sebanten deh. Boleh diinformasikan. Entah itu mungkin jalan rusak atau mungkin juga sekolah rusak gitu ya, boleh sekali.
1: Iya, fasilitas umum maupun fasilitas sosial ya, Niar ya. Baik, di mana ini Niar kalau mau menyampaikannya nih?
3: Di mana Rahmi?
1: Tentunya di nomor kita ya, di mana itu?
3: 0811 450 949.
1: Jadi kami tunggu ya pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

Resensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI ya, sebuah ruang.
2: Lupa nyalain aku ya, kamu ya.
1: Iya, ini ketahuan ya.
2: Ketahuan.
1: Aduh. Tadi Halo RRI itu merupakan sebuah ruang untuk menyampaikan keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial ya, Niar ya.
2: Betul. Dan yang pasti kalau misalnya Anda beranggapan bahwa ini kan Halo RRI kan adanya kan setiap hari Senin, Rabu sama Jumat nih Rahmi. Tapi kalau misalnya masyarakat yang punya informasi itu tuh di hari Minggu, nggak usah disampaikan, nanti aja Senin, enggak juga ya. Jadi informasi itu justru adalah merupakan informasi yang update yang harus kita himpun gitu, ya nggak sih? Jadi kalau misalnya adanya hari Minggu ya kita himpun juga di hari itu gitu kan, untuk dimasukin di Halo RRI. Jadi nanti hari Seninnya baru kita follow up lagi ke instansi terkait, terkait keluhan yang Anda punya gitu. Jadi nggak mesti harus hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk menyampaikan keluhannya itu gitu, ya kan?
1: Iya, pokoknya bisa Senin sampai Minggu nanti dihimpun lagi, terus Seninnya di follow up.
2: Betul,
1: gitu ya Niar ya.
2: Betul.
1: Jadi untuk Anda pendengar, mungkin nanti ketemunya pas jalan rusaknya hari Minggu, gak usah khawatir ya Niar ya. Langsung saja ke WhatsApp di Pro 1 ya, di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Pendengar masih di Halo RRI, sebuah ruang yang memberikan Anda kesempatan ya untuk menyampaikan keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang ada di Provinsi Banten. Dan Niar, kayaknya sudah ada yang masuk nih.
4: Di komentar sosial media ya?
3: Iya, udah baca atau belum nih Niar nih?
4: Sudah, jadi ini ada informasi yang sudah teman-teman KMB posting ya. Dari teman-teman pemberitaan bahwa katanya ini pemerintah Provinsi Banten berencana akan mengadakan pelebaran jalan di Palima Baros. Nah ini ternyata komentar dari berbagai pendengar kita atau pengguna sosial media. Beragam ya Rahmi ya.
3: Iya.
4: Ini ada dari Gal Acal katanya kan itu jalan udah lebar Pak, mau selebar apa lagi? Nah,
3: nah, selebar apa ya?
4: Makanya tuh nanti coba kita tanya-tanya ke pihak terkait ya. Terus juga ada informasi atau komentar lagi dari Ila Maida. Tolong lampu jalannya juga diperhatikan biar terang benderang. Wah, ini juga tentang penerangan jalan nih Rahmi. Terus ada dari mana lagi Rahmi?
3: Ini dari akun BTN nih, Bapak Tua Nakal katanya. Akunnya ya. Nah, ini ada masukan terkait pembuatan jalan Palima Barus tadi ya Niar ya. Lebih baik dibikin jalan layang yang dari Palima lewat atas, yang dari Pandeglang lewat bawah, bikin jalur satu arah buat mengurai kemacetan juga. Hanya saran, terima kasih.
4: Oke. Nanti sarannya tentunya bisa kami sampaikan ke pihak terkait ya, agar ininya juga mendapatkan respon yang baik juga ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi.
3: Iya, secepatnya.
4: Secepatnya ya, ya kan. Terus ada lagi dari EH Erlin ya. Ini memang sudah sekitar 5 hari yang lalu ya. Udah berapa ratus kali diukur-ukur, katanya tiap tahun diukur-ukur terus, tapi belum ada juga tuh jalan dilebar-lebarin. Kira-kira kali ini serius gak ya? Wah, ini juga dipertanyakan nih. Coba nanti akan kita sampaikan juga ya
3: kepada pihak terkait ya.
4: Benar. Terus juga ada lagi mengenai penerangan jalan dari Fatima Collection nih katanya. Penerangan jalan umumnya tuh dari Palima sampai ke Pasar Baros gelap gulita, rawan kecelakaan juga, sampai atau jangan sampai ada korban baru bertindak. Oh ya, oke. Boleh nih nanti juga disampaikan ya.
3: Iya, sekalian ya Niar.
4: Kami sedang berusaha untuk menghubungi dari pihak terkait ya untuk diminta keterangan seperti apa gitu kan. Dan kebetulan video ini juga sepertinya dari PUPR Provinsi ya. Jadi nanti coba kami akan coba minta keterangan gitu ya, lebih lanjut seperti apa. Dan kalau misalnya Anda mungkin ingin berkomentar di video yang teman-teman KMB apa upload gitu ya, boleh di sosial media. Silahkan di
3: TikTok-nya
4: RRI Banten di TikTok atau juga di Instagram
3: di @RRI Banten.
2: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

Resensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
2: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
3: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
2: Oh ya? Emangnya apa aja?
3: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
2: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
3: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
2: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
3: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
2: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
3: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
2: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
4: Langkah sehat, hidup lebih nikmat.

0: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih dalam program Halo RRI. Sebuah program yang memberikan Anda ruang untuk menyampaikan keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang Anda jumpai maupun Anda ketahui. Tenang saja pendengar, Anda bisa menyampaikan keluhan maupun masukan Anda mulai dari hari Senin maupun hari Minggu. Nah, nanti ketika hari Senin biasanya akan kami follow up kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Dan tentunya Anda juga bisa menyampaikan secara live ya, melalui program kami melalui on air setiap hari Senin, Rabu hingga Jumat mulai dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Caranya mudah sekali ya pendengar, Anda bisa menyampaikan informasi tersebut melalui WhatsApp Pro 1 RRI Banten di 08111450944.
1: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

0: RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI ya. Kita kita masih ada sekitar setengah jam, enggak, kurang dari setengah jam sini ya. Sekitar 20 menitan yang memberikan pendengar nih untuk menyampaikan secara langsung tentunya ya, Niar ya.
2: Betul.
1: Nah, kali ini ada kabar apa lagi nih, Niar nih?
2: Ini ada satu postingan juga dari akun RRI di TikTok ya, mengenai normalisasi Sungai Cibeber Celgon. Dan kemarin itu sebetulnya kita udah ini juga sempat diskusi tipis sama BBWSC3 gitu ya, untuk menjawab pertanyaan ini. Namun ternyata untuk apa ya, koordinasi dengan pemilik tanah dan lain-lain ini ternyata juga ranahnya PUPR. Jadi kami sudah menghubungi PUPR Kota Celgon nanti untuk diminta keterangan seperti apa sih sebetulnya gitu ya. Dan ini sebetulnya dari Juni sih, ya udah dari Juni ya, akhir Juni ya, untuk uploadan videonya kalau kita lihat. Cuma nanti coba kita follow up kembali seperti apa updatean saat ini gitu ya. Semoga bisa terjawab nanti oleh PUPR Kota Celgon. Karena ternyata tadi kita sempat ngehubungin PUPR Kota Celgon, namun ternyata ini ada kegiatan
1: yang bersamaan
2: dengan BPBD. Tapi mudah-mudahan sih bisa menjawab ya pertanyaan dari masyarakat atau pendengar kita.
1: Iya, dengan segera ya tentunya ya, Niar ya. Baik-baik. Jadi untuk Anda yang sudah menyampaikan, kami ucapkan terima kasih ya di kolom komentar maupun di WhatsApp tentunya ya, Niar ya. Dan ini bukan sebatas soal fasilitas yang ada hari ini aja, tapi juga fasilitas umum maupun fasilitas sosial di Provinsi Banten tentunya ya,
2: betul,
1: Niar ya.
2: Betul.
1: Jadi untuk Anda yang memiliki keluhan maupun masukan seputar perbaikan yang bikin Banten maju, langsung saja disampaikan
2: langsung,
1: ya, Niar ya.
2: Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu sampaikan ke RRI Banten.
1: Iya, di 0811145049.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

Esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa. Critical Eleven mengisahkan pertemuan Ale dan Anya di dalam pesawat yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius hingga pernikahan. Istilah Critical Eleven merujuk pada 11 menit penting dalam dunia penerbangan, 3 menit setelah lepas landas, dan 8 menit sebelum mendarat, yang diibaratkan sebagai momen krusial dalam hubungan mereka. Awalnya, hubungan Ale dan Anya terasa sempurna. Mereka saling melengkapi dan memiliki koneksi emosional yang kuat. Namun, kehidupan pernikahan membawa tantangan yang tidak terduga. Ternyata mereka harus menghadapi kehilangan yang besar yang mengguncang hubungan mereka hingga ke titik terendah. Novel ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat memperparah konflik dalam hubungan. Ale dan Anya sama-sama terluka, tetapi memilih cara berbeda dalam menghadapi rasa kehilangan. Hal ini justru menciptakan jarak di antara mereka. Ika Natasa menyajikan cerita dengan sudut pandang yang bergantian, sehingga pembaca dapat memahami perasaan kedua tokoh secara mendalam. Emosi yang dihadirkan terasa realistis dan menyentuh. Critical Eleven mengajarkan bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana pasangan menghadapi masa sulit bersama. Komitmen, komunikasi, dan kejujuran menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan. Novel ini memberikan perspektif yang matang tentang kehidupan pernikahan. Demikian esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa dari RRI untuk Indonesia.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil

0: Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, kami sedang ada di program Halo RRI. Sebuah program yang memberikan Anda ruang untuk menyampaikan keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di lokasi yang Anda ketahui maupun yang Anda jumpai. Bisa aja ketika Anda tadi berangkat kerja kemudian melihat jalanan banyak yang berlubang, ini silakan bisa langsung disampaikan, atau saat Anda melakukan kunjungan ke berbagai sekolah dan melihat fasilitas sekolah masih kurang memadai juga bisa langsung disampaikan ya. Selain itu ketika Anda pulang kemudian menjumpai jika penerangan di berbagai jalan atau di beberapa titik ini terpantau gelap sehingga dapat membahayakan pengguna jalan, juga bisa langsung disampaikan melalui WhatsApp kami di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

RI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Ariel, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI ya. Masih bareng sama saya Kartika dan juga rekan saya.
2: Siapa ya saya? Saya lupa. Niar-niar.
1: Ngelawak ya.
2: Ngelawak ya. Ya, okay. Ya biar ini aja, biar gak ngantuk nih. Biasanya kalau pagi-pagi jam segini pada ngantuk, Rahmi. Jadi kita kayak harus bisa menghibur orang-orang yang lagi ngantuk juga di sekarang.
1: Bener. Pada pengen makan apa gak sih?
2: Makan apa, ya? Iya. Dan itu tapi memang harus dipikirin juga. Kira-kira ntar siang kita makan apa itu harus juga sih dipikirin.
1: Niar udah punya pikiran mau makan apa gitu?
2: Udah sih. Makan apa ya? Berarti belum ya. Makan pecel sih, kayaknya enak dimakan pecel. Tadi ngeliat teman saya kempit makan pecel enak ya.
1: Oh iya sih, kempit itu juga mau pecel juga kayaknya ya, Niar ya. Enak nah, kayaknya. Di edisi Halo RRI kali ini ada kabar apa lagi nih, Niar nih?
2: Kabar mengenai normalisasi apa?
1: Ini
2: Sungai Cibeber sih sebetulnya. Ini juga tadi belum terjawab ya. Kami sudah menghubungi dari DPUPR. Namun ini ternyata sepertinya ya tadi itu sedang disibukkan dengan kegiatan sosial bersama dengan BBBD. Jadinya belum bisa nih kayaknya.
1: Oh, ya. Sayang sekali ya. Padahal kita sudah menunggu jawabannya ya, Niar ya.
2: Betul.
1: Ya ini untuk pendengar yang sudah melaporkan terkait masukannya ini luar biasa. Kasih apresiasi dulu dong, Niar ya.
2: Wah, terima kasih banyak loh sudah berani menyampaikan yang dikeluhkan oleh banyak orang mungkin. Karena kan biasanya kita kalau ngelihat jalan rusak tuh kayak gemes ya. Ini gimana sih nih jalannya rusak terus. Tapi kita cuma ngegrunek aja. Padahal sebetulnya itu bisa disampaikan di Halo RRI. Kalau misalnya Anda cuma ngegrunek aja itu jalan gak bener-bener. Tapi kalau misalnya Anda sampaikan ke Halo RRI, barangkali saja nanti instansi terkait bisa langsung
1: Gerak cepat
2: dan dibenerin tuh jalan, bisa bener lagi gitu.
1: Iya bener banget. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin nanti pas pulang ya ketemu penerangan yang gelap, itu bisa langsung disampaikan aja.
2: Penerangan yang gelap, ya oke. Lampu yang mati di jalan maksudnya ya.
1: Iya lampu yang mati ya, kok penerangan yang gelap ya.
2: Iya, atau mungkin juga jembatan yang rusak, atau mungkin juga jalan rusak, sekolah rusak juga bisa diinformasikan. Atau
1: halte yang ya? Tidak terawat gitu ya.
2: Itu juga bisa diinformasikan. Terus yang lalu nih Rahmi, hari Senin kemarin kami juga sempat menghubungi dari Didikpora Pandeglang. Ini mengenai laporan juga dari masyarakat atau netizen yang berkomentar gitu kan mengenai katanya di sekolah SDN 8 dan juga 14 ini katanya siswanya dikit. Terus ada juga yang lahannya katanya gak ada gitu kan. Nah, terus setelah kami konfirmasi dari Didikpora Pandeglang ini sudah menjawab dari Pak Nono Suparno selaku sekretaris Didikpora Pandeglang ya, menjawab bahwa ternyata di SDN Pandeglang 14 ini jumlah siswanya semuanya katanya ada sekitar kelas 1 16 siswa, kelas 2-nya 9 siswa, terus kelas 3-nya 11 siswa, kelas 4 16 siswa, kelas 5 11 siswa, dan kelas 6-nya 10 siswa. Jadi gak ada tuh yang mengatakan 5 siswa. 5 siswa itu kapan gitu kan? Ini juga perlu dipertanyakan. Kapan tuh gitu. Jadi balik lagi nih kalau misalnya Anda mungkin memiliki informasi mengenai itu tapi kapan? Barangkali itu mungkin tahun lalu misalnya ya kan. Gitu. Jadi jangan sembarang untuk menginformasikan juga. Harus dikonfirmasi dulu itu tahun berapa. Gitu.
1: Verifikasi kebenaran ini penting
2: betul,
1: ya, Niar ya.
2: Iya, tapi mengenai yang SDN Pandeglang 8 itu lahannya enggak ada itu memang benar. Benar dikatakan oleh Pak Didikpora bahwa memang lahannya memang sempit tapi nanti akan diusahakan untuk ada pembangunan juga, dilebarkan gitu.
1: Ya, baik, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat ya terkait SDN yang tadi disinggung sama Niar nih. Baik Niar, karena ini sudah pukul 9.52 kayaknya kita jeda satu lagu dulu ya sebelum penutupan ya.
2: Oke, boleh.
1: Baik, langsung saja satu lagu dari Acha Septriasa dengan Gantung.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar di Halo RRI, wah gak kerasa ya Niar ya.
2: Kerasa, kan lupa nyalain lagi aku.
1: Iya sih.
2: Terlalu fokus menikmati ya.
1: Menikmati keindahan yang ada di depan aku nih.
2: Oh iya, ya. Maksudnya flyer itu kan.
1: Iya, nah, bener.
2: Backdrop. Oke, dan terima kasih atas kebersamaan Anda ya pendengar di Halo RRI. Terima kasih juga yang sudah memberikan masukan, keluhan dan lain sebagainya. Tapi nanti ini coba kami tampung dan kami
1: teruskan
2: juga gitu ke instansi terkait.
1: Iya, baik. Dan masih sama ya, jika ingin menyampaikan bisa Senin sampai Minggu, tapi kalau ingin menyampaikan secara on air
2: bisa
1: hari Senin, Rabu hingga
2: dan Jumat di jam 9 pagi.
1: Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya di 08 111 450 949. Sampai jumpa di program Halo RRI berikutnya.
2: Bye.
1: Bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara, pagi hari Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, penyiar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA mengkampanyekan permainan tradisional dalam peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya membentuk karakter anak sekaligus menghadirkan alternatif kegiatan di luar penggunaan gawai. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan gerakan tersebut telah dimulai sejak peringatan HAN 2025. Menurutnya anak tidak cukup hanya dibatasi penggunaan gawainya, tetapi juga harus diberikan ruang bermain yang sehat dan mendidik. Beralih ke informasi selanjutnya, penyiar program sekolah gratis yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Banten dinilai berhasil mendongkrak jumlah siswa baru di SMK PGRI Pandeglang. Sejak program ini digulirkan, minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di institusi tersebut melonjak hingga 3 kali lipat. Kepala SMK PGRI Pandeglang, Lili Holili, mengungkapkan pada tahun ajaran 2024-2025 sebelum program berjalan, sekolahnya hanya mampu menjaring 100 siswa baru. Namun setelah program sekolah gratis diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026, jumlah pendaftar meningkat pesat hingga dibuka 5 kelas atau rombongan belajar dengan total 180 siswa. Sekian kilas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
1: Hehehe, lupa Bu, nanti juga kan dipakai lagi.
0: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
1: Ah, cuma bentar kok Bu.
0: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
1: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
0: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
1: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
0: Nah, itu. Baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Teruskanlah pendengar dari Agnes Monica, sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 10 siang lebih 8 menit ya pendengar ya. Selamat siang semua pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada ya. Senang sekali rasanya Ilmafiah kembali temani Anda pendengar di hari Rabu 22 Juli 2026. Nah ini kalau dari kantor RRI Banten cuacanya sih cukup berawan ya. Bahkan memang dari pagi kalau di wilayah Kota Serang memang cukup berawan. Bahkan saya hampir mengira ini akan hujan gitu ya. Nah ini ada juga yang sama gak mengira bakalan hujan gitu ya. Tapi ternyata hanya berawan ataupun mendung-mendung saja. Hingga saat ini tidak ada gerimis-gerimis mengundang gitu ya. Tapi tetap harus hati-hati pendengar, mungkin untuk Anda juga yang sedang dalam perjalanan juga Boleh dibawa jas hujannya yang belum berangkat gitu ya. Untuk bersiap-siap ini mungkin bisa dibawa untuk jas hujannya gitu ya. Karena memang saat ini cuaca tidak menentu begitu pendengar. Sebentar hujan atau sebentar panas, sebentar mendung gitu ya. Bahkan tiba-tiba bisa hujan gitu kan. Jadi harus lebih prepare lagi ya, lebih waspada pendengar. Kebersamaan kita di Banten siang ini juga masih cukup panjang pendengar. Masih sampai jam 3 sore. Saya akan terus temani Anda pendengar tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Jadi untuk Anda semua pendengar yang mau berbagi informasi mungkin ya, seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada boleh, atau seperti apa kondisi arus lalu lintas mungkin di jalan-jalan yang Anda lalui ya. Kami tunggu di 08111 450 949.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka, jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan.

Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar, bentar, bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

Monica Cinta Penyiar untuk Anda di hari Rabu 22 Juli 2026 ya. Dan ternyata besok di hari Kamis Penyiar 23 Juli 2026 ini diperingati sebagai Hari Anak Nasional ke-42 ya. Di mana tahun ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak atau Kemen-PPPA ini menetapkan tema resmi yaitu Sayang Anak, Lindungi dan juga Bangun Masa Depan untuk mendorong terciptanya lingkungan yang aman, inklusif dan juga bebas kekerasan ya. Besok hari anak, tapi biasanya udah mulai banyak nih promo-promo promo-promo untuk mungkin playground gitu ya, tempat-tempat wisata yang akhirnya menggratiskan anak atau bahkan banyak diskonnya. Nah ini kalau Anda sendiri udah dapat diskon apa aja nih? Karena memang hari anak ini diperingati secara nasional begitu ya. Dan memang banyak sekali event-event gitu ya dalam memperingati hari anak nasional ini. Kalau Anda juga memiliki event gitu ya atau bahkan mengikuti event hari anak nasional, ini boleh sharing juga ya, seperti apa eventnya dan juga mungkin ada lomba mewarnai gitu ya. Dan banyak lagi event-eventnya, ini boleh sharing ya. Atau bahkan mungkin Anda mendapatkan banyak diskon promo-promo tempat wisata di hari anak ini, boleh banget ya. Ditunggu informasinya pendengar di 08111450949.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 Banten, sesaat lagi di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan secara langsung ya oleh RRI Program 3, siaran sentral dari Jakarta. Jadi untuk Anda pastikan untuk tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Dinamika Olahraga.
1: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, samaan Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: He's got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: It's Zuma. Let's see if Veltman momentarily worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and it gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut, manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisihan di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di Grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027.

kehadiran Miles Jokic sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Gardiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Pendengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara-saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita.

Pergian, Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Siang setelah di pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta. Dan pendengar, masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda ya. Untuk di pukul 12 waktu Indonesia Barat juga nanti kami hadirkan untuk Anda siaran seni tradisional dan budaya. Nah, ini kita akan bahas terkait dengan seni sebagai wajah Indonesia yang beragam. Karena memang Indonesia ini memiliki beragam informasi terkait dengan budayanya banyak sekali gitu ya. Nah, ini kita akan bahas nanti bersama Ibu Nazla Thoyyib Amir yang merupakan juga pelaku seni ya di Provinsi Banten khususnya gitu ya. Nanti seperti apa untuk Anda yang mungkin ingin bertanya seputar seni ataupun kesenian yang ada di wilayah Provinsi Banten ya, ini boleh banget disampaikan kepada Ibu Nazla di 08111450949. Nanti kita akan bahas di pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Lebak menargetkan penyelesaian 8.000 bidang tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada September 2026. Program tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Di mana Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Akda Jauhari mengatakan pelaksanaan PTSL tahun 2026 tersebar di 19 desa yang berada di 8 kecamatan di Kabupaten Lebak. Beralih ke informasi selanjutnya, pergiar kawasan wisata Gunung Gedor di Kecamatan Taktakan, Kota Serang selama masa uji coba hanya menampung 50 hingga 60 tenda untuk aktivitas camping. Pembatasan kapasitas dilakukan guna menjaga keamanan dan juga kenyamanan pengunjung, sekaligus mengukur daya dukung kawasan sebelum destinasi wisata alam tersebut dibuka secara resmi. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga atau Disparpora Kota Serang, Zeka Bahdi mengatakan aktivitas camping sudah berjalan meski peluncuran resmi belum dilakukan. Selama masa uji coba, pengelola hanya menyediakan ruang bagi sekitar 50 hingga 60 tenda. Sekian kilas berita siang ini pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep. Gitu dong.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali Lemafia kembali temani Anda di siang hari ini terkait dengan siaran seni tradisional dan budaya pendengar. Dan untuk siang hari ini kita akan bahas terkait dengan seni sebagai wajah Indonesia yang beragam. Nah, karena memang Indonesia khususnya Banten ini juga memiliki beragam budaya gitu ya, beragam seni banyak. Nah, nanti kita akan bahas bersama narasumber yang hadir langsung spesial pendengar pada hari ini. Ada Kak Nazila Thoyyib Amir yang merupakan juga pelaku seni dan juga teaterawan. Selamat siang Kak Nazila.
2: Selamat siang Kak.
1: Kabar baik Kak Nazila hari ini?
2: Selalu baik, harus baik.
1: Selalu baik, harus baik. Oke, Kak Nazila ini kan juga merupakan seorang pelaku seni. Bahkan sebenarnya basicnya di teater ya Kak Nazila ya. Nah, ini awal mula bisa tertarik ke teater tuh seperti apa sih Kak Nazila? Boleh sharing dong ke pendengar Pro 1 Banten.
2: Awal mulanya saya memang dari kecil kan antar RT tuh dulu zamannya kita tuh bulan puasa tuh ada lomba-lomba ya. Puisi gitu apa zamannya SD tuh. Jadi ikut terus sampai ke pesantren saya lomba menang juara puisi gitu. Jadi pesantren terus bikin juga pementasan teater kalau dulu tuh kabaret ya. Zaman dulu tuh. Jadi karena seneng terus akhirnya sekolah saya SMA pulang ke Serang tuh ke Man 1. Nah, di Man 1 itu saya puisi itu dulu zaman dulu belum Banten ya. Masih Jawa Barat. Jadi dulu ada porseni tingkat Madrasah Aliyah se-Jawa Barat. Saya ikut lomba puisi. Terus saya dibersamai oleh, dulu saya ingat guru saya Pak Dr. Muhi Mohas ya. Beliau yang menemani saya akhirnya. Ada juga Depak dulu bikin pementasan teater. Nah, itu ada semacam casting gitu di Mandua. Nah, saya ikut karena senang ya. Karena senang akhirnya ya seperti itu. Nah, makanya terus lulus MAN saya agak anomali lah ya. Lulus MAN saya ke ISI, Institut Seni Indonesia ke Jogja. Agak beda kan. Anti mainstream. Dan basicnya saya kan anak kiai ya.
1: Waduh, tapi akhirnya terjun ke dunia teater gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, awalnya berarti memang tertarik begitu ya.
2: Suka.
1: Nah, oke. Akhirnya berarti Kak Nazila ini kan tumbuh dari dunia teater. Tapi sebenarnya apa yang membuat teater ini sebenarnya menjadi pondasi penting bagi seorang seniman atau teaterawan ini Kak Nazila?
2: Bagaimana ya? Kalau teater tuh buat saya memperkenalkan cara hidup. Jadi kalau kata teaterawan tuh zaman dulu tuh saya ingat banget. Kalau kita suka teater, kita nggak perlu mati di atas panggung kan?
1: Kenapa bisa begitu kan Najla?
2: Jadi maksudnya teater itu nggak harus melulu kita acting di atas panggung. Nah, ketika bertemu kita dengan saya akhirnya berumah tangga dengan tetangga-tetangga dengan apa bagaimana? Kita juga berteater kan, itu kan bukan berarti kita acting atau maksudnya pemain watak gitu, bukan. Bagaimana kita mengerti psikolog manusia
1: gitu.
2: Kenapa itu menjadi teater, itu kan sebetulnya seni pertunjukan. Seni yang dipertunjukkan untuk menjadi tontonan atau tuntunan kan. Karena kan di situ ada kritik sosial. Di situ ada berbicara tentang cinta, tentang kehidupan, relate hari-hari. Nah, kayak begitu. Tapi memang basic dari semua, kalau teater ya basicnya memang teater untuk menuju ke film, menuju ke menuju ke film, menuju ke membacakan pembawaan puisi juga kan, bagian prosa itu, prosa puisi itu kan ada di dunia, di dalam ilmu teater.
1: Baik. Nah, ini berarti memang tumbuh dari dunia teater. Nah, ini perkembangan teater di Banten atau khususnya di Serang menurut Kak Nazila sendiri seperti apa Kak?
2: Saya pulang tahun 2000 2001 ya Mbak. Saya pulang ke Banten 2001. Saya membuat, ini saya cerita dulu. Saya membuat pementasan Barabbas. Dulu saya sulap karena tidak ada gedung. Karena iya gak ada gedung. Karena saya kan besar teaternya di luar kampus. Ya kan? Kalau di dalam kampus kan ada koteka, ada komunitas teater kampus. Atau Untirta kan ada Cafe Ide. Otomatis kampus akan memberi apa namanya lahan ya. Lahan untuk mereka berekspresi. Kampus juga mengapresiasi itu. Nah, kayak Untirta, kayak UIN juga dulu YIN ya, kan ada gedung, ada aula, gitu kan dibikin seperti itu. Nah, saya datang kan, saya mencoba bukan mengobrak-abrik, saya mencoba ini bagaimana embrio masyarakat mengenal teater, tidak hanya mahasiswa, tapi untuk umum, tapi untuk semua, bahkan ibu-ibu juga bisa tahu ini loh. Pada saat itu 2001, jadi saya mementaskannya di Gedung Golkar. Nah, jadi dalam saya mementaskannya di Gedung Golkar di luar itu. Jadi agar embrio masyarakat tuh, saya niatnya itu aja. Biar tahu dulu ini loh dunia teater. Karena enggak ada gedung tuh tahun 2001 sampai ini tahun berapa, Mbak?
1: 2026.
2: Belum ada kan?
1: Sampai sekarang udah sekitar 25 tahun ya, Kak.
2: Nggak
1: ya.
2: Tahu, Mbak, hitung aja.
1: Berarti memang saat ini keterbatasan lahan ataupun mungkin sarana, sarana prasarana.
2: Saya pikir sarana dan prasarana. Jadi sebetulnya kita nggak akan bisa, nggak, kita manja juga ya kalau bilangnya cuma gara-gara nggak ada gedung terus lu nggak. Tapi kan buat saya itu kan menjadi stimulan untuk menciptakan ekosistem generasi selanjutnya gitu loh. Jadi tidak hanya, kalau saya kan memang belajar linearnya dari teater sampai tua juga saya, ilmu saya masih saya pakai gitu loh. Tapi kan ketika dari kampus yang dia belajar teater, tapi kan mereka punya karir sendiri gitu, karir sendiri. Terus mereka kalau dari kampus kan memang hobi ya, memang hobi, memang suka gitu. Kecuali tapi sekarang udah keren sih, maksudnya sudah pada banyak adik-adik kita yang dari ISBI, ISI, dari Bandung, dari Jogja tuh sudah banyak lah, dan sekarang juga BPK wilayah 8 juga mensupport seni pertunjukan, dan apa artinya mereka mengapresiasi itu, membuat pementasan mau di mana saja sebetulnya. Cuma dulu kan betul kan pementasan tuh mau di mana saja. Cuma yang jadi masalah kalau saya kepengennya ini menjadi halayak umum, nggak untuk dilihat semua. Gitu loh.
1: Oke, baik, berarti memang masih awam untuk sebagian masyarakat begitu kan Nazila ya. Kalau di Banten khususnya mungkin di Serang ya.
2: Iya, karena yang nonton lo lagi. Benar enggak?
1: Berarti memang masih kecil lingkupnya begitu ya.
2: Iya, nah kalau saya kan kepengennya ketika kita bikin pementasan atau bikin karya gitu, jangan lo lagi gitu, bicara embrio masyarakat itu loh. Makanya untuk masyarakat umum, takut anaknya khawatir kepengen sekolah yang dia juga pengen di dunia seni gitu ya. Tapi kalau memang dari rumahnya dia berangkat kayak sekolah-sekolah deh Mbak. Saya kan kadang mapping ya. Tidak semua sekolah teaternya hidup. Karena memang mau tidak mau kita juga gak bisa menyalahkan. Karena lulusan SPD atau sarjana seni, seninya kan gak melulu teater ya. Ada yang dari tari, maka sekolah itu hidupnya tari. Gak apa-apa gitu, gak apa-apa. Tahu sekolah mana, SMA berapa, dia hidupnya teater. Karena memang basic guru seninya dari teater. Atau memang juga ada yang gurunya basicnya teater, tapi dia semua pengen olah gitu, pengen bisa musiknya apanya gitu loh. Tapi kembali lagi kepada Gen Z sekarang sih ya, kembali kepada anak-anak gitu, adik-adik gitu loh. Mau gak mereka kan sekarang terlalu nyaman dengan tontonan ya, gitu. Buat saya ya, tapi
1: Oke, baik. Nah, ini teater dan film. Ini apakah dua hal yang berbeda nih, Kak Nazila?
2: Sama aja, cuma beda gedung, beda apa namanya? Beda panggung ya.
1: Beda kalo sarananya gitu ya.
2: Beda panggung. Kalau film itu kan frame-nya kecil. Cuma kan kalau saya kan basicnya memang pemeranan, berperan, berakting. Saya basicnya, saya pribadi ya basicnya berperan. Jadi ketika di teater kita peran di atas panggung gitu. Kalau di film kan kita peran di frame yang kecil. Gitu.
1: Oke. Okay. Nah, tapi gimana sih Kak Najla, teater dan film ini bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya Indonesia khususnya mungkin Banten? Apakah memang bisa menjadi medianya atau seperti apa Kak Najla?
2: Bisa saja, apapun itu kan teater itu kan menginformasikan ya. Atau kayak contohnya deh saya main film Yuni tahun 2020 ya, 2021 ya. Itu kan menang di festival teater Toronto International.
1: Toronto, oke. Okay. Ya, wow.
2: Kanada keren. Ya. Menang. Dia memang film ini film festival oleh Mbak sutradaranya Mbak Kamila Andini.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kenapa yang saya suka itu? Karena ada jasennya, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Jawa Serangnya.
1: Go international kan berarti ya, jasennya.
2: Ya, itu kan bagian dari budaya lokal ya. Kearifan lokal. Saya apa bahasa ibu saya sudah sampai. Nah, puluhan tahun kan sudah mago internasional keliling dulu ke dunia. Pulang saya sedih gitu, nangis ketika saya nonton di 21 itu.
1: Oke. Okay. Karena terharu gitu.
2: Gila lo bahasa gue gitu kan. Bahasa kita mancing.
1: Oke, okay, luar biasa. Nah, ini informasinya juga bahwa film Yuni ini pemeran utamanya juga mendapatkan Piala Citra.
2: Oh, iya.
1: Salah. Keren banget iya. Filmnya. Ya, oke. Okay. Nah, ini dari teater, film, kemudian juga ini kan pasti berhubungan dengan tadi seperti yang sudah dibahas oleh Kak Najla, ini puisi gitu.
2: Oh,
1: ya. Nah, tapi ini sejauh ini Kak Najla melihat perkembangan generasi muda ya. Apakah mereka masih cukup tertarik dengan teater, seni peran gitu ya, puisi? Nah, ini seperti apa sih saat ini Kak Najla?
2: Kalau buat saya masih kalau buat saya yang hobi-hobi begitu, bahasa saya tuh selalu pakai kita nih masih termarginalkan ya.
1: Okay.
2: Maksudnya orang suka tuh tidak sesuka mereka yang nongkrong ya, nongkrong gitu. Karena saya ngelihat kayak di komunitas-komunitas yang lain ya, itu kan karena mereka berangkat dari hobi kayak kayak puisi, kayak tidak seramai. Karena saya nggak tahu ya, saya ini nggak ngerti kadang kenapa ya mereka itu anak-anak adik-adik kita gitu loh, lebih senengnya Mobile Legend kan gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Maksudnya
1: hiburan-hiburan gitu ya.
2: Enggak hiburan.
1: Permainan-permainan
2: ya.
1: Game nah, gitu ya.
2: Maksudnya kalau yang ke seni ada sih kalau di kampus-kampus sih saya ngelihat masih hidup. Tapi tidak ya memang dari dulu seperti ini karena kan tidak semua orang bukan menyukai ya, tidak semua orang sensenya ke sana ya. Tapi minimal tidak kosong, padahal kalau jiwa kita penuh dengan suka terhadap seni, suka terhadap budaya itu kan kita juga hidupnya jauh lebih hidup gitu.
1: Oke, okay. Baik. Tadi Mbak Kanazila ya sampaikan teater, kemudian film. Nah, ini apakah sejauh ini ada bantuan ataupun support mungkin ya dilirik gitu oleh pemerintah daerah atau pemerintah kota? Ini seperti apa Kanazila?
2: Kalau saya lihat artinya sekarang tuh di dinas pendidikan ya atau di dinas provinsi juga di dindik yang bagian dari kebudayaannya gitu. Saya pikir obrolan banyak dari seorang Fadli John itu kan bagaimana budaya itu harus disemarakkan gitu ya. Mulai ya kayak Royal Baru kan sudah mulai
1: okay.
2: Banyak atau dari BPK pementasan apa-apa dan lain-lain banyak, tapi mereka memang, tapi kita untuk menjadi mitra itu sedikit agak kesulitan. Berbeda dengan ketika mereka mempunyai konsep dari dalam sendiri, program itu sendiri, dari pemerintah itu sendiri. Tapi kalau ketika basic kita yang mandiri dari luar untuk menjadi mitra, kalau saya berangkatnya dari psikologis ya Mbak, dari kedekatan.
1: Oke.
2: Jadi dari kedekatan, kalau ya maksudnya kedekatan support gitu loh. Kalau dulu waktu zamannya kita film Yuni, saya ke izin saya ke Pak Subadri dulu ya, Pak Wakil Wali Kota. Support. Support kita, saya berangkat ke India. Terus ketika film itu turun di 21, itu di MOS dia
1: support,
2: semua
1: gitu ya.
2: 7 pintu itu. Artinya kan itu menjadi mitra ya, menjadi bagian mereka mensupport kebanggaan karena ada Jaseng kembali kepada tadi itu loh seni apa kearifan lokal itu. Tapi memang basicnya kalau film Yuni ini memang basicnya film festival ya.
1: Film festival.
2: Berbeda dengan saya selanjutnya tahun kemudian memainkan film Tanduk Setan yang genrenya horor. Tapi memang Jaseng.
1: Oh, Jaseng juga.
2: Jaseng juga. Cuma karena memang produsernya Chan Parwes, paham lah ya. Berarti maksudnya komersil ya kan.
1: Komersil.
2: Iya, komersil. Jadi saya memang main aja mbak, berakting aja.
1: Oke, luar biasa sekali. Nah ini Jaseng ini apakah memang permintaan dari produser, sutradara atau seperti apa Kak Najla?
2: Oh iya, iya. Jadi mereka datang, udah sampai di sini, teh bisa bahasa. Oh iya, saya bisa, permintaan dari mereka.
1: Oke. Okay.
2: Jaseng itu.
1: Oke, okay, nah ini mungkin saya cukup tertarik ya Kak ya. Okay. Ini kenapa nanti mereka bisa ya? Bisa melirik gitu, melirik Jaseng gitu. Ini seperti apa?
2: Ya, karena bukan maksudnya gini loh. Serang ini kan buat saya ini kan Banten lah ya, kota yang nanggung-nanggung ya. Nanggung enggak? Maksudnya nanggung. Ke Jakarta pernah dekat. Dulu ini kan antar mau Sunda dan apa namanya? Dan Sumatera itu kan untuk penyeberangan perdagangan itu kan juga dekat ya. Maksudnya kan saya juga bingung nih ke seni di sini nih kok serba nanggung ya gitu. Kayak misalnya sekarang alhamdulillah mbak kayak pelukis gitu ya. Tiba-tiba sekarang sudah banyak tuh yang punya kafe bekerja sama.
1: Okay.
2: Jadi bikin satu bulan pameran lukisan. Okay. Gitu loh, itu di satu kafe adalah di Kota Serang. Dan tapi kan kembali lagi ownernya karena dia suka.
1: Oke, baik.
2: Karena dia memang basicnya dia suka gitu loh. Jadi akhirnya kita harus kembali kepada lo happy, gua happy kan gitu. Nah, kenapa orang mereka datang ke sini ke Jaseng, pengen bahasa dengan Jaseng gitu loh. Karena memang tidak memakai bahasa Indonesia gitu. Saya nanya sendiri sama Mbak Dini karena dia penasaran kan tidak pernah diangkat bahasa ini, Jaseng ini, Jawa Serang ini kan memang gak pernah diangkat.
1: Memang
2: kan
1: agak berbeda ya Jawa Serang nih.
2: Iya, kan kita mah kan gak masalah ada kredit title ya, ya kan. Akhirnya ya seperti itu. Pada akhirnya kan sekarang ngikutin kayak Papua dan lain-lain kan, mengikutin bahasa yang menasional ya.
1: Okay.
2: Ya kan, yang kayak yang lain-lain lah.
1: Luar biasa sekali. Ini memang pembahasannya masih seru, tapi kita harus jeda sejenak Kak. Dan semua pendengar Pro 1 Banten, kita akan jeda sejenak. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di siaran seni tradisional dan budaya. Pendengar masih membahas seputar seni ini sebagai wajah Indonesia yang beragam. Kita bahas bersama Kak Nazila Thoyyib Amir yang juga merupakan pelaku seni sekaligus juga teaterawan. Kak Nazila, ini kenapa teaterawan ya? Gak ada teaterawati gitu Kak Nazila, ini boleh di sharing gitu kepada pendengar.
2: Karena pelaku seni itu kan nggak berbicara nggak berbicara female ya.
1: Oke, nggak ada gendernya.
2: Nggak ada gender,
1: ya?
2: Jadi berbicaranya karya. Gitu. Saya belum pernah dengar teaterawan, teaterawati gitu. Nggak ada. Ada pelaku seni.
1: Pelaku
2: gitu.
1: Seni pokoknya gitu.
2: Kayak
1: ya.
2: Kayak pelukis, pelukisawati kan nggak ada kan?
1: Iya. Oke, berarti karena memang seni ini tidak kenal gender gitu ya. Oke, nah ini kalau terkait teater, ini event terdekat apa nih Kak Nazila, boleh sharing ke pendengar Pro 1 Banten?
2: Oke, event terdekat itu untuk di sini tuh alhamdulillah ya, teman-teman teater di Banten tuh solid ya. Karena dulu tuh ada penggagasnya tuh Dede Majid, Yopi, Tirta, Imaf, teman-teman lah yang tidak saya sebutkan, saya minta maaf gitu artinya. Dulu FTB 1 itu di Lebak.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada di sana tuh ada Teater Guriang.
1: Oh, I see.
2: Dia memang fokus ya Teater
1: cukup
2: Guriang.
1: Cukup aktif juga kalau nggak salah ya Teater Guriang.
2: Betul. Terus FTB yang kedua itu di di Pandeglang.
1: Oke, okay, di Pandeglang.
2: Di halaman
1: juga.
2: Budaya di tempatnya Yopi. Ini juga teman-teman teater ya. Jadi basicnya kalau Dede itu lulusnya dari Bandung gitu. ISBI Bandung, kalau Yopi ini dari ISI Jogja. Terus yang Festival Teater Banten yang ketiga kita di di KP3B.
1: Oh, oke. Okay.
2: Di Aspirasi, Gedung Aspirasi. Saya membersamai di FTB 3 itu, alhamdulillah Andra Soni, Pak Gubernur itu mensupport.
1: Okay.
2: Jadi kebudayaan juga, bidang kebudayaan dari Pemprov, pariwisata dan tapi memang kalau berbicara mitra itu memang kita yang memang harus bekerja ya, bekerja untuk datang gitu.
1: Okay.
2: Nah tapi mereka mensupport. Nah sekarang insya Allah nih katanya bulan Oktober.
1: Bulan Oktober
2: di FTB 4 di Cilegon.
1: Oke. Okay. Kalau tanggalnya udah ada Kak?
2: Tanggalnya.
1: Boleh di-spill untuk pendengar mungkin bisa
2: siap-siap ya.
1: Siap jadwal gitu ya.
2: Saya kok lupa ya tanggal berapa.
1: Oke, okay, berarti nanti kita spill
2: tempat,
1: aja di Instagram.
2: Ya, tapi tempatnya di ada sih, ada di Instagram di ada Festival Teater Banten.
1: Okay.
2: Di IG tuh ada, sekarang masih pendaftaran untuk komunitas ya, untuk pementasan ya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Karena mereka memang nanti dari mana sebanten itu membuat.
1: Oke. Okay. Nah, ini FTB keempat berarti ya, Kak?
2: FTB keempat ya.
1: Okay, di Cilegon.
2: Di Cilegon, rencana katanya di rumah dinas
1: di rumah
2: wali
1: dinas.
2: Kota.
1: Oke. Okay. Wow, harusnya strategis ya.
2: Artinya jadi harusnya, artinya kan bisa menjadi mitra ya. Terus CSR di sana juga banyak ya. Saya sih pengen teman-teman juga bagaimana kita mengambil program CSR itu, karena CSR itu kan ada di situ seni dan budaya gitu loh, mensupport gitu, mensupport bekerja sama apapun itulah, toh semua ini buat ekosistem gitu.
1: Oke, okay, baik. Nah, ini untuk FTB ini berarti saat ini masih proses pendaftaran untuk komunitas yang mau
2: mendaftarkan, mementaskan untuk gitu. Pementasan.
1: Okay,
2: ya
1: baik. Nah, ini mungkin untuk pendengar yang saat ini juga mendengarkan boleh ya mulai daftar.
2: Boleh, boleh. Atau kita bikin mbak komunitas kita yang bikin mentasnya berdua.
1: Okay,
2: gitu. Gak apa-apa.
1: Boleh, boleh.
2: Gak apa-apa. Nanti kan tidak ada menang kalah di sana. Cuma mereka dipentaskan gitu dalam dua malam ya rasanya.
1: Oh, dua malam.
2: Makanya kita juga terus kita mendapat yang apa, komunitas itu mendapat dana apa ya namanya, dana kegiatan mereka gitu loh. Ada apa namanya mbak, dana, jadi mereka tuh dikasih uang gitu loh karena lo pementasan.
1: Seperti dana hibah gitu.
2: No.
1: Oh,
2: jadi
1: beda.
2: Memang enggak, jadi memang dana kegiatan mereka, jadi kita ngasih
1: operasional gitu
2: ya, pokoknya kita ngasih itu dana itu, maksudnya kalau memang ada berapa, tapi kan kita di, kurasi ya sistemnya.
1: Oh oke, okay. Ada sistem kurasinya.
2: Iya, jadi nanti mana masuk, mana yang ini ada berapa gitu loh. Itu sebanten lah.
1: Oh sebanten.
2: Nah kita lihat nanti. Jadi kalau pesertanya banyak berarti teater sudah meluap-luap.
1: Peminatnya sudah, mulai banyak gitu
2: sudah,
1: ya.
2: Sudah, ya.
1: Oke, okay. Tapi kalau sejauh ini Kak Nazila di Banten ada berapa komunitas teater sih? Masih bisa kehitung jari atau udah kira-kira udah maju gitu?
2: Di Banten banyak. Kalau di Tangerang, maksudnya Tangerang, kalau di Lebak, Lebak juga kan ada Theater Gates ya, mm-hmm. Tapi di dia di apa STE Setia Budi ya, mm-hmm. Maksudnya Theater Gate ada. Di Pandeglang juga ada Tirta tuh, teater apa ya maksudnya? Ada, mm-hmm. Kalau di Serang, mm-hmm. Banyak sih Mbak, cuma saya tidak mapping ya. Okay. Jadi maksudnya
1: sudah
2: yang
1: mulai
2: saya kenal saja
1: gitu ya.
2: Menjamur sih enggak.
1: Menjamur sih belum ya. Mudah-mudahan bisa menjamur.
2: Mudah-mudahan bisa
1: semakin ya, banyak.
2: Ya itu, mm-hmm. Harapan saya, mm-hmm. tuh semoga anak-anak muda itu semakin senang dengan seni ya, mm-hmm. Apapun itu.
1: Oke, baik. Kak Nazila ini kan udah banyak mentas kayaknya ya.
2: Enggak.
1: Tapi kalau yang paling berkesan gitu Kak Nazila ini ada enggak ceritanya?
2: Mentas apa dulu?
1: Teater, puisi, pokoknya sepanjang karir Kak Nazila deh.
2: Oh karir. saya tuh tipe orang yang tidak pernah, aku suka ini enggak, aku tuh orangnya jalani saja, mm-hmm. Semua aku sukain.
1: Oke. Okay.
2: Semua aku, jadi, tapi empiris kali ya, mm-hmm. Berbicaranya pengalaman, maksudnya, mm-hmm. Gue lebih suka yang ini, gak juga dulu. Kita main sinetron juga, hmm. Kan.
1: Oh, oke.
2: Okay. Saya main sinetron di Kiamat Sudah Dekat 2.
1: Hmm. Oh,
2: gurunya okay. Saproki Pribadi, okay. masih ada enggak?
1: saya
2: udah ada
1: itu.
2: Belum? Udah, tapi udah, saya udah. Jadi gurunya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Saproki Pri. Nah, hmm. Itu kalau saya maksudnya yang saya jalanin ya. Hmm. Saya kurang suka kalau sinetron kalah lama ya.
1: Hmm.
2: Lama,
1: okay.
2: Gitu. Lama. Okay. Hmm. Kalau film tuh enggak. Enggak, okay. Begitu, tapi kalau teater kan sat-set ya, mm-hmm. Latihan, mentas, tapi latihan tiap hari, mm-hmm. Gitu. Kalau di latihan, kalau di teater tuh Mbak, yang capek tuh prosesnya.
1: Prosesnya, oke. Okay.
2: Capek prosesnya.
1: Oke, okay. Karena harus beberapa bulan sebelumnya udah latihan terus.
2: Dan
1: gitu ya.
2: Dan teater itu kan ilmu yang buat saya mumpuni ya, mm-hmm. Gak harus ke satu tim, kita, mm-hmm. Gak bisa egois.
1: Oke, okay.
2: Saya butuh tim produksi, saya butuh tim artistik kan. Kita pemain, sutradara, mm-hmm. Segalanya harus bersama-sama, mm-hmm. Nah, buat saya mempelajari hidup bersama, mm-hmm. Itu dari teater,
1: oh,
2: kebersamaan, okay. Keberagaman, okay. Harus, mm-hmm. Harus memaklumi, mm-hmm. Itu kan dari situ Mbak, okay. Menghafal,
1: okay.
2: Teater itu ilmu yang seni teater tuh buat saya tuh ilmu yang luar biasa. Di situ menghafal, mm-hmm. Naskah. Ya kan, kalau skenario film seperti apa sih? Kalau puisi, hmm. Saya nggak perlu ngapalin kan. Hmm. Yang penting, menjiwai, hmm. Kan? Karena kita ada tiga gitu loh, pikiran, hmm. Perasaan.
1: Hmm. Oke, okay, ah. Baik. Nah kalau film, kalau misalnya salah ini bisa cut gitu ya?
2: Iya, kalau film bisa cut. Hmm. Kalau main di atas panggung itu kan harus punya kemewahan, hmm. Dalam dirinya, hmm. Kemewahan berpikir. Hmm. Jadi ketika salah mau ngapain, move-nya apa nih?
1: Oke.
2: Okay. Harus ada move kan?
1: Oke, okay, langsung cepat berpikir,
2: iya,
1: begitu ya.
2: Iya, tapi karena yang harus, yang memang harus berkesinambungan ya, hmm. Harus memang satu. Apa namanya, sama dengan naskah, mm-hmm. Itu kan,
1: mm-hmm. Oke, okay, berarti, mm,
2: hmm? Meskipun berbeda,
1: mm. Oke, okay, berarti bisa gitu. Improve gitu ya.
2: Harus,
1: mm, okay.
2: Harus bisa improve.
1: Oke, okay, oke, okay. Nah kalau sejauh ini tantangan yang paling sulit gitu dalam perjalanan berteater.
2: Tantangan saya di sini ini, saya sulit mencari pemain.
1: Oke,
2: okay. Mungkin kalau sama Waopik juga kita sulit cari pemain. Karena begini, sutradara yang baik adalah mendrill pemainnya yang sudah baik kan gitu,
1: mm, okay.
2: Ya kan, kalau untuk pementasan itu baik, mm, gitu, mm. Artinya semua orang punya standar ya, mm. Semua orang punya standar. Kalau untuk belajar teater itu kan kita mencari yang dari nol, mm, gitu loh, mm. Makanya

0: teater dan ingin mendaftarkan diri untuk bisa belajar, ini bisa kemana menghubunginya, Kak?
1: Oh, belajar. Saya memang dari dulu memang tidak pernah, bukan tidak pernah ya, Mbak. Saya punya teater 66. Punya teater 66. 66 itu Lala, memang nickname saya kan Lala. Cuma saya tidak, bukan tidak pernah ingin, saya tidak mau ingin di hati saya ya, untuk saya. Saya enggak peduli orang lain, saya tidak mau ada komunitas dalam diri saya. Tapi saya bisa masuk ke komunitas manapun. Jadi saya pengen mendrill diri saya. Makanya ada teman yang bilang, "Lo mah bukan ngegedein, lo mah fokus ke diri lo gitu." Enggak. Tapi ya bagaimana, itu berarti kan bukan apatis ya. Pada saat itu saya berjuang, ini teater ini memang kita kurang pemain. Sampai setelah itu kurang pemain, kurang teman-teman artistik. Nah, artinya ketika mereka lulus kan sudah, mereka harus settle. Mereka harus hidup yang sesungguhnya hidup buat mereka gitu loh. Nah, kalau saya kan memang basicnya begini, ya memang harus begini. Tapi buat saya berdagang pun, berniaga pun bagian dari teater.
0: Iyalah. Harus ramah gitu ya.
1: Acting, maksudnya harus marketing touch-nya. Buat saya itu teater tuh bisa dipakai di manapun. Buat saya global banget. Keren banget ya.
0: Keren banget pokoknya.
1: Teaternya, bukan gue nya.
0: Nah, ini gimana mungkin untuk bisa jadi keren juga seperti Kak Najla?
1: Iya, maksudnya kan kadang teman-teman pengen diajarin gitu ya, the coach gitu. Saya mau ke private gak apa-apa. Private tinggal ke nomor HP saya, atau pengen diajarin, atau pada sebuah sekolah gitu. Ya tinggal menghubungi saya aja. Biasanya biasanya kayak saya datang ke sini juga kan ada yang ada wasilah ya, ada yang ngasih tahu. Mbak, maaf, assalamualaikum, saya ini gitu. Saya tahu dari ini kan begitu. Buat saya dari mulut ke mulut ya, karena konteks hidup saya itu meskipun saya belum bermakna, tapi saya pengen mempunyai kenangan untuk semua orang. Jadi kita, oh itu tuh ada orang latihan puisi kemarin, monolog. Gak apa-apa, main ke rumah, saya ajarin. Tapi Mbak, anak-anak sekarang itu mereka latihan hanya untuk lomba. Tidak untuk basic mereka suka. Kan ada FLSN, FLS 3N ya. Jadi memang dilombakan mereka hidupnya target dari sekolah gitulah. Jadi maunya saya tuh kalau lo suka gitu loh. Kalau seperti ada komunitas apa teh di mana latihan ajarin. Saya ngajarin, Mbak. Tapi kalau untuk mementaskan, saya pementasan dengan banyak orang, bukan agak repot, bukan. Saya sendiri perempuan. Teman-teman yang lain kan laki-laki. Kenapa saya, maksudnya kayak kenapa saya lebih orang mendengar nama saya? Karena kelebihan saya cuma di perempuan, bukan di karya gitu loh. Kelebihan saya di perempuan.
0: Berarti,
1: ya.
0: Berarti perempuan agak jarang di teater ya, Kak Najla ya?
1: Iya, agak jarang karena agak nyeleneh ya maksudnya.
0: Nah, ini kenapa ya? Kenapa menjadi fenomena seperti itu?
1: Saya enggak paham. Maksudnya enggak paham kenapa? Ke saya tuh dari dulu hidupnya ya udah saya ikutin aja apa maunya saya gitu. Apa maunya saya, tapi notisnya tetap saya harus punya konsep dan apa namanya, punya kontrol kan gitu. Di Serang tuh dulu luar biasa loh. Maksudnya kok lu masuk ke situ, pokoknya udah anti mainstream
0: beda gitu ya,
1: anti mainstream gitu. Mestinya harusnya kayak ekonomi atau bagaimana gitu kan. Jadi buat saya ketika kembali lagi kepada, jika teman-teman atau adik-adik yang pengen belajar gitu kan, ada di komunitas di mana kan di kampus juga kan ada teater, ada lain-lain ya. Kenapa saya juga ketika saya berkarya, saya kepengen teman-teman tahu gitu loh, ini loh ilmu teater, maksudnya ilmu acting, watak berperan kan, ada isi, ada pikiran, ngomong juga gak sekedar ngomong kan gitu ya. Saya kan makanya tadi juga gak diomong, mau saya ajarin gitu. Karena saya bukan, saya kadang apa gue sombong ya gitu loh. Cuma karena pengen berbagi ilmu aja, Mbak. Pengen hidupnya sehat aja.
0: Pengen hidupnya sehat, berbagi ilmu gitu ya, Kak ya.
1: Kalau berbagi enggak ya, cuma ya pengen. Saya tuh orangnya nothing tulus aja.
0: Nothing tulus.
1: Ayo aja gitu. Karena seneng ya.
0: Karena seneng ya. Emang berasal dari kesukaan, kecintaan, hobi tadi gitu ya, Kak Najla. Nah, ini berarti mungkin apakah Kak Najla punya media sosial mungkin untuk dihubungi oleh pendengar Pro 1 yang ingin meminta ilmunya gitu, atau mungkin sekedar sharing lebih dekat gitu.
1: Ada. Saya ada di IG Nazla Toib Amir.
0: Oke.
1: Facebook.

0: ini juga Nazila Toib Amir.
1: Oke. Jadi untuk pendengar Pro 1 yang mungkin ingin kenal lebih dekat dengan Kak Nazila dan juga teaternya, ini bisa dilihat Instagram Nazila Toib Amir ya, tadi, dan juga Facebooknya sama ya Kak Nazila.
0: Sama.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Kak Nazila. Oh, sudah bergabung
0: ya?
1: Sudah ya. Padahal masih banyak nih yang
0: sudah
1: ingin
0: ya?
1: Digali gitu.
0: Ya, karena maksudnya ketika pemain itu tidak ada, saya tuh tidak mau mati suri. Makanya berpuisi gitu loh.
1: Okay.
0: Ya kan bagian dari bagian dari proses berpuisi, okay, monolog apa gitu.
1: Oke, okay, terakhir mungkin Kak Nazila, pesan untuk pendengar Pro 1 Banten terkait dengan yang mungkin ingin mengenal lebih dekat tentang teater atau puisi gitu, ini seperti apa?
0: Pesan saya untuk adik-adik itu jika kuliahnya di kampus manapun. Ketika kalau kampus manapun kan pasti ada teater ya, pasti ada seni yang lain gitu. Untuk mereka mengapresiasikan meskipun mereka tidak memilih kuliah di jurusan seni. Kalau memang suka, leburkan saja, karena hidup dengan diam saja itu banyak cengkeraman di kepalanya, ya kan? Maksudnya hidup diam, tidak bisa apa ya, otak kanan ya, ya kan? Ini kan otak kanan, otak kanan tuh memang harus bersinergi dengan otak kiri gitu loh. Kalau memang suka untuk adik-adik, leburkan, lebih banyak giat kepada positif daripada lari kepada narkoba dan lain-lain, banyakkan nongkrong kan? Kita larikan kalau yang memang suka seni, yang melukis silahkan menggambar, yang teater di kampus-kampusnya itu kan ada tuh, pasti ada wadahnya gitu loh. Bina Bangsa aja sudah ada kok.
1: Oke, baik, begitu pendengar Pro 1. Pokoknya harus diikuti kemauannya, tapi harus yang positif ya, gitu ya Kak.
0: Kontrol
1: ya.
0: Diri.
1: Harus kontrol diri. Oke, terima kasih banyak Kak Nazila.
0: Sama-sama.
1: Sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Kak Nazila. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda.
0: Amin.
1: Kita korek lagi pendengar. Oke, demikian pendengar Pro 1 Banten, siaran seni tradisional dan budaya. Kita sudah bahas bersama Kak Nazila Toib Amir yang merupakan pelaku seni sekaligus juga teaterawan pendengar. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami juga mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 0819-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Dari Kemenko Perekonomian secara prinsip telah menyetujui untuk obligasi daerah dan mudah-mudahan kita bisa terbitkan di tahun 2027.
3: Tempat ini mau dicakepin, ya, mau dirapihin, mau ditata, dibuat taman dan ruang publik secara terpadu untuk masyarakat.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sari berita penting. Gubernur Jakarta pada 2027 targetkan penertiban obligasi daerah senilai 3,5 triliun rupiah. Kawasan Jati Pinggir Petamburan Jakarta Pusat mulai ditata menjadi ruang publik terbuka hijau. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan penerbitan obligasi daerah senilai 3,5 triliun rupiah pada tahun 2027. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menargetkan penerbitan obligasi daerah senilai 3,5 triliun rupiah pada Juni 2027 mendatang. Instrumen pembiayaan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu alternatif pendanaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono kemarin di kawasan Jakarta Selatan.
2: Yang pertama, dari Kemenko Perekonomian secara prinsip telah menyetujui untuk obligasi daerah dan mudah-mudahan kita bisa terbitkan di tahun 2027. Nilainya 3,5 triliun, penggunaannya untuk hal-hal yang bersifat mendasar dan jangka panjang untuk kepentingan publik.
4: Adapun dana hasil penerbitan obligasi daerah akan difokuskan untuk pembangunan LRT fase 1C, rute Manggarai hingga Duku Atas, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD, unit sekolah baru, embung dan juga polder untuk pengendalian banjir, serta rumah susun atau rusun. Persiapan penerbitan obligasi daerah ini terus dimatangkan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Pemprov DKI Jakarta sendiri telah mengajukan permohonan dukungan pada 12 Juni 2026 lalu dan kemudian ditindaklanjuti dengan surat dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 10 Juli 2026 lalu. Di samping itu, proses tersebut juga mendapat pendampingan dari berbagai kementerian dan juga lembaga. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Dinas PPAPP DKI Jakarta imbau orang tua dampingi anak saat menggunakan gawai dan akses ruang digital. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP Provinsi DKI Jakarta mengingatkan pentingnya pendampingan orang tua terhadap anak saat menggunakan gawai dan mengakses ruang digital. Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih ditemukannya kasus kekerasan berbasis online yang menimpa anak di Jakarta. Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan, anak-anak perlu dibekali pengembangan karakter, literasi digital, serta rasa percaya diri sejak usia dini agar mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan. Demikian dikatakan Dwi Oktavia di Jakarta, Rabu 22 Juli 2026.
6: Anak-anak harus kita bekali juga dengan pengembangan karakter yang baik. Kemudian juga harus anak-anak karena dari kecil sudah banyak menggunakan gadget, maka sudah harus punya literasi digital yang kita kembangkan sejak usia dini. Kemudian juga tentu sesuai dengan ini batasan usia menggunakan gadget ya. Dan kemudian juga anak-anak harus punya kepercayaan diri yang harus dibangun dari kecil. Dan juga harus mampu kita siapkan anak-anak ini untuk bisa menjawab tantangan yang pasti ke depan nanti tantangannya akan semakin kompleks. Jadi ini yang perlu kita sama-sama kolaborasi untuk membangun anak-anak di Jakarta. Tentu gak bisa sendiri, harus bareng-bareng, tidak hanya di keluarga tapi juga di sekolahnya, kemudian di masyarakat, juga di semua unsur lain, pemerintah, dunia usaha, media, itu semua harus sama-sama kita memenuhi hak anak tadi sambil membangun karakter anak.
5: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota ramah anak dengan terus memperkuat perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan anak.
7: Pemerintah DKI Jakarta akan terus menjaga supaya Jakarta betul-betul
0: menjadi provinsi yang ramah anak. Karena sejak tahun 2022, Jakarta merupakan salah satu provinsi yang selalu mendapatkan predikat ramah anak, dan untuk itu hari ini kita semua mengadakan peringatan dan sekaligus menjaga agar Jakarta tetap ramah bagi anak dan juga bagi siapapun sebenarnya yang akan ke Jakarta.
5: DKI Jakarta sejak 2022 telah menyandang predikat provinsi layak anak yang didukung capaian seluruh kota dan kabupaten administrasi sebagai kota layak anak. Predikat tersebut menjadi komitmen pemerintah daerah untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap kebijakan, pembangunan, dan pelayanan publik. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Jakarta Pusat tata kawasan Jeti Pinggir jadi ruang publik dan ruang terbuka hijau. Berikut Mai Skandar Isa melaporkan.
7: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mulai mengembalikan fungsi kawasan Jati Pinggir di Kelurahan Petamburan sebagai ruang terbuka hijau atau RTH dan ruang publik terpadu. Penataan dilakukan di sempadan Sungai Banjir Kanal Barat atau BKB sepanjang hampir 1 km untuk menghadirkan ruang interaksi bagi masyarakat. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Harifin, mengatakan penataan dilakukan karena kawasan tersebut berada di lingkungan permukiman padat yang membutuhkan ruang publik. Nantinya, kawasan akan ditata menjadi taman yang dilengkapi berbagai fasilitas bagi warga.
3: Kita tahu bahwa dengan penduduknya padat, anak-anak juga butuh ruang untuk berinteraksi, orang tua, semuanya. Tiap orang kan butuh ruang untuk berinteraksi sosial dan sebagainya. Nah, tempat ini mau dicakepin, ya, mau dirapihin, mau ditata, dibuat taman dan ruang publik secara terpadu untuk masyarakat yang ada di Jati Pinggir. Ya, ini mulai dari RW 1 nih, ya, sampai terus nanti ke ujung lebih kurang hampir lebih panjangnya totalnya seluruhnya hampir 1 kilo ya, 1000 meter luasannya.
7: Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, mengatakan kawasan yang ditata membentang dari ujung rel kereta hingga museum tekstil dengan lebar antara 7 hingga 11 meter. Kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi ruang interaksi publik sekaligus ruang terbuka hijau. Selain taman, kawasan juga akan dilengkapi ruang serbaguna, area bermain anak, sarana olahraga, dan kawasan kuliner. Sebanyak 20 pedagang yang telah melalui proses kurasi akan ditempatkan di bangunan semi permanen, dengan peluang penambahan kapasitas apabila mendapat dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
8: Di sini nanti ada bangunan semi permanen berupa kayak kontainer gitu bertingkat di atasnya untuk kuliner. Nah, untuk sementara kapasitas tampungnya itu baru 20 pedagang. Nah, namun ada spare yang kami persiapkan untuk mungkin ada pengembangan ketika nanti ada CSR untuk membangun kawasan kuliner, seperti itu.
7: Mila menambahkan, proses pembangunan telah dimulai setelah kontrak pekerjaan ditandatangani. Penataan ditargetkan rampung pada November 2026 sehingga kawasan Jati Pinggir dapat menjadi ruang publik yang lebih tertata, hijau, dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, tiap pekan sekelompok pemuda menghidupkan sebuah taman di Jakarta Timur menjadi ruang belajar terbuka bagi anak-anak. Lewat lapak membaca buku gratis, kegiatan mewarnai hingga sesi cerita sejarah, mereka berupaya menumbuhkan minat literasi sekaligus mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai. Kisah selengkapnya disampaikan oleh reporter Setio Agung.
9: Tiap senja tiba di akhir pekan di Taman Gapura Cakung, Jakarta Timur, anak-anak kini tidak lagi menunduk menatap layar telepon pintar. Mereka justru sibuk memilih buku bacaan, sebagian lagi sibuk mewarnai, sementara yang lain berkumpul mendengarkan kisah dari relawan yang menjadi kawan baca mereka. Suasana itu hadir melalui lapak membaca buku gratis yang digagas Karang Taruna RW 5 Cakung Barat sejak awal Juni lalu. Buku-buku yang tersedia berasal dari swadaya warga, dukungan pengurus RW dan donatur, mulai dari buku cerita anak hingga buku pengetahuan. Inisiatif tersebut lahir dari keresahan para pemuda melihat semakin banyak anak menghabiskan waktu bermain gawai dibanding membaca atau berinteraksi dengan teman sebayanya. Ketua Karang Taruna setempat, Rifzak, mengatakan taman dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi tempat berkumpul anak-anak setiap akhir pekan.
10: Oh, lebih tepatnya mungkin sih biar mengurangi Bapak, pola pikir anak-anak terhadap gadget ya, karena kan sekarang udah mulai terlalu agak cenderung karena TikTok ya, itu udah mulai terlalu joget-joget, udah mulai, maksudnya kiblatnya juga udah mulai membaca kurang, pasti jadi kurang. Dan kebetulan juga setelah dari ada kegiatan ini, ibu-ibu juga seneng, jadi ke handphone, ke YouTube udah mulai berkurang gitu.
9: Pada awal penyelenggaraan kegiatan itu hanya berupa lapak membaca buku. Memasuki pekan kedua, para relawan menambahkan aktivitas mewarnai sehingga semakin banyak anak datang. Saat RRI Jakarta berkunjung ke lokasi akhir pekan lalu, anak-anak tidak hanya membaca dan mewarnai. Para relawan seperti Ahmad Zakaria juga mendampingi mereka melalui kegiatan storytelling yang membuat aktivitas semakin menyenangkan.
11: Sebetulnya kita mengadakan bercerita dengan anak-anak karena mereka tentu tidak senang dengan belajar yang namanya sepaneng, Bang. Justru kita mengadakan namanya storytelling. Dengan mengadakan storytelling, mendengarkan mereka cerita, kita bercerita, namun kita menyisipkan nilai-nilai sosial dan mengedukasi bagaimana caranya bermasyarakat yang benar.
9: Sejak inisiatif para pemuda tersebut bergulir, Taman Gapura Cakung perlahan berubah menjadi ruang belajar terbuka yang manfaatnya dirasakan oleh warga. Salah satunya adalah Surfiati yang menemani anaknya mewarnai di taman itu.
12: Bagus, sangat bagus. Ada kemajuan, jadi anak-anak bisa senang kesini tiap sore.
13: Anak-anak kita mampu.
12: Iya, betawang.
9: Di tangan para pemuda Karang Taruna RW 5 Cakung Barat, taman yang baru diresmikan awal tahun ini tumbuh melewati fungsi fisik yang tersedia. Mereka berharap lapak membaca buku gratis terus langgeng untuk mengisi dunia anak-anak yang tinggal di sekitar taman. Setio Agung, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Serang memprioritaskan Kelurahan Tembong sebagai lokasi sekolah rakyat sambil menunggu hasil kajian teknis dan persetujuan kementerian. Berikut Lucy Astari melaporkan.
14: Pemerintah Kota Serang terus mematangkan usulan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Hingga saat ini beberapa lokasi telah dikaji. Namun Kelurahan Tembong menjadi titik yang paling dipertimbangkan. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, pemerintah daerah telah menyampaikan surat pengusulan ke Kementerian Sosial. Pembangunan sekolah rakyat diharapkan dapat direalisasikan setelah lahan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis.
15: Respon cepat oleh pemerintah pusat dan di ACC agar segera bisa dibangun di Kota Serang ya.
16: Bangunnya di mana perencanaan?
15: Insya Allah ya, kita sudah beberapa titik mengajukan itu teknisnya ada di SOS ya, ada di Kepasus, ada di mana gitu.
14: Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Serang Jatiyah menjelaskan, lahan di Kelurahan Tembong merupakan aset pemerintah Kota Serang dengan luas sekitar 5 hingga 10 hektar. Saat ini, Dinas Sosial masih menunggu hasil kajian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memastikan kondisi tanah layak digunakan.
17: Kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Kita sedang bersurat ke PUPR untuk tugasnya PUPR untuk mengecek bahwa lahan itu cocok atau tidak apabila digunakan untuk bangunan.
16: Berarti nanti jadi, semua balik lagi ya Bu ya?
17: Iya, jadi itu belum fix ya terkait dengan lahan.
14: Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Serang Oni Triwahyudi menyebutkan, pemerintah sebelumnya telah menelusuri sejumlah alternatif lahan di Kasemen, Umbul Tengah, Kiara hingga kawasan Kopassus. Namun masing-masing memiliki kendala, mulai dari kondisi tanah yang masih memerlukan pematangan, kontur tebing, hingga luas lahan yang belum memenuhi ketentuan.
18: Di tanah di daerah Umbul Tengah, itu ada status tanah negara, ada 8 hektaran. Tapi kontur tanahnya tebing. Tanah di daerah itu Tembong. Daerah Tembong, saya koordinasi dengan kelurahannya, ternyata tanah tersebut sudah dihibahkan.
14: Oni menjelaskan Kementerian Sosial mensyaratkan lahan minimal 5 hektar agar dapat dibangun gedung belajar, asrama, lapangan olahraga, dan fasilitas penunjang dalam satu kawasan. Sementara menunggu penetapan lahan dan pembangunan sekolah rakyat permanen, peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 dari Kota Serang akan mengikuti kegiatan belajar di Sekolah Rakyat Cadasari Kabupaten Pandeglang. Sedangkan peserta didik angkatan pertama tetap melanjutkan pembelajaran di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Serang. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Lapas kelas 2 Cilegon membekali warga binaan dengan pelatihan meracik pupuk organik sebagai nutrisi tanaman hidroponik. Berikut Romanudin melaporkan.
19: Masyarakat atau lapas kelas 2A Cilegon terus berupaya meningkatkan pembinaan kemandirian bagi warga binaan, salah satunya melalui pelatihan meracik pupuk organik sebagai nutrisi tanaman hidroponik yang diikuti puluhan warga binaan. Pelatihan ini bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan praktis di bidang pertanian modern yang ramah lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai pengenalan bahan-bahan organik, teknik meracikan pupuk hingga cara mengaplikasikannya pada tanaman hidroponik agar menghasilkan pertumbuhan yang optimal. Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lapas Kelas 2A Cilegon, Juan Hezron Pasaribu, mengatakan pembinaan keterampilan merupakan bagian dari program pembinaan yang diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan setelah kembali ke tengah masyarakat.
20: Melatih skill, meningkatkan keahlian. Jadi bagaimana nanti warga binaan ini kita didik, kita latih, kita bina untuk bisa mendapatkan ilmu, meningkatkan skill agar dapat diaplikasikan nanti ketika mereka sudah.
19: Selain meningkatkan kemampuan pelatihan, ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat berwirausaha di bidang pertanian. Selama pelatihan, warga binaan tampak antusias mengikuti setiap tahapan praktik, mulai dari mencampurkan bahan-bahan organik hingga menguji hasil racikan yang akan digunakan sebagai nutrisi tanaman hidroponik di lingkungan lapas. Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 2A Cilegon berharap warga binaan tidak hanya memiliki keterampilan baru, tetapi juga mampu memanfaatkannya sebagai peluang usaha yang produktif setelah menjalani masa pidana. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pedagang oleh-oleh di kawasan wisata Banten Lama memilih menjaga kualitas produk dengan memusnahkan makanan yang sudah tidak layak jual demi mempertahankan kepercayaan wisatawan. Berikut Nur Adilah melaporkan.
21: Di tengah lesunya daya beli wisatawan, pedagang oleh-oleh di kawasan wisata Banten Lama tetap mempertahankan kualitas produk yang dijual. Mereka memilih memusnahkan makanan yang sudah tidak layak konsumsi daripada mengambil resiko mengecewakan pembeli. Pedagang oleh-oleh di kawasan Masjid Agung Banten, Kasmeri, mengatakan setiap produk yang lama tersimpan akan diperiksa kembali sebelum dipasarkan. Produk yang masih memenuhi standar akan dikemas ulang, sedangkan yang kualitasnya sudah menurun langsung disingkirkan.
22: Paling bisa open lagi, biar ada, emang rasanya masih spare, cuman beda, jelas dimakannya beda. Kalau bisa dilayak di open, kalau nggak bisa dibuang.
21: Oh, dibuang paling, kalau yang udah ya lama ya, banget ya, Pak?
22: Kan kasihan sama perut,
21: apalagi oh, sama yang orang. Pembeli, nah, iya, benar.
22: Kasihan buat ini mah bukan hari dua hari, ini menjaga panjang, cari keberkahan.
21: Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan wisatawan yang datang mencari buah tangan khas Banten. Kerugian akibat membuang produk dinilai lebih kecil dibandingkan kehilangan kepercayaan pelanggan. Kasmeri menjelaskan, dodol menjadi produk yang paling banyak diminati pengunjung. Selain dodol, emping melinjo, kurma, sagu, dan ketan khas Banten juga masih menjadi pilihan utama wisatawan yang pulang dari ziarah di Masjid Agung Banten. Meski demikian, kondisi penjualan belum sepenuhnya membaik. Wisatawan tetap ramai datang, terutama pada Kamis malam, akhir pekan, dan musim ziarah. Namun, jumlah belanja setiap pengunjung cenderung menurun.
22: Aroma banyak, cuma pengunjung banyak, cuma pasti sedadanya kurang.
21: Ia menilai harga oleh-oleh yang dijual masih terjangkau, sehingga bukan menjadi penyebab turunnya penjualan. Penurunan transaksi lebih dipengaruhi melemahnya daya beli masyarakat. Kasmeri berharap kondisi ekonomi segera membaik sehingga aktivitas belanja wisatawan kembali meningkat. Ia juga berharap pengembangan kawasan wisata Banten Lama dapat memberi dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan pedagang sekaligus menjaga keberlangsungan produk-produk khas yang selama ini menjadi identitas oleh-oleh Banten. Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta pada 2027 targetkan penerbitan obligasi daerah senilai 3,5 triliun rupiah. Kawasan Jati Pinggir, Petamburan, Jakarta Pusat mulai ditata menjadi ruang publik terbuka hijau. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya.

0: Oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian. Hadir spesial untuk

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
1: Widih, menarik juga ya.
2: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
2: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
2: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
3: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi

0: Masalah berkepanjangan, cek legalitas belum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Perlu dangdut, penyiar dangdut adalah kita. Untuk Anda yang mungkin sejak tadi menunggu Pro Dangdut, saat ini sudah hadir sampai jam 3 sore ya untuk Pro Dangdut untuk Anda. Jadi yang ingin request ataupun kirim-kirim salam di Pro Dangdut hari ini boleh banget. Ditunggu di 08111450949.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan bantuan dana hibah, dan informasi tersebut diunggah pada tanggal 15 Juli 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com. setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi buatan AI dengan probabilitas audio menunjukkan 99%. Video tersebut identik dengan video di kanal YouTube kompas.com, di mana video aslinya menunjukkan Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri mulai dari Purbaya Yudi Sadewa hingga Safri Samsudin untuk melakukan rapat terbatas di kediamannya di Kertanegara pada Kamis 16 Oktober 2025. Dan dalam video tersebut tampak Menteri Keuangan Purbaya duduk di sisi kanan Presiden Prabowo, sedangkan Safri Samsudin berada di kiri Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan rapat koordinasi dengan beberapa menteri dan juga jajaran terkait bertujuan untuk melaporkan update sekaligus kendala yang terjadi dalam pemerintahan. Sekian cek fakta siang ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Peru Dangdut. Dangdut adalah kita. Peringat Pro 1 Banten yang sejak tadi bergabung di Pro Dangdut. Ini mungkin boleh kirim-kirim salam ataupun request lagu ya. Dan selamat bergabung juga untuk Anda yang baru saja mungkin mendengarkan Pro Dangdut di siang hari ini ya. Ada Nardi dari Cikesel yang sudah bergabung di Pro Dangdut ya. Teh Nardi dari Cikesel minta lagu Roma Irama dong yang judulnya Pesona. Kirim salam untuk semua pendengar aja. Makasih Teh. Oke, sama-sama. Selamat siang Kang Nardi ya. Terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Lagu Roma Irama ya. Oh, oke. Mungkin maksudnya Ridho Roma kali ya. Ridho Roma ini dengan Pesona ada. Nanti kita putarkan ya. Kang Nardi, ini boleh diklarifikasi lagi. Benar enggak ya kalau ini pesonanya tuh dari Ridho Roma gitu ya. Kalau benar nanti akan kita putarkan. Oke, untuk semua pendengar Pro 1 sekali lagi yang mau bergabung silakan ya di 08111 450 949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pro Dangdut.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pergiar Pro 1 Banten masih di Pro Dangdut ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sejak tadi dan selamat bergabung untuk Anda yang baru mendengarkan mungkin ya Pro Dangdut hari ini. Di Kota Serang tadi sempat hujan pergiar, tapi mudah-mudahan hujan ini tidak membawa kerinduan. Biasanya kalau hujan ini galau gitu ya. Tapi mudah-mudahan hujannya bawa berkah gitu ya. Jangan bawa rindu, karena rindu itu berat, kata Dilan. Untuk pendengar Pro 1, sekali lagi untuk yang mau bergabung silahkan dikirim-kirim salam boleh, mau request lagu boleh. Sekitar 5 menit lagi deh untuk buka sesi kirim salam. Ditunggu ya di 08111 450949. Pasukan joget nih dari Liza Natalia untuk Anda.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: sendiri pendengar dari Devina Kinski. Untuk semua pendengar Pro 1 Banten yang sedang sendiri, mudah-mudahan tetap semangat di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk siang hari ini. Tapi juga saat ini kita sudah harus berpisah mungkin ya untuk kesempatan di sore hari ini. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita gabung lagi ya untuk Pro Dangdut ataupun Banten Menyapa. Pokoknya banyak program di Pro 1 Banten ya. Dan pendengar Pro 1 Banten, setelah ini juga akan ada rekan saya Lela Rahma yang akan kembali temani Anda tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Kemudian juga mewakili kerabat kerja yang bertugas penyiar di teknik ada Mustafa Ilmafia juga pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menggelar program pangan murah untuk menekan laju inflasi. Lewat program Warung Tekan Inflasi Warteksi Gemilang, warga bisa memboyong berbagai kebutuhan pokok dengan harga miring karena sudah disubsidi pemerintah hingga 45%. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 380 siswa di kawasan Benggala, Kota Serang mulai menjalani suasana belajar baru setelah SD Negeri Serang 4, SD Negeri Serang 8, dan SD Negeri Serang 16 resmi digabung menjadi satu pengelolaan di SDN Serang 4. Penggabungan ini tidak hanya mengubah urusan administrasi, tapi juga mengacak ulang komposisi kelas. Murid dari tiga sekolah tersebut kini dipetakan ulang secara merata, sehingga mereka harus beradaptasi dengan teman dan wali kelas baru. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lela Rahma kembali menemani Anda ya di sore hari ini. Di hari Rabu 22 Juli 2026 akan menemani Anda sampai pukul 20 malam nanti ya. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan kembali pendengar untuk program Suara Nusantara dengan tema di sore hari ini adalah menggali potensi daerah menguatkan pariwisata Kota Serang. Dengan arus sumber adalah Bapak Nasrullah SPDIGR selaku Ketua Forum Komunikasi Pokdarwis Kota Serang. Dan untuk Anda yang mau bergabung ataupun bertanya mengenai tema kita di sore hari ini bisa melalui WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Dan beliau saat ini sudah bergabung bersama kami, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banten. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore. Ini Pak Nasrullah.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Selamat juga, sore. Mbak. Kabar baik hari ini ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banten, Pak. Sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir. Dan tema kita hari ini adalah menggali potensi daerah, menguatkan pariwisata Kota Serang, pendengar. Dan mungkin Pak, ini untuk terkait pariwisata Kota Serang nih Pak. Kalau berbicara soal Kota Serang, sebetulnya apa sih Pak potensi wisata utama yang lagi gencar-gencarnya yang kita kembangkan saat ini Pak Nasrullah?
1: Oke. Pertama kita lihat Kota Serang adalah ibu kota Provinsi Banten. Di mana ibu kota Provinsi Banten ini kita lihat juga dengan wali kota Pak Budi Rustandi ini luar biasa sedang membangun bagaimana Kota Serang itu layak menjadi ibu kota Provinsi Banten. Nah, kami dari kelompok Sadar Wisata Kota Serang atau Pokdaris Kota Serang yang di bawah naungan Dinas Pariwisata Kota Serang dipimpin oleh Pak JK, Pak Kadisnya, kemudian Kabid Pariwisatanya Bu Eva Sana, sedang mencoba menggali potensi-potensi di wilayah Kota Serang. Nah, di antara potensi yang sedang kita gali adalah yang terus kita galakan yaitu di Gunung Gedor diantaranya, yaitu para layang. Nah, para layang ini kita tahu bahwa orang suka, emang para layang kita akui itu orang-orang yang menengah ke atas ya, menengah ke atas gitu ya.
0: Betul.
1: Menengah ke atas. Tapi kita lihat orang yang hobi para layang ke puncak misal itu begitu macet. Nah, kalau di daerah Banten ini ada potensi untuk menjadikan wisata para layang, kenapa tidak gitu? Ini luar biasanya adalah di wilayah Kota Serang. Dan alhamdulillah kami dari Pokdaris Kota Serang bersama-sama Dinas Pariwisata Kota Serang, Disparpor Kota Serang, dan alhamdulillah juga Wali Kota Serang sangat mendukung.
0: Sangat mendukung ya,
1: sangat
0: Pak,
1: mendukung.
0: Ya.
1: Di antaranya mengeluarkan surat keputusan-keputusan untuk meminta dukungan kepada pihak Perhutani misal. Itu langsung Pak Wali yang menandatangan. Karena Gunung Gedor itu kan punya Perhutani. Semacam itu. Dukungannya. Nah, nanti ada aturan kemana kita harus izin untuk menggunakan Gunung Gedor itu untuk potensi
0: pariwisata,
1: pariwisata para layang. Ini potensi, baru potensi, karena ada tahapan-tahapan. Bermula para layang ini ada salah satu pengurus Pokdaris sebenarnya. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir, namanya Om Ade. Om Ade ini dikenal fotografer, kemudian dia juga hobi para layang juga. Nah, dia udah keliling Nusantara. Kemudian dia kenal banyak jaringan para layang. Dia mengecek bareng-bareng ke Gunung Gedor, ternyata layak. Potensi layak ya, potensi layak. Kemudian beliau minta bantuan Coach Anwar. Teman-teman Om Ade diantaranya atlet dunia para layang tingkat nasional juga alhamdulillah sudah turun di Gunung Gedor dua hari nginep.
0: Oh sudah turun. Baik, berarti untuk masyarakat yang nantinya punya hobi para layang nanti nggak perlu jauh-jauh lagi betul. Cari lokasi ya Pak ya betul, di betul. Serang sudah ada gitu ya Pak.
1: Uniknya di Kota Serang.
0: Di Kota Serang ya. Oke, jadi nggak perlu jauh-jauh lagi ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik Pak. Kemudian kalau ini kan biasanya banyak di Kota Serang ini orang kenalnya sejarah gitu ya Pak ya, kayak
1: betul.
0: Masjid Agung, Banter Lama begitu ya. Kemudian benteng juga gitu. Sebenarnya ada nggak sih Pak untuk hidden gem atau destinasi baru lagi yang memang belum banyak orang tahu selain Gunung Gedor tadi nih Pak?
1: Ya. Kita juga sejalan dengan Gunung Gedor, kita terus mengangkat isu-isu Banten Girang.
0: Oh, Banten Girang.
1: Banten Girang itu kita angkat isu-isu kembali, yaitu FK Pokdaris Kota Serang bersama Pokdaris Kelurahan Dalung yang diketuai oleh Pak Mahdiar. Nah, bersama-sama dengan Bu Kabid Pariwisata, Pak Kadis, sampai kita mengeksplor gua. Gua di Banten Girang itu karena kita akan membentuk apa sih narasi Banten Girang ini. Ternyata di wilayah Kota Serang ada katakanlah beberapa gua yang unik masa lalu gitu. Nah kita sedang menggali itu. Tetapi untuk mengangkat Banten Girang ini memang cukup panjang. Karena kita juga pernah ketemu dengan Pak Sekda Banten tanpa sengaja gitu, ketika kami rapat di sebuah tempat ketemu gitu ya, kita cerita intinya pemerintah Banten siap untuk mendukung itu, bisa nggak DED-nya. Nah, DED-nya ada di kota, kita juga sudah menghadap ke Pak Sekda Kota Serang. Nah, ini DED ini kan cukup lama prosesnya ya, tidak serta merta, dan alhamdulillah teman-teman akademisi baik Untirta dan yang lainnya sudah kembali mengangkat Banten Girang gitu ya. Ini kan butuh diangkat Banten Girang ini ya. Bagaimana kerajaan Banten Girang masa lalu itu bagaimana sih? Nah, konsep FK POK dari Kota Serang waktu itu ya, kita baru punya konsep, tidak punya dana gitu ya. Ya kan gitu ya. Nah, jadi di sana nanti ada gastronomi Banten Girang. Para pedagangnya itu memakai kerajaan-kerajaan masa lalu Banten Girang. Bagaimana para petingginya gitu ya, elit-elitnya. Nah, nanti pengunjung itu datang pakai baju itu gitu tuh. Berapa kan itu ya. Kemudian ada koin khusus nanti, mata uangnya gitu ya. Itu sudah kita konsep jalurnya segala macam. Nah, mudah-mudahan dengan berbagai pihak dukungannya, Banten Girang juga
0: lebih cepet, dikenal lagi ya Pak ya,
1: dikenal lagi.
0: Lebih dikenal lagi.
1: Selain Pak. Banten Lama kan gitu ya, Banten Lama. Nah, kita sedang galakan itu di Banten Girang.
0: Baik.
1: Macam itu.
0: Berarti memang pemerintah juga sudah siap untuk mendukung ya Pak ya, dan para akademisi juga sudah mulai memperkenalkan lagi Banten Girang gitu ya Pak ya. Baik Pak, kalau misalnya tadi kan sedikit disinggung tentang wisata, ini Pak bicara mengenai wisatawan, bagaimana Bapak melihat kesiapan Kota Serang nih Pak dalam menyambut wisatawan dari luar daerah saat ini Pak?
1: Memang perlu pembenahan ya oleh pihak pemerintah, diantaranya Dinas Pariwisata harus tersendiri. Kan kalau sekarang masih di Disparpora.
0: Baik.
1: Masih bidang. Anggarannya paling kecil kan ya. Kecuali olahraga yang paling gede kan gitu ya. Nah, insya Allah kalau wisatanya dibangun di wilayah Kota Serang ini, ekonomi masyarakat akan bangkit. Kemudian PAD Kota Serang juga, walaupun tidak besar mungkin dari wisata, insya Allah akan bangkit juga. Tapi minimal selain PAD adalah perekonomian masyarakat akan bangkit.
0: Gitu. Baik, berarti sangat siap ya Pak ya untuk wisatawan dari luar daerah ya Pak.
1: Insya Allah kami dengan Pokdaris Kota Serang beserta pemerintah sedang menggalakkan persiapan-persiapan itu. Bahkan insya Allah sekarang kita sedang mempersiapkan untuk bulan Oktober.
0: Apa itu Pak?
1: FK Pokdaris Kota Serang itu akan rencana ya, mudah-mudahan rencana ingin mengadakan sebuah perlombaan event tentang drone tingkat nasional. Ini kan belum pernah ada di Banten.
0: Baik.
1: Ya, kebetulan pengurus kita juga drone tingkat nasional. Gentingan Nasional. Tempatnya mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, kemarin sudah kita survei dan mencoba dengan teman-teman drone itu di Kaibon.
0: Di Kaibon.
1: Di Kaibon rencananya. Itu kan potensi mendatangkan kalau
0: pengunjung
1: kegiatan
0: ya, Pak,
1: pengunjung.
0: Ya?
1: Kalau pemainnya tingkat nasional itu 2 hari saja itu lumayan untuk pemasukan PAD kan gitu.
0: Ya, betul. Itu. Berarti kalau wisatanya tadi bangkit dan dibangun, ekonominya juga ikut bangkit ya, Pak ya.
1: Betul, betul.
0: Baik, Pak. Kemudian ini kan terkait untuk tadi banyak rencana-rencana juga yang ingin dilakukan seperti itu ya, Pak. Ya ini apa sih, Pak, tantangan yang mungkin paling sering dihadapi ini, Pak, di lapangan saat mau mengenalkan potensi wisata di Serang nih, Pak?
1: Tantangan di kita itu emang cukup banyak. Masyarakat kita ini pengennya apa? Instan.
0: Oh, baik.
1: Nah, instan ini yang memang tantangan kami, baik pemerintah Kota Serang khususnya Dinas Pariwisata Kota Serang, Disparpora maupun FK Pokdaris, bagaimana menyadarkan masyarakat Kota Serang, kita tuh jangan mencari instannya saja, tapi proses yang memang jelas tapi pasti gitu tuh. Ini yang memang tantangannya harus disadarkan kepada masyarakat luas.
0: Jadi memang masyarakat maunya yang instan aja gitu ya, Pak ya.
1: Iya, betul betul betul.
0: Oke, Pak. Ini kan Bapak dari sebagai Pokdarwis ini ya, Pak ya, kelompok sadar wisata begitu ya, Pak ya. Sejauh mana nih, Pak, peran masyarakat lokal dalam menggerakkan pariwisata di lingkungan mereka ini, Pak?
1: Ya. Salah satu contoh, saya salut sama masyarakat Cibendung.
0: Kenapa itu, Pak?
1: Ya, pertama ini kompak. Makanya modal kami bersama-sama kekompakan masyarakat lah untuk membangun wisata. Toh ketika sukses membangun wisata itu adalah masyarakat setempat juga yang akan
0: merasakan
1: manfaatnya
0: ya,
1: itu.
0: Jadi ada tadi di Cibendung ya, Pak ya?
1: Iya, Cibendung.
0: Karena kompak gitu ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Karena kompak, tempatnya juga berpotensi, karena ada gunung juga di sana kan itu ya, ada gunung juga. Ditatakan tuh memang banyak potensi wisata, ditatakan. Di Walantaka mungkin kita akan melirik masalah Ciwaka.
0: Oh iya.
1: Nah, hanya lagi-lagi ya... tenaga ya, ya mungkin kesadaran masyarakat juga harus kita bangun karena agak susah menyadarkan masyarakat ya tadi tuh. Berapa kali di Ciwaka tuh 2 kelurahan yang harus terlibat, kelurahan Pipitan dengan kelurahan Pengampelan. Nah, bagaimana Ciwaka itu menjadi tempat potensi wisata sebenarnya ada gitu, ada. Kemudian kita juga ingin menaikkan kembali di Curug itu ada beberapa tempat yang sedang berjalan di Kelurahan Curug itu dipimpin oleh Teh Wini itu ya. Itu cukup bagus, punya Mandiri. Kemudian ada juga Kapal Bosok, pernah dengar mungkin ya. Nah, Kapal Bosok juga alhamdulillah ketuanya tuh ketua Pokdaris Pak Haji Sarbini.
0: Baik.
1: Nah, beliau juga wakil ketua di Kota Serang. Nah, hanya di Kapal Bosok ini butuh atraksi-atraksi yang lain. Karena ketika kita ajukan Kapal Bosok menjadi tempat wisata religi, belum bisa. Karena ada syarat-syarat tertolak di Dinas Pariwisata Provinsi waktu itu. Tidak bisa ini. Maka bagaimana Kapal Bosok ini sudah ada potensi, sempat kan itu ya, menjadi tempat wisata. Maka kami sedang merancang atraksi apa nih, supaya Kapal Bosok sendiri bisa menjadi tempat wisata secara resmi diakui oleh pihak pemerintah Provinsi Banten, dalam ini Dinas Pariwisata Provinsi Banten semacam itu.
0: Baik, berarti memang sebenarnya banyak ya, Pak ya, untuk yang menjadi potensi wisata di Kota Serang
1: banyak,
0: ini ya,
1: banyak,
0: Pak ya.
1: Iya.
0: Namun tadi juga masyarakat di sekitar situ juga harus kompak gitu ya, Pak ya. Kemudian, Pak, terkait untuk kalau sinergi begitu, Pak, atau kolaborasi antara Pokdarus dengan pemerintah sejauh ini bagaimana, Pak? Apakah memang sudah bekerja sama dengan baik atau bagaimana, Pak?
1: Alhamdulillah pemerintah Kota Serang dari gubernur, dari wali kota, dari wakil, sekda, apalagi kepala disparporanya gitu ya, Bukabidnya, kemudian Pak Asda 2 juga sudah turun, kemudian beberapa pejabat juga sudah turun. Kemudian Pak Camat tatakan juga ini luar biasa. Ya, dan rame saya lihat tuh ya di udah turun gitu ya. Udah bersih-bersih gitu ya. Dengan bulurahnya juga luar biasa bulurahnya gitu ya. Dalam tuh pemerintah Kota Serang dari wali kota sampai
0: lurah tadi ya, Mbak ya.
1: Iya, dari bulurah juga alhamdulillah kita bersama-sama untuk membangun wisata di wilayah Kota Serang. Itu yang kita butuhkan, kekompakan di sana. Dan itu sudah tercipta alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Berarti memang pemerintah juga sudah sangat mendukung ya Pak ya. Jadi selain pemerintah juga masyarakat harus kompak juga itu, ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Baik Pak, ini kan di era serba digital saat ini nih Pak, bagaimana sih Pak cara Pokda Ruis memanfaatkan media sosial nih Pak buat mempromosikan destinasi wisata yang ada di Serang ini Pak?
1: Ya, kita membentuk tim khusus.
0: Ada tim khusus.
1: Ya, tim khusus nanti sekarang sedang berjalan Pak. Banyak ya di IG juga teman-teman di masyarakat kelurahan Pokda di Cibenu juga beliau tuh IG-nya tuh tentang apa namanya, saya lihat tuh tentang Cibendu, tentang tentang Gunung Gedor kan ya. Nah, kita juga nanti akan di kita juga ada IG-nya juga di FK Pokda Ruis Kota Serang, di teman-teman juga banyak. Kemudian kita akan membentuk tim khusus kedepannya untuk menggalakkan wisata itu. Dan kita sedang mempersiapkan itu, bahkan kita pernah dilatih oleh Dinas Pariwisata Kota Serang juga tentang aplikasi-aplikasi itu.
0: Okay.
1: Gitu. Teman-teman di bawah itu sudah kita latih.
0: Berarti memang akan dibentuk tim khusus ya Pak ya, untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Serang gitu ya Pak ya. Karena kan memang zaman sekarang ini adalah zaman digital ya Pak ya. Jadi orang mau kunjung ke mau berkunjung ke wisata ini cek dulu nih Instagramnya atau mungkin sosial medianya gitu ya Pak ya. Baik. Pak, ini mungkin kita akan jeda sejenak Pak, nanti kita akan kembali lagi. Dan untuk Anda pendengar yang mau bertanya ataupun mau bergabung untuk mengenai tema kita di sore hari ini, menggali potensi daerah menguatkan pariwisata Kota Serang, bisa melalui WhatsApp di 08111450949. Dan kita jeda sejenak, tetap bersama kami di Pro Satu Hari Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: 94,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Suara Nusantara ya, bersama saya Lala Rahma. Dengan tema di sore hari ini adalah menggali potensi daerah, menguatkan pariwisata Kota Serang. Dengan narasumber adalah Bapak Nasrullah SPDIGR, selaku Ketua Forum Komunikasi Pokdarwis Kota Serang, pendengar. Dan tadi kita sudah ngebahas tentang potensi-potensi wisata yang ada di Kota Serang. Dan ini Pak, terkait ini kan dari Pokdarwis sendiri, apakah ada nih Pak program unggulan dari Pokdarwis Kota Serang yang lagi berjalan saat ini Pak, dalam waktu dekat, yang akan dirilis dalam waktu dekat Pak?
3: Para layang ini
2: tadi
3: Para layang ini, soalnya nanti dalam waktu dekat kita sedang menunggu Ketua Para Layang Provinsi Banten. Sedang sibuk beliau, insya Allah di akhir minggu ini tahapan-tahapan selanjutnya. Setelah itu paling dekat bagaimana kita launching terbang pertama kan. Kemudian setelah itu kita melakukan perizinan udara ke Angkatan Udara, dan alhamdulillah kita difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kota Serang mengundang KNP KONI Provinsi Banten dari Angkatan Udara, para motor Gantole, Ketua Para Layang Provinsi, dan sudah turun semuanya bersama Bu Kabid, Pak Kadis ke sana. Insya Allah tidak lama lagi itu tahapannya.
2: Baik. Nah, berarti di para layang di Gunung Gedor tadi ya Pak ya?
3: Iya, itu unggulan kita.
2: Unggulan saat ini ya Pak ya. Baik Pak, ini kan tadi di Kota Serang sendiri sudah banyak juga ya Pak ya untuk tempat wisata seperti itu ya Pak ya. Kalau menurut Bapak masih ada nggak sih Pak yang perlu dibenahi supaya wisatawan ini makin nyaman datang ke Kota Serang nih Pak?
3: Nah itu. Bagaimana wisatawan harus nyaman, dia senang ada di Kota Serang. Insya Allah secara umum masyarakat Kota Serang ramah lah, ramah, bikin nyaman kan itu. Tapi bagaimana tempat-tempat wisata itu tidak bikin mengecewakan wisatawan untuk mencari keuntungan sesaat. Nah itu juga kami Pokdaris dengan Dinas Disparpora Kota Serang sedang menggalakkan itu agar bagaimana masyarakat luar datang ke Kota Serang itu nyaman. Dan alhamdulillah mungkin Dinas Pariwisata Provinsi Banten juga ngedukung banget. Ngedukung banget, bahkan Pak Kabidnya juga sudah turun ke lapangan. Kita instan dengan pihak pemerintah.
2: Sejauh ini apa sih Pak yang sudah dilakuin, yang sudah dilakukan gitu Pak untuk agar wisatawan mulai nyaman gitu datang ke Kota Serang, wisata ke Kota Serang nih Pak?
3: Mensosialisasikan bagaimana yang biasanya kita ini pelaku wisata, penikmat wisata menjadi pelaku wisata. Ketika menjadi pelaku wisata, bagaimana kita melayani benar-benar dengan santun setiap wisatawan yang datang Kota Serang. Itu yang yang kita galakan kepada masyarakat di wilayah Kota Serang.
2: Jadi diperlakukan dengan santun ya Pak ya. Nah kalau misalnya di Kota Serang sendiri ada nggak sih Pak gitu, kalau di tempat wisata ada pungli atau lain sebagainya gitu?
3: Nah, masih itu
2: ada
3: yang harus kita
2: benahi ya Pak ya.
3: Benahi, dan itu harus pemerintah. Insya Allah wali kota sekarang Pak Budi Rustandi insya Allah lah untuk berani dan mau untuk membenahi itu. Dan insya Allah kami akan berikan masukan ke Pak Wali.
2: Karena memang itu yang biasanya buat gak nyaman ya Pak ya, untuk seseorang atau wisatawan datang berkunjung ya Pak. Adanya pungli gitu ya Pak ya. Baik Pak, kalau terkait untuk ini kan tadi kalau di tempat wisata harus ada juga masyarakat sekitar gitu ya Pak ya, yang memang harus kompak, harus bisa diajak kerjasama. Kalau untuk kesiapan sumber daya manusia Pak untuk para pengelola di Kota Serang ini, apakah ada pelatihan-pelatihan khusus Pak seperti itu?
3: Alhamdulillah ada.
2: Ada.
3: Untuk sementara ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Serang di Disparpora. Ya terbatas otomatis karena anggarannya terbatas gitu ya. Dan kita juga terus sosialisasi tanpa melihat waktu, baik kita diundang malam gitu ya, hari libur oleh masyarakat atau pihak kelurahan gitu ya. Alhamdulillah beberapa lurah juga ngundang kita, mengumpulkan masyarakat untuk mensosialisasikan tentang wisata, untuk menyadarkan bagaimana menjadi pelaku wisata itu, dan bagaimana mencari potensi di tempat itu, ada potensi wisata enggak gitu. Dan alhamdulillah baik pihak kelurahan maupun masyarakatnya juga sudah mulai terbangun gitu ya. Ya tidak otomatis sekaligus, memang ini harus bertahap.
2: Baik Pak, berarti memang ada dilakukan untuk proses pelatihan juga seperti itu ya Pak ya, untuk para pelaku, para pengelola wisata di Serang begitu ya Pak. Kalau untuk masyarakat sekitarnya juga apakah ada dilakukan sosialisasi atau edukasi gitu Pak?
3: Alhamdulillah contohnya sama, bekerja sama dengan Bu Lura Cibedung misal, Bu Lura Yanti ini, beliau mengumpulkan RT RW masyarakat itu di kantor kelurahannya gitu ya. Kami juga menyaksikan bagaimana sosialisasi tentang kalau dibangun tempat wisata ini, nah itu dan itu salah satu contoh gitu ya. Mudah-mudahan Pak Wali juga menginstruksikan kepada lurah-lurah di wilayah Kota Serang, biar para lurah juga mau bekerja sama maksimal dengan FK Pakudaris Kota Serang. Toh kami tidak mengenal waktu untuk menerima undangan mereka. Ya walaupun saya misal waktunya bentrok gitu ya, ada pengurus yang lain gitu ya. Kita bagi tugas dengan pengurus yang lain semacam itu.
2: Baik, berarti memang masyarakat juga sudah diberikan edukasi ya Pak ya. Bahwasanya memang di sekitar mereka ini ada tempat wisata gitu ya Pak ya. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari pendengar, selamat sore Pak, mau tanya, suka ada masukan atau masukan dari wisatawan enggak Pak soal fasilitas umum di tempat wisata? Ini gimana Pokdarwis menyikapinya Pak?
3: Ya, fasilitas umum itu memang sangat perlu ya, dan itu paling utama, paling utama. Contoh di Gunung Gedor belum banyak wisata, ya belum fasilitas yang kita sedang belum dibuka secara resmi kan, walaupun sudah banyak pendatang. Baik, ya kita secara resmi belum membuka, hanya kan tidak terbendung, nama Cibendung tidak terbendung kan gitu ya, wisatawan banyak yang datang ya, kita apa boleh buat. Yang jelas fasilitas itu kita sedang diusahakan dengan pemerintah, sedang diusahakan fasilitas utama. Bahkan kemarin saya bertemu dengan PLN, insya Allah nanti Bu Kabid yang akan menindaklanjuti PLN Banten ini juga sudah ngobrol dengan saya, ingin investasi tentang untuk wisata. Nah, bagaimana belum ada baru sebatas investasi, mereka akan bareng-bareng turun apa investasi. Contoh, saya tawarkan di Gunung Gedor itu kita butuh listrik.
2: Nah,
3: nah itu kan butuh listrik, butuh air kan itu. Nah, kita sedang mencari airnya, MCK-nya, nah itu fasilitas. Intinya fasilitas umum itu paling utama. MCK harus bersih.
2: Betul.
3: Biar masyarakat itu merasa nyaman.
2: Nyaman.
3: Itu yang akan kita targetkan. Otomatis ya hanya apa namanya wisata yang bisa kita tegaskan itu wisata tempat wisata yang Pokdarwis bentuk ya biasanya ya. Kalau tempat wisata yang tidak ada bukan Pokdarwis, kita hanya sekedar menyarankan saja kan, tidak bisa menekankan semacam itu. Tapi bagi pengelola wisatawan, fasilitas itu paling utama, itu saran saya.
2: Iya, baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian ini ada satu lagi Pak, pertanyaan dari pendengar. Pak, selain keindahan tempat katanya Pak, wisata kuliner dan UMKM lokal kan penting banget nih. Yeah. Gimana cara mengintegrasikan UMKM warga dengan destinasi wisata ini Pak?
3: Yeah. Di Cibendung contohnya, tiap hari Sabtu itu kita bina masyarakatnya masalah UMKM-nya, kita sebut gastronominya. Kita terus selain tempat itu UMKM-nya juga kita latih.
2: Oh, baik.
3: Di Cibendung itu kita latih. Ada pengurus kita yang memang setiap Sabtu itu datang ke sana untuk melatih ibu-ibu atau masyarakat yang hobi di kulinernya. Karena kita menyiapkan juga.
2: Oh, baik.
3: Karena memang ekonomi masyarakatnya harus tumbuh dari sana. Satu. Kemudian yang kita juga sedang berpikir bagaimana gastronomi Banten Lama.
2: Baik.
3: Nah, ada yang saya lihat nih, masyarakat wisatawan datang ke Banten Lama, jarah keluar langsung dari Kota Serang, keluar dari Kota Serang. Bagaimana masyarakat wisatawan datang ke Banten Lama itu bukan hanya sekedar jarah, tapi minimal nginep.
2: Oke.
3: Nah, apa sih oleh-oleh
2: khas Banten, gitu
3: khas,
2: ya?
3: Yes. Nah, khas Banten Lama. Nah, kita sedang diskusi dengan teman-teman pengurus ya, ciri khas gastronomi Banten Lama apa sih? Kan ada rabe kan itu, ada Banten apa namanya? Bandeng, sate bandeng dan lain sebagainya. Dan itu rencana kita pengen dikumpulkan kuliner-kuliner itu ketika orang datang, ini loh khas makanan
2: khas Banten,
3: Banten gitu ya, Pak. Pasti datangnya ke tempat sini. Kalau orang datang ke Kota Serang atau Banten Lama, datangnya ke sini nih. Ciri khasnya ini gitu tuh. Nah, kita sedang mengkaji itu.
2: Baik.
3: Mengkaji itu, mudah-mudahan pihak pemerintah juga mendukung banget nih. Insya Allah mendukung banget lah.
2: Semacam itu. Berarti memang UMKM-nya juga terus dilatih gitu ya Pak ya?
3: Iya.
2: Karena kan kalau tadi terkait untuk misal oleh-oleh khas Banten nih, ada sate bandeng, ada rabek, berarti kan memang harus bisa dikemas juga agar tahan lama gitu ya, Pak,
3: betul,
2: ya. Bisa
3: betul,
2: dibawa
3: betul.
2: Keluar kota juga oleh wisatawan seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, kemudian ini satu lagi nih Pak dari pendengar. Katanya selamat sore Pak, ini apa mimpi besar atau target dari Forum Komunikasi Pokdarwis untuk pariwisata Kota Serang nih Pak dalam 2 atau 3 tahun ke depan ini Pak?
3: Mimpi besar Pokdarwis kalau para layang itu jadi aja luar biasa.
2: Oke.
3: Ya, karena ketika kita dipanggil oleh pihak pejabat sekda dan sebagainya, kita memaparkan potensi-potensi wisata Kota Serang yang selalu banyak pertanyaan itu, baik Pak Wakil, Pak Sekda gitu ya. Pasti para layangnya.
2: Oke.
3: Gitu ya. Berarti kan luar biasa kalau potensi para layang terjadi di Kota Serang. Kota Serang loh. Kan gitu ya.
2: Okay.
3: Kota Serang ada ya tempat para layang kan gitu ya. Kan unik kan gitu ya. Kalau Kabupaten Serang banyak lah. Kalau mau dicari potensinya kan itu ya. Ini Kota Serang. Nah, mimpi besarnya itu. Yang kedua, mimpi besar FK Pokdarwis itu kita ingin wisatawan tuh dari Gunung Gedor tuh kemana dulu, jadi berlama-lama di wilayah Kota Serang. Tidak akan nginepnya di sini, itu mimpi besar.
2: Okay.
3: Nah, tapi apa daya lah, saya kecil kan gitu ya, hanya sebuah mimpi Pokdarwis Kota Serang.
2: Tapi harus mimpi dulu ya Pak, biar jadi kenyataan ya.
3: Ya, insya Allah. Para layang aja dari mimpi kan.
2: Okay. Dari mimpi terus bangun, terus berusaha ya Pak ya.
3: Berusaha, tidak nyangka-nyangka ada potensi kan ya mudah-mudahan di bulan akhir Juli Agustus ini kita bisa launching lah.
2: Amin. Jadi amin. Nanti untuk Anda pendengar yang hobi para layang nggak perlu jauh-jauh lagi, yeah. Di Kota Serang udah ada para layang, yeah. Ya. Dan mungkin fasilitasnya juga semakin semakin dilengkapi gitu ya Pak ya, terkait tadi fasilitas umum, yeah. Gitu ya Pak ya. Baik Pak, mungkin ini terakhir Pak untuk pesan Bapak untuk masyarakat agar ikut menjaga dan mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kota Serang ini, yeah. Pak.
3: Pesan kami dari FK Pokdaris Kota Serang kepada masyarakat Kota Serang, mari bersama-sama kita cari potensi wisata di wilayah Kota Serang, mm. Karena ketika kita mendapatkan potensi wisata itu, maka perekonomian masyarakat juga akan meningkat, mm. Nah, potensi wisata itu tidak usah muluk-muluk. Lingkungan bersih saja, dibikin indah, itu akan menjadi potensi, mm-hmm. Nah, itu aja.
2: Baik. Pak, satu lagi mungkin ini Pak, kenapa wisatawan harus menjadikan Kota Serang sebagai salah satu tujuan wisata ini Pak?
3: Ya, kalau lihat sejarah, hmm. Pusatnya Banten itu ada di Kota Serang, hmm. Kan itu ya. Sebelum Kesultanan Banten, konon adanya ada Kerajaan Banten Girang sebelum, hmm. Islam kan itu ya. Hmm. Banten Girang ada Kesultanan, pusatnya di Kota Serang loh.
2: Oke. Okay.
3: Orang akan berbicara Banten, Provinsi Banten, ada di mana? Di Kota Serang. Hmm. Nah, artinya Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten ini adalah layak sesungguhnya untuk menjadikan tempat-tempat wisata gitu. Mm-hmm. Hanya bagaimana menciptakan itu.
2: Oke. Okay. Dan tadi memang banyak ya Pak ya potensi banyak. Yang ada gitu banyak, ya Pak ya. Banyak. Tinggal kitanya dan masyarakat juga kompak tadi ya Pak ya. Ya. Baik Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak Nasrullah kepada pendengar ini Pak?
3: Intinya mah, mm-hmm. Kita harus bersama, okay. Untuk membangun wisata itu. Mm-hmm. Tanpa kebersamaan tidak mungkin terbangun wisata itu, mm-hmm. Karena wisata yang kita bangun ini wisata berkelanjutan, mm-hmm. Bukan hari ini kita bikin wisata tapi hanya selesai, mm-hmm. Nah, yang kami inginkan adalah di Pokdes Kota Serang membangun wisata yang berkelanjutan.
2: Baik, membangun wisata yang berkelanjutan gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih ya Pak Nasrullah sudah hadir ini Pak ke Pro 1 RRI Banten ya.
3: Sama-sama.
2: Dan sudah menyempatkan waktunya ya Pak ya. Baik, semoga apa yang sudah disampaikan begitu bermanfaat untuk para pendengar. Dan tadi mimpi besarnya semoga cepat terwujud ya Pak.
3: Amin.
2: Amin. Dan demikian pendengar untuk Suara Nusantara kita di sore hari ini dengan tema menggali potensi daerah, menguatkan pariwisata Kota Serang dengan narasumber Bapak Nasrullah SPDI GR selaku Ketua Forum Komunikasi Pokdarwis Kota Serang. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
3: Selamat sore juga, terima kasih atas waktunya RRI telah mensosialisasikan tentang wisata di wilayah Kota Serang.
2: Baik, selamat sore Pak dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
3: Sama-sama.
2: Demikian pendengar untuk Suara Nusantara di sore hari ini dengan narasumber Bapak Nasrullah SPDI GR selaku Ketua Forum Komunikasi Pokdarwis Kota Serang. Dengan tema di sore hari ini adalah menggali potensi daerah menguatkan pariwisata Kota Serang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh.

0: lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Yang di X wilayah ya, dulunya UPT, itu kami arahkan semua turun ke lapangan
2: 85%, tapi dengan kondisi kemarin hujan dan lain sebagainya, ini kita akan...
0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, BPKPAD Kota Cilegon menerjunkan petugas UPT ke lapangan untuk memperbarui data objek pajak di seluruh kawasan perumahan. Pembangunan jalan di Kota Serang memasuki tahap akhir. DPUPR kini memfokuskan pekerjaan infrastruktur ke wilayah Curug dan Walantaka. Berikut berita selengkapnya. BPKPAD Kota Cilegon menerjunkan petugas UPT ke lapangan untuk memperbarui data objek pajak di seluruh kawasan perumahan. Rohmanuddin melaporkan.
1: Yang di X wilayah ya, dulunya UPT, itu kami arahkan semua turun ke lapangan. Jadi kami punya aplikasi baru, namanya My Pendataan ya. Satu orang.
3: Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD Kota Cilegon mulai menggerakkan seluruh petugas unit pelaksana teknis atau UPT turun langsung ke lapangan untuk memperbarui data objek pajak di seluruh kawasan perumahan. Langkah ini diperkuat dengan peluncuran aplikasi baru bernama My Pendataan yang mulai dioperasikan pekan ini. Kepala Bidang Pajak Daerah atau BPKPAD Kota Cilegon, Hadi Permana mengatakan seluruh petugas UPT kini memiliki tugas khusus melakukan pendataan secara menyeluruh di wilayah masing-masing. Kinerja setiap petugas juga dapat dipantau melalui aplikasi tersebut. Pendataan dilakukan menggunakan aplikasi MyDataan sudah berjalan. Dengan demikian, akan terlihat berapa wajib pajak baru maupun data wajib pajak yang berhasil diperbarui oleh masing-masing petugas. Hal itu akan menjadi bahan evaluasi BPKPAD Kota Cilegon. Dikatakan Hadi, tahap awal pendataan difokuskan pada seluruh kawasan perumahan di Kota Cilegon. Setelah proses itu selesai, pendataan akan diperluas ke kawasan di luar perumahan. Hadi mengaku, target awal pihaknya akan mengupdate seluruh perumahan di Kota Cilegon. Semua perumahan akan didatangi tanpa terkecuali agar data objek pajaknya benar-benar akurat. Menurutnya, sistem baru ini berbeda dengan pola kerja sebelumnya. Jika dahulu petugas hanya mendata satu jenis pajak seperti restoran atau reklame, kini satu petugas bertanggung jawab mendata seluruh potensi pajak yang ada dalam satu objek pajak tersebut.
1: Ya, petugas kami itu hanya mendata, contohnya kalau wajib pajak si A ini hanya mendata restoran aja, si B nanti mendata reklame saja. Nah, sedangkan dalam satu objek pajak itu ya, satu wilayah tanah itu ya, di atasnya bisa ada restoran, bisa ada reklame, bisa ada air tanah, bisa ada PBB-nya gitu kan. Satu restoran itu bisa punya 4 kewajiban atau 5 kewajiban. Nah, saya menerapkan satu kali satu orang itu megang satu aplikasi yang nanti menyeluruh, jadi nggak berbagai orang gitu.
3: Selain pendataan bangunan, petugas juga akan memperbarui kondisi real objek pajak. Banyak rumah yang telah direnovasi atau diperluas, namun data pada surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT masih menggunakan kondisi lama. Hadi menargetkan proses pendataan seluruh kawasan perumahan dapat diselesaikan dalam waktu 1 hingga 2 bulan. Dari hasil tersebut, BPKPAD akan menghitung besaran potensi tambahan penerimaan pajak daerah. Sementara itu, hingga akhir Juni 2026, realisasi pendapatan pajak daerah Kota Cilegon telah mencapai sekitar 40% atau sekitar Rp360 miliar dari target tahun 2026 sebesar Rp830 miliar. Menurut Hadi, kontribusi terbesar masih berasal dari pajak barang dan jasa tertentu atau BPJT tenaga listrik, sedangkan capaian terendah berasal dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB karena sangat bergantung pada transaksi jual beli tanah dan bangunan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pemkot Tangerang terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Festival Cisadane 2026 yang akan dibuka Wali Kota Tangerang Sahrudin besok. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Tangerang Boyke Urif Hermawan menuturkan Festival Cisadane 2026 merupakan salah satu pesta kebudayaan terbesar di Kota Tangerang. Ia memprediksi festival bertema Flowing Heritage Growing Courage ini akan mendatangkan lebih dari 70 ribu pengunjung selama penyelenggaraan berlangsung. Pemkot Tangerang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meramaikan pembukaan Festival Cisadane 2026 di bantaran Sungai Cisadane secara langsung. Pembukaan kali ini akan disemarakan dengan pesta kembang api, tari kolosal, atraksi flying jet ski dance dan perahu naga, sampai panggung hiburan bersama Phil Koplo dan beberapa artis lainnya. Festival Cisadane 2026 akan berlangsung selama sepekan ke depan mulai 22 sampai 26 Juli 2026. Kawasan Gunung Geder di Kelurahan Cibendung, Kota Serang memiliki potensi dikembangkan sebagai destinasi wisata alam dengan konsep para layang. Selain menawarkan aktivitas yang memacu adrenalin, kawasan tersebut juga menyuguhkan pemandangan alam dari ketinggian. Selengkapnya dilaporkan Kartika Rahmi.
4: Kawasan Gunung Gedor di Kelurahan Cibendung, Kota Serang memiliki potensi dikembangkan sebagai destinasi wisata alam dengan konsep para layang. Selain menawarkan aktivitas yang memacu adrenalin, kawasan tersebut juga menyuguhkan pemandangan alam dari ketinggian. Lurah Cibendung, Kota Serang, Yanti Nurnasyatul Aisyia mengatakan, wisata para layang Gunung Gedor diharapkan menjadi daya tarik baru bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana alam tanpa harus pergi jauh dari Kota Serang. Ia menjelaskan wisata para layang merupakan wisata minat khusus yang memberikan pengalaman berbeda karena pengunjung dapat menikmati panorama dari udara. Dari atas Gunung Gedor, wisatawan nantinya dapat melihat pemandangan pegunungan, perbukitan hingga kawasan Kota Serang.
5: Merupakan sensasi yang memicu adrenalin ya.
6: Iya, karena para layang.
5: Iya, karena para layang ini kan kita di ketinggian yang sekian gitu ya. Terus ya alhamdulillah sih ada pemandangan panorama yang spektakuler yang nanti pada saat wisatawan para layang ini terbang itu akan disajikan begitu indahnya pemandangan pegunungan ya, perbukitan atau juga keindahan Kota Serang dari udara gitu. Nah, mungkin seperti itu.
4: Menurutnya, selain aktivitas para layang, kawasan Gunung Gedor juga telah mulai dikunjungi masyarakat untuk menikmati wisata alam dan kegiatan camping. Antusias masyarakat terhadap lokasi tersebut terbilang cukup tinggi sejak mulai dibuka untuk kunjungan umum. Yanti mengatakan pengunjung yang ingin menikmati wisata alam Gunung Gedor dapat melakukan aktivitas seperti camping dengan fasilitas yang telah disiapkan secara bertahap. Pihaknya juga menyediakan layanan sewa tenda bagi wisatawan yang membutuhkan.
5: Untuk camping, sewa tenda juga sudah bisa kami layani jika memang untuk wisatawan yang mau camping dan tidak mempunyai tenda, fasilitas tenda nanti bisa sewa dari kami. Kami sudah bisa siapkan itu. Ya, insya Allah kami akan fasilitasi jika memang ingin camping nanti juga insya Allah tim dari Pokdarwis Kelurahan juga akan kontrol ya gitu.
4: Ia menambahkan pengembangan wisata Gunung Gedor masih terus dilakukan secara bertahap. Kedepan fasilitas pendukung seperti toilet, akses jalan serta berbagai kebutuhan wisatawan akan terus diperbaiki untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Dari Serang, Banten, Kartika Rahmi melaporkan.
0: Pembangunan jalan di Kota Serang memasuki tahap akhir. DPUPR kini memfokuskan pekerjaan infrastruktur ke wilayah Curug dan Walantaka. Lucy Astari melaporkan.
2: 85%, tapi dengan kondisi kemarin hujan dan lain sebagainya, ini kita akan hitung lagi di akhir tahun biasa.
7: Aktivitas pembangunan jalan di Kota Serang mulai memasuki tahap akhir setelah sebagian besar proyek yang dikerjakan pada semester pertama selesai. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Serang kini mengalihkan fokus pembangunan ke wilayah Curug dan Walantaka yang menjadi prioritas pada semester kedua tahun ini. Kepala DPUPR Kota Serang Iwan Sunardi mengatakan, hingga pertengahan tahun telah dikerjakan 18 paket pekerjaan. Rinciannya 17 paket berupa betonisasi jalan dan 1 paket pembangunan pedestrian di Jalan Jenderal Sudirman. Menurut Iwan, pelaksanaan proyek jalan pada awal tahun berjalan sesuai rencana, sehingga progres pembangunan dapat berlangsung lebih cepat. Kondisi tersebut juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyiapkan pekerjaan lanjutan pada semester kedua. Untuk pembangunan jalan wilayah Curug dan Walantaka menjadi sasaran utama pada tahap berikutnya.
2: Untuk pengembangan kawasan, kita tidak berpaku hanya di wilayah perkotaan, tapi kita akan menyebar. Nah, perintah Pak Wali dengan tegas itu diperintahkan untuk Curug dan Walantaka yang belum terrealisasi dan terakomodir ya. Gitu.
7: Kebijakan tersebut dilakukan agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan. DPUPR juga menyesuaikan metode penanganan berdasarkan kondisi lapangan. Betonisasi dipilih untuk ruas jalan yang berada di atas tanah labil, sedangkan hot mix digunakan apabila kondisi tanah dinilai masih stabil dan sesuai dengan kebutuhan teknis. Kondisi kemantapan jalan di Kota Serang saat ini diperkirakan masih berada di kisaran 85%. Angka tersebut akan dievaluasi kembali pada akhir tahun, karena dipengaruhi curah hujan dan kerusakan akibat longsor di sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Taktakan. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Informasi dari dunia olahraga, pendengar, timnas basket 3x3 Putri Indonesia menjadikan kejuaraan FIBA 3x3 Women Series Batam Stop 2026 untuk mengukur perkembangan tim. Turnamen ini menjadi kesempatan untuk menerapkan hasil evaluasi setelah tampil pada seri Siantao di Tiongkok awal Juli 2026. FIBA 3x3 Women Series Batam Stop 2026 akan berlangsung di alun-alun Engku Putri Batam, Kepulauan Riau, 23 sampai 24 Juli 2026. Kejuaraan internasional itu menjadi bagian dari rangkaian persiapan timnas basket 3x3 Putri menuju Asian Games 2026. Asisten pelatih timnas Andri Ekayana mengatakan para pemain memperoleh pelajaran berharga selama mengikuti Women Series Siantao. Ini menjadi bekal penting untuk meningkatkan kualitas permainan pada seri berikutnya di Batam. Menurut dia, pengalaman menghadapi lawan-lawan internasional memberikan gambaran mengenai aspek yang harus dibenahi. Sekian warta berita saat ini. BPKPAD Kota Cilegon menerjunkan petugas UPT ke lapangan untuk memperbarui data objek pajak di seluruh kawasan perumahan. Pembangunan jalan di Kota Serang memasuki tahap akhir. DPUPR kini memfokuskan pekerjaan infrastruktur ke wilayah Curug dan Walantaka. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda di sore hari ini ya? Semoga kabar Anda dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat ya. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, pulang dari kampus atau dari manapun, tetap hati-hati di jalan pendengar. Dan semoga sehat selamat sampai rumah ya, dan tetap hati-hati di jalan karena ada keluarga yang lagi nunggu di rumah ya. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca di sore hari ini seperti apa, atau mungkin ada peristiwa menarik, informasi menarik, atau ada mau berbagi kondisi lalu lintas di sore hari ini seperti apa ya, boleh berbagi ke Pro 1 RRI Banten pendengar di 0811145094.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Dengar satu informasi dari Tangerang, kami sampaikan untuk Anda pendengar, pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menggelar program pangan murah untuk menekan laju inflasi pendengar. Lewat program Warung Tekan Inflasi Warteksi Gemilang, warga bisa memboyong berbagai kebutuhan pokok dengan harga miring karena sudah disubsidi pemerintah daerah hingga 45% pendengar. Program ini dibuka langsung oleh Bupati Tangerang Muhammad Masyal Rasid di Gerai Tangerang Gemilang GTG Cikupa Rabu 22 Juli 2026 dan Maisal menyebut Warteksi Gemilang sengaja dihadirkan untuk meringankan beban dapur warga di tengah melonjaknya harga pangan di pasaran pendengar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, Resmiati Marningsih, menjelaskan bazar murah ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari 22 hingga 24 Juli 2026. Selain di GTG Cikupa, kegiatan serupa digelar di Pasar Daun, Kecamatan Rajeg. Dan program pangan murah ini disambut antusias emak-emak setempat, di mana Yulianti sebagai warga Cikupa pendengar mengaku sangat terbantu karena selisih harganya lumayan cukup lumayan untuk menghemat pengeluaran bulanan. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar, untuk mengetahui situasi lalu lintas di beberapa wilayah di Banten sore ini, kami sudah tersambung dengan Bapak Mahsum dari Polresta Serang Kota, dan kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bapak. Pak Mahsum.
2: Selamat sore, Mbak Sarah. Dengan saya.
1: Pak Mahsum. Baik, Pak. Silakan dengan laporan Anda, Pak.
2: Selamat sore, pendengar pada sore hari ini. Dilaporkan untuk arus seputaran Kota Serang. Untuk arus lalin pada sore hari ini secara umum ramai namun tetap lancar. Aktivitas masyarakat yang pulang kerja mau pulang kembali ke masing-masing terpantau sore lalu lintas ramai namun tetap lancar, tidak ada kemacetan yang berarti. Adapun titik-titik yang mengalami kepadatan di seputaran jalur protokol seperti Simpang Ciceri, Sumur Pecung, Pisang Mas, Kebon Jahe, seputaran alun-alun, berikut pusat perbelanjaan Mall of Serang yang mengarah tol terpantau sedikit ada keramaian, namun masih lancar terkendali. Untuk seluruh pengguna jalan, kami menghimbau agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas seperti menggunakan helm standar untuk sepeda motor, memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, dan tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara agar tetap fokus dalam berkendara. Terima kasih, Mbak Sarah. Kembali ke Mbak Sarah.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Mahsum untuk informasi terkait untuk lalu lintas di sore hari ini, Pak. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Mahsum.
2: Selamat sore kembali.
1: Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk lalu lintas di Kota Serang secara umum tadi disampaikan oleh Pak Mahsum. Ini secara umum ramai namun tetap lancar dan tidak ada kemacetan yang berarti, pendengar. Kemudian di Simpang Ciceri, Sumur Pecung, kemudian di Mall of Serang ke arah tol ada keramaian namun tetap terkendali. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini sedang di jalan, hati-hati di jalan, pendengar, selamat sampai tujuan. Dan demikian untuk informasi lalu lintas yang telah disampaikan oleh Pak Mahsum, semoga bermanfaat untuk Anda di sore hari ini.
0: Informasi lalu lintas.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
7: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
6: Loh, kok bisa?
7: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
6: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
7: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
8: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini tanggal 22 Juli 2026 ini diperingati sebagai sejumlah momentum ya, baik tingkat nasional maupun internasional. Yang pertama, pendengar, diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan Republik Indonesia. Ini momentum mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia, dan peringatan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian insan adiaksa dalam menegakkan hukum, pendengar. Kemudian Hari Bakti Adiaksa menjadi pengingat sejarah perkembangan kejaksaan di Indonesia, dan momentum tersebut juga memperkuat komitmen mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas dan berkeadilan. Untuk tema pada 2026 yaitu jaksa profesional berintegritas dan humanis dalam menegakkan hukum dan keadilan, pendengar. Kemudian diperingati juga sebagai Hari Otak Sedunia. Peringatan tersebut diprakarsai oleh World Federation of Neurology untuk meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan otak, pendengar. Dan kampanye tersebut bertujuan mendorong pencegahan berbagai penyakit neurologis, di antaranya ada stroke, demensia, kemudian penyakit Parkinson dan gangguan sistem saraf lainnya. Melalui Hari Otak Sedunia, pendengar, masyarakat diajak menerapkan pola hidup sehat setiap hari. Dan langkah tersebut meliputi tidur cukup, kemudian mengelola stres, berolahraga, serta menjaga asupan gizi. Peringatan tersebut juga mendorong peningkatan literasi masyarakat mengenai kesehatan syaraf. Dan selain itu, kampanye tersebut memperluas akses terhadap edukasi dan layanan neurologi, pendengar. Dan selain itu juga diperingati sebagai Hari Beta Glukan Nasional, dan peringatan tersebut menyoroti manfaat beta glukan bagi kesehatan tubuh. Nah, beta glukan ini merupakan serat larut yang banyak ditemukan pada gandum, oat, dan beberapa jenis jamur, pendengar. Kandungan tersebut dikenal berperan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, itu dia, pendengar, beberapa hari yang diperingati di hari ini ya, 22 Juli 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Miss, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah nggak mendengar kata doom scrolling, pendengar? Nah, sebenarnya apa sih itu doom scrolling, pendengar? Nah, doom scrolling ini adalah kebiasaan terus menggulir media sosial atau portal berita untuk mencari informasi, terutama berita yang bersifat negatif seperti bencana, kemudian konflik, krisis ekonomi, kriminalitas, hingga isu kesehatan, pendengar. Nah, ironisnya, banyak orang merasa bahwa membaca berita buruk ini akan membuat mereka lebih siap menghadapi situasi. Padahal yang terjadi justru sebaliknya, pendengar. Semakin banyak informasi negatif yang dikonsumsi, semakin tinggi pula tingkat kecemasan yang dirasakan. Nah, kemudian untuk doom scrolling sendiri ini, pendengar, selain seseorang yang sering melakukan doom scrolling, ini juga lebih rentan mengalami stres berkepanjangan, pendengar. Pikiran negatif yang terus berulang, kemudian rasa takut berlebihan terhadap kondisi sekitar, perasaan terisolasi dan kesepian, sulit konsentrasi, kemudian penurunan produktivitas hingga kelelahan emosional, pendengar. Dan kebiasaan menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar sambil terus membaca berita negatif dapat mempengaruhi kesehatan fisik juga, pendengar. Yang pertama adalah gangguan tidur atau insomnia, mata lelah akibat terlalu lama menatap layar, sakit kepala, kemudian tekanan darah meningkat, kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung karena stres berkepanjangan. Kemudian untuk doom scrolling ini, pendengar, perlu disadari sejak dini, karena di tengah derasnya arus informasi, memperoleh berita terbaru memang penting, namun mengonsumsi informasi secara berlebihan, terutama yang bernada negatif, justru dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik, pendengar. Nah, mengenali tanda-tanda doom scrolling menjadi langkah awal untuk menghentikan kebiasaan tersebut, yaitu dengan mengatur waktu penggunaan media sosial, memilih sumber informasi yang kredibel, dan menjaga keseimbangan aktivitas digital dengan kehidupan sehari-hari. Jadi Anda tetap bisa mendapatkan informasi tanpa harus mengorbankan kesehatan mental, pendengar.

bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar gak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
1: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
0: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
1: Betul, ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
0: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
1: Mari dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, ternyata WFH atau work from home ini meningkatkan tekanan psikologis pekerja yang tinggal sendiri, pendengar. Kerja jarak jauh atau remote work ini berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental dalam jangka panjang, terutama pada pekerja yang tinggal sendiri, pendengar. Menurut hasil penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Science, melansir dari laman Psikologi Today, penelitian tersebut menganalisis data lebih dari 500 ribu orang dewasa di Amerika Serikat, pendengar, dengan membandingkan pekerja pada pekerjaan yang dilakukan secara jarak jauh dan pekerjaan yang mengharuskan kehadiran secara langsung, pendengar. Dari hasil penelitian menunjukkan pekerja remote ini rata-rata menghabiskan waktu sekitar 1 jam lebih lama sendirian setiap hari dibandingkan dengan pekerja yang non-remote. Nah, kondisi tersebut diikuti peningkatan tingkat tekanan psikologis, depresi, kecemasan, dan rasa kesepian. Namun studi itu juga menemukan bahwa dampak negatif kerja jarak jauh tidak dialami oleh seluruh pekerja. Nah, pekerja yang tinggal bersama keluarga ini tidak mengalami peningkatan tekanan psikologis maupun waktu menyendiri secara signifikan, pendengar. Sebaliknya, pekerja yang tinggal sendiri tercatat lebih lama menghabiskan waktu sendirian dan mengalami peningkatan tekanan psikologis. Nah, kurangnya interaksi diduga ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap memburuknya kesehatan mental bagi para pekerja remote yang tinggal sendiri, pendengar. Dan penelitian terhadap sekitar 1.600 pekerja di Cina yang menunjukkan sistem kerja fleksibel dan hybrid dapat meningkatkan kepuasan kerja, kinerja, serta kesehatan mental, terutama pada pekerja dengan waktu tempuh perjalanan yang panjang dan perempuan, pendengar. Nah, ia menilai temuan-temuan tersebut menunjukkan dampak kerja jarak jauh tidak dapat digeneralisasi karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi tempat tinggal, kemudian karakteristik individu, hingga budaya dan sistem transportasi di masing-masing daerah. Nah, kalau Anda sendiri, pendengar, apakah lebih suka WFA, WFA, atau WFO? Boleh berbagi cerita atau informasi, pendengar, lebih suka mana, WFH, WFA, atau WFO, ke Prosa TRRI Banten di 0811 450 9649.

Mendengar tepat pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak azan maghrib ya untuk wilayah kota Serang dan sekitarnya.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya, pendengar. Dan satu informasi kami sampaikan, dikutip dari rri.co.id, pendengar, ada gempa magnitudo di 2,7 mengguncang Kabupaten Alor NTT, pendengar, di hari ini. Dan di hari ini, Rabu 22 Juli 2026, dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8,77 lintang selatan dan 124,14 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami dan diketahui pusat gempa permukaan 70 km barat daya, kedalamannya tercatat 83 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai dengan pembaruan hasil analisis, dan hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

Pendengar, satu informasi dari dunia olahraga, pendengar, yaitu dari China Open 2026 maksudnya, di mana tunggal putra Indonesia Alwi Farhan gugur di babak pertama besar China Open 2026, pendengar. Alwi dikalahkan pebulu tangkis asal India Ayush Shetty lewat drama rubber match dengan skor akhir 17-21, 21-5, dan 17-21, pendengar. Pertandingan berlangsung selama 57 menit di lapangan 1 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada hari ini di Rabu 22 Juli 2026. Ini merupakan pertemuan ketujuh kedua pemain dan kekalahan ketiga bagi Alwi, pendengar. Menurutnya, setelah interval gym ketiga, Alwi seharusnya memiliki keuntungan, namun jalannya pertandingan tidak sesuai dengan yang diinginkannya, pendengar. Dan kekalahan ini tidak serta-merta menurunkan semangat Alwi untuk kembali berkompetisi. Menurutnya, hasil buruk ini bisa menjadi pelajaran untuk mempersiapkan pertandingan-pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Alwi akan mempersiapkan dirinya untuk kejuaraan dunia yang berlangsung 25 hingga 31 Agustus 2026.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi, berita, dan musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif, menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut.
5: Nanti
4: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita trennya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan. Kita menetapkan tadi. Kemudian kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke
10: mana
11: Pak aturan yang terkait
10: dan
11: juga masuk ke Mikro?
10: Kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak Menteri WPM mengundang kita karena ini merupakan ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
4: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru, namun baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai. Ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
13: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
14: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
13: Selain menetapkan 1 tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan.
16: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
16: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya selama di periode akhir tahun.
16: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing
19: democracy. Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
20: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
19: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
18: For already many decades, or some decades,
20: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
18: But democracy is not a finished project.
19: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
21: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brazil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
21: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
21: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquette, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
1: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young.
2: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita ya yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten ya. Tentunya masih banyak informasi berita dan musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali mimbar agama Hindu untuk edisi hari ini di hari Rabu 22 Juli 2026 dengan tema kepemimpinan Jawa kuno dengan narasumber Kadek Ita Oktaviani. Selamat

Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Awiga Nama Sunamo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga atas perkenaan Ida Sang Yang Widiwasa tidak ada satupun halangan dalam penyampaian dan wacana ini. Dan semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat memberikan manfaat serta pencerahan bagi kehidupan kita semua. Om Anubhadrah Keratau Yantu Wiswarta. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang kepada kita dari segala penjuru. Yang saya hormati para tokoh agama, para sesepuh, keluarga besar RRI Banten, serta umat sedharma yang berbahagia, yang sedang mendengarkan siaran ini dimanapun berada. Umat sedharma yang saya hormati, perkenankan saya Kade Ita Oktaviani, penyuluh agama Hindu Provinsi Banten, menyampaikan dharma wacana dengan tema kepemimpinan Jawa kuno. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga apa yang kita dengarkan hari ini menjadi bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Umat sedharma yang berbahagia, pernahkah kita merenung mengapa ada seorang pemimpin yang ketika masih menjabat begitu dihormati, tetapi setelah tidak lagi memiliki jabatan tidak ada yang mencarinya? Sebaliknya, ada sosok yang meskipun tidak memiliki kekuasaan namun tetap dikenang, doanya tetap dipanjatkan dan kebaikannya tetap diceritakan dari mulut ke mulut. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya yang dikenang oleh manusia bukanlah jabatannya, melainkan ketulusannya. Bukan kursinya, melainkan pengorbanannya. Dan bukan kekuasaannya, melainkan kasih sayangnya. Hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Banyak orang yang berlomba menjadi paling hebat, paling terkenal, paling berpengaruh. Namun terkadang kita lupa bahwa ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukanlah seberapa tinggi ia berdiri, melainkan seberapa banyak orang yang mampu dibantu. Dalam ajaran Jawa kuno yang diwariskan leluhur Nusantara, seorang pemimpin bukanlah penguasa yang harus disembah. Pemimpin adalah pelayan kehidupan. Ia hadir untuk mengurangi penderitaan orang lain. Ia hadir untuk menjadi tempat peneduh ketika masyarakat kelelahan. Ia hadir untuk memberikan harapan ketika banyak orang kehilangan arah. Banyak orang mampu memimpin dengan kekuatan, namun tidak semua orang mampu memimpin dengan hati. Padahal paling lama tinggal dalam ingatan manusia bukanlah ketegasan seseorang, melainkan ketulusan hatinya. Coba kita ingat masa kecil kita, mungkin ada seorang guru yang begitu baik kepada kita. Mungkin ada seorang kakek atau nenek yang selalu memberikan nasihat dengan penuh kasih. Mungkin ada seorang pemimpin di lingkungan kita yang selalu menyapa masyarakat dengan senyum. Mengapa kita masih mengingat mereka sampai hari ini? Karena mereka menyentuh hati kita, dan itulah hakikat pemimpin sejati. Leluhur Jawa kuno juga mewariskan ajaran Astabrata, yaitu 8 sifat alam yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, Indra Brata, artinya mensejahterakan seperti hujan. Indra adalah dewa hujan dan kesuburan. Hujan turun tanpa membedakan siapa yang menerima manfaatnya. Sawah menjadi subur, tanaman tumbuh, kehidupan berkembang. Seorang pemimpin hendaknya seperti hujan yang menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Keberadaannya membawa manfaat, kebijakannya membawa harapan, keputusannya membawa kemajuan. Kemudian yang kedua, Yama Brata, menegakkan keadilan. Yama adalah lambang keadilan. Beliau tidak membedakan kaya atau miskin, dekat
atau jauh, semua diperlakukan sama di hadapan hukum. Demikian pula seorang pemimpin harus berlaku adil. Ketika keadilan ditegakkan, masyarakat akan percaya. Tetapi ketika keadilan hilang, kepercayaan pun akan runtuh. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kemudian selanjutnya Surya Brata, artinya menjadi penerang. Matahari selalu bersinar tanpa lelah. Ia menerangi seluruh dunia tanpa meminta pujian. Seorang pemimpin harus menjadi sumber inspirasi dan teladan. Bukan hanya pandai memberi perintah, tetapi terlebih dahulu menunjukkan contoh yang baik. Karena masyarakat lebih mudah meniru tindakan daripada mendengarkan nasihat. Yang keempat ada Candra Brata, yang artinya menyejukkan seperti bulan. Bulan hadir dengan cahaya yang lembut, memberikan ketenangan di tengah gelapnya malam. Dalam kehidupan ini banyak orang yang sedang memikul beban. Banyak orang yang menyimpan kesedihan dalam diam. Karena itu, pemimpin harus mampu menghadirkan kesejukan. Perkataannya menenangkan, sikapnya meneduhkan, keputusannya menciptakan kedamaian. Kemudian yang kelima ada Bayu Brata, artinya dekat dengan rakyat. Angin bergerak ke seluruh arah. Ia hadir di mana-mana dan mengetahui keadaan sekitarnya. Pemimpin yang baik tidak hanya duduk di belakang meja. Ia turun ke lapangan, mendengarkan keluhan masyarakat, merasa apa yang dirasakan rakyatnya. Karena pemimpin yang jauh dari rakyat akan sulit memahami kebutuhan rakyat. Yang keenam adalah Agni Brata, berani menegakkan kebenaran. Api memiliki kekuatan untuk membersihkan. Api membakar segala sesuatu yang kotor.

berani mengambil keputusan yang benar meskipun tidak selalu populer. Karena kepemimpinan sejati tidak selalu mencari kenyamanan, tetapi mencari kebenaran. Yang ketujuh ada Uwaruna Brata, artinya pikiran yang luas seperti samudra. Samudra begitu luas dan dalam, ia menerima aliran dari berbagai sungai tanpa kehilangan jati dirinya. Pemimpin hendaknya memiliki wawasan luas, pikiran terbuka, dan kesediaan menerima kritik serta masukan. Semakin tinggi jabatan seorang, semakin besar kebutuhan untuk terus belajar. Dan yang terakhir ada Kuera Brata, artinya mengelola kemakmuran dengan bijaksana. Kuera adalah simbol kemakmuran. Pemimpin harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya demi kesejahteraan bersama. Kekayaan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kemajuan masyarakat. Kejujuran dan tanggung jawab menjadi pondasi utama dalam mengelola amanah tersebut. Umat sedharma yang berbahagia, banyak orang yang bekerja siang malam demi anaknya. Mereka rela menahan rasa lapar agar anaknya bisa makan. Mereka rela tidak membeli pakaian baru agar anaknya bisa sekolah. Mereka tidak pernah menyebut dirinya sebagai pemimpin. Namun sesungguhnya, merekalah pemimpin sejati. Mereka pemimpin bukan soal memerintah. Kepemimpinan adalah tentang pengorbanan. Seringkali ketika kita masih muda, kita merasa orang tua terlalu banyak mengatur. Tetapi setelah mereka menua, setelah rambut mereka memutih, setelah langkah mereka mulai melemah, barulah kita sadar bahwa semua itu dilakukan karena cinta. Begitu pula seorang pemimpin. Pemimpin yang baik tidak selalu mengatakan apa yang ingin kita dengar, tetapi ia berusaha melakukan apa yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, musuh terbesar dalam hidup bukanlah orang lain. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Ketika ego menguasai hati, ketika amarah menguasai pikiran, ketika keserakahan mengalahkan nurani, disinilah kepemimpinan yang paling sulit dimulai. Bukan memimpin ribuan orang, tetapi memimpin dirinya sendiri. Karena apa yang artinya memimpin banyak orang jika kita masih kalah oleh emosi kita sendiri? Apa artinya dihormati banyak orang jika kita belum mampu menghormati orang tua sendiri? Apa artinya memiliki jabatan tinggi jika kita kehilangan hati nurani? Ajaran Hindu mengingatkan kita melalui ajaran Trikaya Parisuddha. Mari kita berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Sederhana tetapi tidak mudah. Namun dari situlah pemimpin-pemimpin yang baik lahir

Tidak ada yang mengingatkan seberapa tinggi jabatan kita. Yang ingin diingat adalah seberapa banyak orang yang pernah kita bantu. Tidak ada yang mengingatkan seberapa besar kekuatan kita. Yang dikenang adalah seberapa besar cinta yang kita berikan. Bapak Ibu Mak Sedharma yang saya hormati, mari kita belajar dari nilai-nilai kepemimpinan Jawa kuno. Menjadi matahari yang memberi cahaya, menjadi bulan yang memberikan ketenangan, menjadi angin yang membawa kesejukan, menjadi pemimpin yang dirindukan karena ketulusannya, bukan menjadi pemimpin yang ditakuti karena kekuasaannya. Semoga kita semua mampu menjadi pemimpin yang membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Karena sejatinya, pemimpin yang paling mulia bukanlah yang paling banyak pengikutnya, melainkan yang paling banyak memberikan manfaat bagi kehidupan. Demikian dan wacana saya hari ini, semoga bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih.

Benar, waktu sudah menunjukkan pukul 19.56 menit waktu Indonesia Barat. Artinya saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar di teknik ada Aji dan Sumarno pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan setelah ini akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti. Semoga untuk semua informasi dan berita dan musik yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat dan menghibur Anda pendengar di hari ini. Sekali lagi, saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, selamat malam dan sampai berjumpa lagi.

0: Malam saudara pendengar, saya Bramadi akan kembali menemani Anda ya di Banten malam ini. Setelah tadi ditemani oleh Lela Rahma ya, tapi sesaat lagi kami akan bergabung ya di Ruang Rindu Nasional berjaringan ya dengan bintang tamu malam hari ini, salah satu band legendaris ya di kancah musik Indonesia yang berkiprah sejak era 90-an. Dan sampai saat ini masih berkumandang ya, sebut saja Bermimpi, Bukan Pujangga, lalu Hujan Tanpa Awan, dan masih banyak lagi pendengar. Dan di Ruang Rindu berjaringan nasional malam hari ini akan dipandu oleh Isan Tarore dan juga Andes pendengar, dengan bintang tamu malam hari ini yaitu Best Jam pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung juga bisa melalui WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Dan kita langsung bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta pendengar.
1: Jakarta malam ini,
2: malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu.

0: RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iya lagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan malam-malam. Bener loh, bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget lagi.
0: Kalau dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya, dan juga
0: Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu. Subur selalu.
0: Alhamdulillah selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: Di boleh WhatsApp kita di 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isan Taruri dan juga
2: ada Andes Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
4: Tuh kan.
2: Suaranya udah kedengeran.
4: Jokes bapak-bapak jadi ketawa.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pita suara banget ya. Oke.
2: Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Andes? Nah,
2: ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia ada Best Jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Oh. Itu sih? Doang lagi ya. Banyak ya, yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
5: Best Jam Friends.
3: Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan, buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap? Apakah kurang?
5: Boleh diangkat. Udah kering diangkat ya.
2: Apa ini? Ya banget. Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak.
2: Kasita
5: yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
6: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
6: Sama-sama cute kayak
2: mereka. Agak kali gemes ini ya. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
6: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
6: Alvin.
3: Abang Alvin abang di
6: temannya Sigit.
3: Ya tahu bang, temannya Sigit di pegang apa? Vokal.
2: Siap kasih. Kita kan juga kamu juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Ngaku beneran. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
7: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh iya.
7: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
7: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
6: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
5: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
5: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar. Gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Sama aja sih kelihatan juga.
3: gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
8: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
8: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
8: Kita udah pernah biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary, akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
8: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade.
2: Dalam
3: banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
8: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya.
3: Boleh dibuka. Boleh dibuka.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
8: Takutnya enggak ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini oh,
2: bahannya pun
3: beda. Iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
7: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Emang sebelum Best Jam apa namanya?
8: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
8: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
8: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
8: Tuan Bener daripada gue loh.
2: Oh. Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
7: Nah ini yang bikin buku juga. Yang bikin buku.
3: Gimana? Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
7: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: Ya, 2 tahun.
7: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Terbitnya pas saat 30. Kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
7: Kan.
3: Ya.
7: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
7: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
7: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: ya,
2: case
3: ya, lagi ya.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
7: Iya, jadi ya. Memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Yeah. Ya. Karena yeah, kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
9: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Traore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
9: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Farida.
9: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya, ya,
9: mau bertanya ke grup band Bahasa Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bahasa Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kejangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
9: Ada lagu religinya ya.
2: Nah,
9: jadi Ibu Fatida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu Bukan Pujangga.
3: Oke. Okay. Oh, biasa kalau hadir lagunya Bu, rockering jalan langsung ya, Bu.
9: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
9: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masoi sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
9: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat,
2: baik,
9: salam bahagia. Makasih Bahasa Jam dan Ihsan Traore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, selamat malam Ibu.
2: Selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
10: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
10: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
10: Best Jam,
2: yeah.
10: Kenal dengan Mbak, Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
10: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Traore.
10: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama nah, Pak Ahmad.
10: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
10: Oleh Bapak Abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, okay. Rencana ke depannya di era global ini nah, seperti apa ya, gitu ya?
10: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
2: yeah.
10: Bapak Lupi, Retno Borneo, ya, juga ada apa Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
10: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut. Baik, lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember
3: Oma
2: kita
3: Ana
2: ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Bang Andes. Iya, Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
11: Itu tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
11: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
11: Kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul. Betul.
11: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
11: Anda?
3: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
11: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
11: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
11: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
11: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
11: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
11: Best Jam gitu.
2: Iya.
11: Iya, apa artinya itu Best Gemini ya?
3: Oke, apa artinya?
11: Terus yang kedua tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
11: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
11: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
11: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Oma, kena copyright, Oma.
11: Ini kan 32 tahun,
3: iya.
11: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil,
3: iya. Makanya judul buku
11: 32 tahun gitu.
3: Ada, iya. Oma, judul bukunya.
11: Apa ada. Judulnya?
3: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
11: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain kan. Sekalian. Oke. Okay.
11: Isinya buku itu apa?
3: Oke. Okay. Okay.
11: Itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu?
3: Oke.
11: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
11: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
11: Biasa dong, Islam.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma. Silakan.
11: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
11: Iyalah, nggak salah, benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
3: Iya, betul.
11: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1.
3: Dan
11: salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
11: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana? Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke, tenang.
2: Halo, Kang Hasan. Selamat malam.
3: Malam.
12: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
12: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
12: Iya, penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih, Pak.
2: Pak. Iya. Kak Hasan silakan.
12: Dengan Best Jam ini ya.
3: Best
12: ya.
2: Betul.
12: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di Bratika Musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
3: Oke.
12: Itu resepnya itu gimana terus bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita dipanggil fotonya saya kirim salamnya ya
3: siap
12: Edinda terus yang baru turun
3: itu Omana
12: Omana
3: ya.
12: Terus Ibu Halma juga terus Ayu di kepala tuh ke tengah
3: okay.
12: Terus Ciguria,
3: siap. Ya, terima kasih.
12: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ditekan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
12: Pasang. Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang Pak Hasan.
3: Yang welcome Pak Hasan ya.
2: Oke,
3: baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Teka Ica.
13: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
13: Siapa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
13: Sama Bang Andes.
2: Iya.
3: Iya. Iksan Tarore.
13: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
13: Iya.
2: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
13: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke.
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
13: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul. Betul.
13: Tadi tahunnya nggak datang.
3: Iya. Kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia. Betul. Itu ya. Iya.
13: Jadi nggak jadi deh tahunnya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga kalau disingkat.
2: Iya. Oke oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
13: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
2: Ita gitu.
13: Ya udah enggak jadi aja.
3: Oh, iya enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
13: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk baik lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus baik dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
13: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekol satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
13: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
13: Terima kasih Bang Andek sama Bang Ihsan dan Bang.
3: Sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik.
3: Baik.
2: Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3. Oh, salah ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember. Abdur,
2: di Jember.
3: Rencana ke depan di era
14: di masa global apa tadi?
3: Era global.
2: Globalisasi
3: seperti sekarang.
14: Masa kayak gitu. Soal global-globalan.
15: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya.
3: Iya ya.
2: Ada bridging itu ya.
15: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
15: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bank lagu ya itu jatuhnya ya.
15: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
15: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang nyobel
3: ya.
2: Global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
2: Omana di Palembang.
3: Omana. Namanya kan Best Jam.
14: Artinya apa?
3: Artinya apa?
14: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
2: Iya.
3: Yeah. Nah. Bener ya? Bener. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah, itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram ya, untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
3: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini. Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Gimana?
14: Oke.
3: Silakan.
14: Simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: bass.
14: Apa namanya?
2: Tempat kumpul.
14: Nama personil,
3: BASnya,
14: inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Anya, Agnil, terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session.
3: Oh.
14: Jadi maksudnya
8: bersekian banyak itu jam session gitu.
3: Oh,
8: jadilah band
3: best jam
8: begitu.
3: Terima kasih. Agak nggak make sense sebenarnya.
8: Tanya apa?
3: Karena gini loh, ini kan personil banyak. Yeah. S-nya Sigit dan Sita yeah. diwakilin satu S.
8: Yeah. Oh iya iya iya.
2: Make sense ya.
8: Ada best.
3: Oh kan harusnya BASS ya kan.
2: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Okay. Nah best jam.
2: Best jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari best cam.
8: Oh bisa.
2: Itu lebih gak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
5: Itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Gak mungkin, kenapa?
5: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan
3: oh
5: ada waktu
3: God.
5: Umurnya
8: udah
5: 20 ya. something 22. Pokoknya
2: beda lebih dari 10 tahun.
5: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi nggak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang nggak benar.
3: Tangkap. Oh iya benar
2: pertanyakan sih.
3: Tapi gue dulu gitu sih.
8: Lu yang mananya, yang SD-nya apa
3: yang? Aku yang kuliahnya.
2: Ya terima kasih Om Mas.
3: Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa?
2: Tentang
3: biografi.
2: Biografi kah aja?
3: Silakan Mbak.
2: Atau ada cerita-cerita?
5: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Nah itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
7: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak. Keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
8: isu-isu
7: ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
5: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
5: Bergabung dengan BCM atau berinteraksi dengan BCM. Ini enggak cuma personil, ada manajer, ada executive producer, ada
2: label
5: yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil begitu. Dari wawancaranya.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
5: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
5: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh dikasih permen aja seneng ya. Oh jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om jangan gitu dong. Jangan gitu.
2: Langsung dikonfrontir.
3: Oh,
2: baik.
3: Lucu juga ya, seru juga ya, Res ya.
2: Ternyata
3: seru
2: ini
3: loh.
2: Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
5: makanya
2: gitu.
5: Makanya kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang enggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung banyak banget apa ceritanya
3: apa yang daunnya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya. Sama-sama pendengar.
2: Teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai ke mana? Langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya, resepnya apa? Kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
8: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
14: Oh, enggak ada.
3: Ada buku gitu. Single enggak ada. Oke.
14: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge kok.
2: Ada pressure lagi.
5: Ini yang lain loh biasanya.
3: Aduh. Gimana?
14: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu kan. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi.
5: Mm-hmm. Gitu kan. Siapa sih?
14: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
14: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin. Oh,
2: iya. Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke. Sabar. Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Betul. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih
14: krik. Waktu di awal-awal sih,
3: jawab.
14: Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
2: Oke. Okay.
14: Terus ngejam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
14: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
3: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
14: Dulu kan harus ngumpul.
2: Betul.
14: Sekarang kan udah susah ya
3: ngumpul. Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Sama
14: teknologi juga udah memungkinkan untuk
3: enggak
14: perlu ngumpul.
3: Sebenernya. Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
2: masih.
3: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
2: Betul.
3: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
5: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
5: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
2: Ya. Oh, dan Oni.
3: Oke.
5: Malam ini enggak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik.
14: Enggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
3: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Ya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: Aku kesel.
2: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
3: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Gimana? Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra?
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: Baik
1: Ahmad Abdillah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori atau lagu Bang Andes, Mike Santarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik dong, Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabarnya juga alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih ya, Bang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Pinggirmu itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu loh. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang didapat dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Gitu ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus? Semuanya dong, semangat aja mas semuanya, albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih masih belia itu ramal aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Best Jam loh.
2: Oke.
3: Ya, Pak Anes, saya mau sapa ya sama
0: Pak
3: Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya, dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia di Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli, ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
3: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Bu Haryanti.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Desyem, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best Jam.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
3: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
2: Iya dong.
3: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Basecamp Teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
2: Betul.
3: Itu kira-kira Basecampnya bisa collab sama siapa itu? Semuanya untuk Best Jam, Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya gak boleh ada yang bete.
2: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
3: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore tak pernah padam.
2: Ouch.
3: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haryanti.
3: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah
2: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung
0: saatnya
2: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
0: dari Putra.
2: Dari Pak Putra. Iya.
0: Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya, Putra. Itu salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu di Maluku
0: Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
5: Alvin kayaknya mau jawab.
2: Monggo loh.
5: Ada di buku itu semua cerita.
2: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
6: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
2: Oke.
6: Okay. Oh, lupa dikembalikan tanya lagi.
2: Oke.
6: Hargai dong karya itu.
0: Iya, baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua
7: jawab. Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
2: 32
0: hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik.
5: Hikmahnya, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
2: Bukan Pujangga dulu. Jawa. Silakan kasih tahu.
5: Bukan Pujangga itu di album 3 ya? Album salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
5: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Bujang itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung kurang satu lagu secara durasi. Langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jreng-jreng akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar waktu itu, kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu, terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: bujang nggak.
5: Itu awalnya menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya, judulnya bukan bujang nggak. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena. Label denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
0: The Rest is History.
2: Betul, ya.
0: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
6: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh iya, lupa ya.
2: Akhirnya dia. Dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
7: Hikmahnya apa, Jo?
6: Karena aku baru separohnya.
7: Dari separohnya itu hikmahnya gimana?
6: Oke, silakan. Iya,
0: lanjut. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
6: Apa ya hikmahnya? Hikmahnya ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
7: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
6: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuma untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia benar. Iya.
7: Lagi.
0: Gimana Mas Sigit?
7: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi bertahan ya. Gak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
5: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi waktu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
0: Gimana
8: Kak Ramzi? Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
8: Jadi lontaran
5: Sigit aja.
8: Lontaran iseng
7: ngobrol cantik ya.
8: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah apa kayak bikin buku kayak gitu aja. Cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya jadi klop gitu ya bikin bukunya.
0: Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
5: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua band, terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya. Kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue. Gak
7: gondrong?
0: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak, ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
5: Yang gak romantis itu ya?
0: Iya. Oh, ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana, ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
6: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu deket banget ya.
5: Kan enggak bilang depan atau belakang kan.
0: Iya. Ya udah.
6: Kita adalah kemarin.
7: Tapi rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
6: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Oke.
6: Kita berencana.
5: Tapi
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
5: Belum ada. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, di Bass Jam Official, BASSEJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
0: Betul.
5: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
7: Siapa ya?
6: Siapa ya?
7: Nagila, Nagila.
0: Ah, oh, mantap.
5: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
0: Hindia.
5: Kayak apa gitu, kalau okay. Kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
0: itu tepat. Dari Kasita. Bang Alvin?
6: Enggak tahu.
0: Dengan diingat.
6: Susah kan, gak tau sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
7: Nagila boleh. Nagila. Sebenarnya sih biasanya open banget gitu, untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama Elsa, cocok ayo gitu ya.
9: Dari Elsa siapa?
0: Oh iya.
9: Aku dari Elsa. Dengar ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, jujur nggak tahu.
0: Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
6: Raisa baru ya. Raiso.
8: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan Pamer Bojo ya.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya.
5: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru, masih anak-anak, penyanyi anak-anak, namanya
9: Teana
5: di itu single
9: tahun lalu
5: di single judulnya Mabar.
0: Oke.
5: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, apa? Ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Yang Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
6: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
6: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
6: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
6: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh Miangas Nabire Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan Oksibil Padang Palangkaraya Palembang Palu Pasir Pangerian Pekanbaru Pontianak dan Purwokerto.
6: Ranai Rangsang Rimbaraya Rote Sabang Samarinda Sambas Sampang Sanggau Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang Semarang Sendawar Serui Siak Sibolga Singaraja Sintang Sekau dan juga Sorong.
6: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alvi.
6: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezep?
0: Itu sudah dijawab. Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
5: Negara kita ya.
0: Amin. Benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam. Tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi,
0: penulis bukunya.
1: Aduh, selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang,
0: rote segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down banget.
0: Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi ada yang aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personil pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, hah apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenernya ya, gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup ya, tuh penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau tanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, selalu banyak yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih
0: gitu.
2: Kalau gue gue sih tadi bukan gue pribadi, gue sih.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi, Mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya, aduh. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu?
3: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
4: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
4: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi sih kan bilang gak tau apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, bubar. Ini gitu keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
4: kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu itu mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
4: Empat tahunan
0: dari tahun
4: 2004 sampai
5: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang
5: baru
0: dari 2009 itu.
4: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
5: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
5: Enggak enggak, gue sih enggak down-down amat sih. Jadi gue menikmati.
4: Yang lagi. Emang udah down soalnya.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down.
5: Belajar menikmati setiap proses
1: betul,
5: aja.
1: Betul.
0: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
5: Mau ada yang keluar, ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sekali.
0: Lagi.
2: Soalnya kan dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa dikira Anya.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
4: Sama-sama A juga.
1: Ya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa ya. Itu Elsa.
0: Oh, ya maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya up and down-nya udah dijalanin semuanya tapi masih tetap ya kumpul seperti lagi. Kata Mbak Sita tadi. Bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih balik lagi nggak kita di Best Jam kita berkarya lagi nggak nih ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu jadi balik lagi buat semua pendengar ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan salah satunya ya Best Jam ini
1: Best Jam.
0: Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya benar nggak sih
1: tumbuh bareng gitu
0: iya benar
1: dengan lagunya
0: ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di Manado sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Iksam Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
6: Minggu kemarin
0: betul,
6: Mbak Ita
0: ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
6: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Aduh. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini. Yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik
4: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang bermimpi bukan pujangga, hujan tanpa awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insyaallah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
6: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny silakan.
6: Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
8: Malam Andes Satria.
1: Malam
8: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
8: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
8: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
5: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Dia jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang bener aja.
8: Teh Dinda. Tenang aja, Holly.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
8: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
8: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
8: Iya. Tete awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul.
8: Gak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap.
8: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh iya, benar juga e-book.
8: Kepengen Teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, okay, baik.
8: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
8: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
8: E-book-nya.
0: Okay. Yeah. Nice.
8: Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik, karya terbaru lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Okay.
8: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
8: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
1: Silakan.
8: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teh.
0: Buat siapa tuh?
8: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi
1: umrik
8: Bang Andi Yudhistira. Oke, dari kata itu aja Andi Satria.
1: Iya Teh.
8: Thank you. Selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam, Teh
1: Dinda. Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Ihsan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Selamat malam
1: Best Jam.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Begini Bang Ande, Bang Ihsan yang bertanya-tanya kepada Best.
1: Silakan.
9: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
9: Yang ketiga itu kenapa kalau ngundang Best Jam untuk PENPAS gitu? Itu saja Bang Ande. Bang Ihsan.
0: Oh, tiba-tiba nanya budget nih.
1: Ya.
9: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
9: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya.
0: Punya
9: Simon Kayai aja lah. Dan patah mati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
9: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
8: Selamat malam.
0: Iya.
8: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
8: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya. Silakan. Sebesar apa? Oke.
1: Okay. Maksudnya suaranya.
8: Sebesar cintaku sama Kak Ande sama Ihsan dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
8: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
8: Iya, Kak Ande. Ya, Ihsan Tarore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
8: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
10: Terima kasih baik.
0: Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
8: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke. Okay.
8: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
8: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
8: Yang dulu tuh, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
8: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya.
8: Oke, sama penyanyi. Iya.
0: Betul.
8: Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu giliran? 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta ya tadi diputar.
1: Oh. Yeah. Oh.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga tiket kita seinian semasanya dulu kakak Ande sama kakak Isan
2: ini. Iya.
0: Macam iya, iya. Tidak tahu aja.
1: Sorry sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
2: Oke okay, oke. Okay. Ya tidak lah iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada
0: lagi,
2: lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya. Pertanyaannya.
0: Habis okay. Waktunya lagu terus.
2: Iya, makanya iya, pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Jam ini semakin sukses.
2: Amin.
0: Semakin jaya.
2: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin
0: ya rabbal alamin. Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Mm-mm. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai. Mm-mm. Tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu. Mm-mm. Apa maksudnya asal usulnya gitu. Mm-mm. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
2: Oh, gitu. Ya, baik.
1: Itu enggak gitu aja banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta. Okay.
2: 3 aja Mama Ana, okay. Silakan.
0: Iya 3000 ya.
2: 3.
1: Wah, bak nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Oke. Okay. Hey, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya. Sama ini nih ya, Kak Ana ini ya.
2: Iya, oke. Okay. Silakan boleh 3. Ah,
0: gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado dan semuanya buat Kak Andes sama Kisan Terorenya dada bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Betul, ya kan, iya. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Aduh. Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi.
1: Yeah.
2: Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Yes. Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Mm-hmm. Ini apakah dalam satu album?
1: Mm-hmm.
4: Hujan Tanpa Awan
2: ya? Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
4: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
4: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Mm-hmm. Terus Bukan Bujangga album ketiga, kalau Hujan Bermimpi ya, sorry,
2: Bermimpi
4: itu album pertama.
2: Nah.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
4: Best of best.
2: Oke.
4: Wah.
2: Jadi beda-beda. Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadi enggak, berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada project terbaru enggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum ya.
0: Belum.
2: Belum berarti.
0: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Setelah tapi
0: sudah dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen Best Jam dari Gorontalo udah nanya soal pesan buku gimana.
2: Bisa
0: langsung
2: kita.
1: Oke, okay, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
0: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
0: Nomor ada. Betul. Link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah
2: e-book
1: ada rencana untuk bikin e-book?
0: Baru ada bapak.
1: Ah ya Allah. Ibu, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
0: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi
3: kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
3: belum,
1: ya.
3: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam bentuk itu. E-book
1: juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Tali-Tali. Ada rencana collab gak sih
2: udah,
1: sama
2: siapa? Udah tadi.
1: Emang udah? Oh tadi gue ketoyle.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
3: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
2: Iya loh. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Iya. Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
5: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Enggak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja. Oh,
1: iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain apa belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja? Terjauh mungkin.
4: Yang belum ya.
1: Yang belum?
4: Banyak juga.
3: Timur kita belum banyak ya?
4: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana, Sorong?
4: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh. Langsung hubungi di Instagram, terima kasih. Oke. Okay.
2: Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram. Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya enggak bisa Pak Leman, enggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
3: Heeh. Pokoknya kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya, Pak.

0: Oke, terus?
1: 32 tahun yang lalu.
2: 32 tahun yang lalu.
0: Oke, okay, fine.
2: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
0: pencarian zakat.
3: Bakat dong, bakat. Bakat.
0: Oke, okay, terus?
2: Terus kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya. Oni tuh ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitaris satu cabut, jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita udah ketebak.
0: Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
3: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
0: Coba kita kasih draft.
2: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh gak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita gak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon yang, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join perusahaan tetap gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
3: Jadi dari 2019
0: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Bass Jam.
3: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar, mungkin Aichan Tarore.
0: Tapi sebenarnya belum selesai.
3: Oh, belum ya.
0: Tadi asalnya daripada mana Aichan?
3: Oh iya, asalnya.
0: Asal aslinya kotanya. Apa berasal dari orang Jakarta kah kalian?
2: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
4: Sunda, okay. Elsa Sunda.
0: Oh, Elsa Sunda.
3: Bogor.
0: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
3: Bang Alvin
0: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
3: Oh,
0: nya langsung Jawa.
3: Oh, nya. Manado aku percaya
0: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
5: Saya Batman.
0: Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
3: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
0: Sudah
3: ya.
0: Terjawab semua.
3: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
0: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
3: Iya, itu dia.
0: Oh iya,
3: di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
0: Iya sih. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Bass Jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
3: betul.
0: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Bass Jam.
3: Iya dong.
0: Sebagai salah satu Bass Jam Friends. Iya. Yes.
2: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Bass Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Bass Jam di radio.
3: Wah, yeah, terima kasih.
0: So sweet.
2: Dan banyak itu lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
0: mengobati rindu.
3: Terima kasih.
0: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Bass Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
3: Betul.
0: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
3: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
0: Yes.
3: Dari perjumpaan kita.
0: Lagi
3: ya.
0: Lagi aku ya.
3: Keluar lagi. Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi senang sekali beliau.
0: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
3: Oh, oke. Okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
0: Habis ini aku minta rekamannya ya.
3: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andes Satria pamit.
0: Isan Tarori juga pamit beserta dengan Bass Jam dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
3: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Gemes banget.

digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor.

hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.

Pendengar baru saja kita ikuti bersama ya Ruang Rindu Nasional Berjaringan, pendengar yang disiarkan oleh RRI Programa 1 Jakarta dengan bintang tamu spesial ya pada malam hari ini. Ada Base Jam pendengar yang tadi juga sudah dipandu ya oleh host Isan Tarore dan juga Ande Satria pendengar. Nah saat ini kita sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten pendengar, dan kita juga masih lanjut di Ruang Rindu ya malam hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia, request lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an yang masih ditunggu sampai 1 jam ke depan ya. Kita masih akan bernostalgia bersama pendengar di Ruang Rindu malam hari ini bersama saya Bram Adi. Jadi langsung ke WhatsApp kami di 08111450949.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar kita masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan sudah bernostalgia dengan beberapa lagu juga ya. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu-lagu nostalgia di ruang rindu malam hari ini masih ditunggu ya sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia bersama pendengar dengan satu lagu dari Krisye, pendengar, dengan Anak Sekolah.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemberiku rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Alone pendengar dari Celine Dion ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan kalian tidak alone ya, karena malam hari ini ditemani oleh Bram Adi ya, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan kami juga masih akan terus bernostalgia nih di Ruang Rindu malam hari ini. Selanjutnya kita akan bernostalgia dengan satu lagu dari Mus Mujiono dengan Abadinya Cinta.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Mendengar setelah kita bernostalgia bersama ya di Ruang Rindu, lalu juga di Ruang Rindu Nasional juga ya, kita sudah bergabung dan saat ini masih bersama saya Bram Adi ya. Kita masih lanjut mendengar di Banten malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar pastinya di Banten malam ini. Jadi untuk Anda ya, pastikan tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda mengenai Badan Gizi Nasional atau BGN yang menegaskan pengurangan anggaran makan bergizi gratis atau MBG tahun 2026 berfokus pada penajaman penerima manfaat. Tujuan dari penajaman adalah menguatkan kualitas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Umum BGN, Lili Khamalia, menyebut BGN telah mengefisiensi anggaran 2026. Semula anggaran BGN sebesar 268 triliun, namun kini menjadi 229 triliun rupiah. Adapun Wakil Kepala BGN, Agustina Rumsari, mengatakan penajaman penerima manfaat masih di angka 62,7 juta. Sebelumnya target presiden yaitu 82,9 juta penerima manfaat MBG. Menurut Agustina, BGN tentu akan sinkronisasi anggaran bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Angka final anggaran nantinya akan mengikuti nota keuangan presiden. Adapun untuk perbaikan data penerima manfaat di sekolah, data akan disandingkan dengan data pokok pendidikan atau DAPODIK. Tujuannya agar tidak terjadi penggandaan dan jumlah penerima benar-benar sesuai kondisi real.

0: Lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
2: Wah, 100 juta rupiah.
0: Coba aku lihat dulu.
2: Jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.
3: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono mengaku akan melepas jabatannya usai ditunjuk menjadi Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang baru. Hal itu ditegaskannya saat dikonfirmasi wartawan terkait posisi jabatan Wamentan. Pelantikan dirinya sebagai Kepala BGN definitif di ini dipastikan Sudaryono tidak merangkap jabatan sebagai Wamentan. Hal itu dijelaskan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Kendati demikian, ia tidak menyebut siapa yang nantinya akan mengisi posisi Wamentan, sebab ditegaskannya dalam proses penentuan jabatan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut diungkapkan Sudaryono bahwa penunjukan dirinya sebagai Kepala BGN definitif telah dikonfirmasi sejak tadi pagi. Penunjukannya itu dijelaskan Sudaryono untuk menggantikan Anik SD yang menyatakan mundur dari jabatan sebagai Kepala BGN.

Beringar sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat, yang itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Segala informasi sudah kami hadirkan untuk Anda di Banten malam ini, dari pagi ya hingga Banten malam ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa kembali.

Setiap orang punya masalah dan cobaan yang berbeda-beda. Saat kita terpuruk, pikiran ini selalu tertuju bahwa aku

Mungkin dengan cobaan atau masalah ini, Tuhan ingin aku lebih baik lagi. Atau dengan kalimat, Tuhan, terima kasih atas cobaan ini. Berkat ini semua, aku dapat belajar banyak hal dan masih banyak lainnya. Hilangkan pikiran negatif dalam diri dan buanglah pikiran bahwa Anda adalah orang yang paling sedih sejagat raya ini. Lihatlah ke bawah, betapa banyak orang yang tidak lebih beruntung dari kita.

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 22 bulan Juli tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Kamis, tanggal 23 Juli tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Jaracas Kota Serang Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten yang mungkin saat ini masih berjibaku dengan kesibukan di dalam rumah. Entah itu menyiapkan bekal begitu ya pendengar ya, atau memang ada juga bersiap-siap untuk kembali melakukan rutinitas pekerjaannya begitu ya. Pokoknya semangat untuk hari ini, mudah-mudahan berkah ya. Dan Ilmafia siap temani Anda pendengar hingga tepat di jam 10 siang nanti. Tentunya kebersamaan kita juga masih cukup panjang ya untuk hari ini, di hari Kamis pendengar 23 Juli 2026. Untuk Mutiara Pagi di hari ini juga kami hadirkan untuk Anda dengan tema pengembangan karakter dan akhlak keluarga sakinah dari rumah. Nah, ini akan kami hadirkan di pukul 5.20 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan belajar bersama Ustaz Dani Rusli. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya silahkan sampaikan di 08111450949.
1: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi penyiar. Selamat pagi untuk Anda penyiar Pro 1 Banten. Untuk Mutiara Pagi juga kami hadirkan untuk hari Kamis ya, 23 Juli 2026. Ini dengan tema pengembangan karakter dan akhlak keluarga sakinah dari rumah. Nah, ini seperti apa, kita akan belajar bersama Ustadz Denny Rusli yang merupakan juga Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus juga penyiar Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Primagraha Serang Banten. Kami juga sudah terhubung melalui sambungan Google Meet bersama Ustadz Denny. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum Ustadz Denny Rusli, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Kabar baik Ustadz Denny hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah baik, sehat. Dan hari ini juga kita akan belajar bersama Ustadz terkait dengan pengembangan karakter dan juga akhlak keluarga sakinah dari rumah ini seperti apa. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten, Ustadz Denny, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah dimanapun berada, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bisa bersua kembali di Mutiara Pagi. Semoga semuanya sehat walafiat, penuh dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dapat memiliki hati yang lapang dan pikiran cemerlang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, kerabat, dan kepada para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Para pendengar rahimakumullah, pada mutiara pagi kita kali ini kita akan kupas tuntas tentang pengembangan karakter dan akhlak dalam membentuk keluarga sakinah dari rumah tentu. Dalam pertemuan beberapa hari yang lalu, saya menyampaikan tentang kunci keluarga sakinah itu berasal dari rumah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan kepada kita semua dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi sangat tegas di situ bahwa Allah memerintahkan kepada kita semua untuk selalu menjaga diri. Menjaga diri karena diri ini ketika melakukan kebaikan ataupun keburukan itu pasti ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa orang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, bahkan secara kasat mata tidak bisa diindra, dilihat dengan baik, dengan jelas kebaikan itu, tapi akan ada balasan, konsekuensi, pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya, barang siapa orang yang melakukan kejelekan, sekecil apapun kejelekan itu, ya, sekecil atom pun sekalipun kejelekan itu, bahkan secara kasat mata tidak bisa diindra langsung, tetapi pasti ada balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kita lakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan sama orang lain. Ya, fala waziratun wijra ukhra. Apa yang kita lakukan tidak bisa ditimpakan ke orang lain. harus dijaga, dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Maka Allah tegas di situ untuk selalu menjaga diri. Yang kedua, menjaga keluarga. Nah, keluarga itu jelas sebagai madrasah yang utama dan pertama dalam pembentukan karakter, pembentukan akhlak. Dan setiap orang itu memiliki dasar karakter yang kuat, ya, pondasi akhlak yang kuat. Bahwa sesungguhnya sejatinya setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, fitrah, sehingga mempunyai karakter, punya pondasi keimanan yang sudah ada. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu ada dalam keadaan suci. Maka ketika ditanya siapa Tuhanmu, ya kan? Maka Allah tegaskan la yaqulana Allah. Tuhanku adalah Allah. Kemudian selanjutnya menjadi orang yang di luar Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, tergantung kepada ibu bapa dan lingkungan yang membentuk. Ibu bapa di sini berarti keluarga. Ya. Keluarga, ya, yang akan membentuk seperti apa, termasuk lingkungan. Maka ini perlu pengembangan, maka pengembangan karakter akhlak dan pembentukan keluarga sakinah berakar pada keteladanan orang tua dan pondasi iman. Maka Rasulullah sangat tegas, ya, kepada kita memberikan sebuah pembelajaran bahwa al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu adalah madrasah yang pertama dan utama. Ya, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah. Madrasah berarti kan media pendidikan, ya, media pembelajaran. Itu ada pedagogik, andragogik, psikomotor gitu di dalam madrasah rumah tangga ini. Ada pembelajaran, ada pendidikan, ada pengasuhan, ya kan? Ya, ada keteladanan. Nah, itu di dalam madrasah rumah tangga. Ya, berarti media-media pendidikan, hal yang terkait dengan pendidikan itu sangat penting dalam keluarga. Jadi kalau demikian, para pendengar rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh orang tua ketika memiliki anak? Ya, pendidikan itu. Nah, kewajiban orang tua kepada anak itu ada tiga yang pokok. Yang pertama, ketika lahir, kasih nama yang baik. Bahkan diazanin di sebelah kanan, telinga kanan, dan dikomat di sebelah kiri. Nah, itu pendidikan. Ya, jadi setelah itu punya nama yang baik. Dan nama yang baik akan dipanggil oleh Allah nanti di hadapan Allah, nama yang ada artinya. Kedua, pendidikan itu kewajiban orang untuk memberikan pendidikan kepada anak. Ya, termasuk pendidikan karakter, pendidikan akhlak. Dan yang ketiga, kalau sudah waktunya berkeluarga, menikah, nikahkan. Dengan tentu mengikuti kepada bagaimana kualitas keluarga dari sisi usia, sisi bekal untuk keluarga, ya kan? Termasuk dari aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi keluarga yang sakinah, yang para pendengar rahimakumullah, penuh ketentraman dan berakhlak mulia dibangun melalui komunikasi yang baik. Mu'asyarah bil ma'ruf. Jadi ada two-way flow communication lah. Ada hubungan dua arah antara suami istri, istri suami, orang tua anak, anak orang tua. Ada komunikasi. Ya. Mu'asyarah bil ma'ruf. Kemudian penuhi kewajiban, ya, dengan baik. Ya, kewajiban dulu baru hak. Kewajiban suami, kewajiban istri, laksanakan dengan baik. Dan kewajiban ini sama dengan fitrahnya masing-masing. Jangan berlawanan dengan fitrah. Ya, fitrah itu harus dijadikan satu pondasi yang sangat ideal untuk melaksanakan kewajiban. Kalau kewajiban sudah dilaksanakan sebagai suami, sebagai istri, maka hak akan datang. Bahkan dengan sendirinya, hak datang kemudian. Jangan terbalik, orang menuntut hak terus. Hak suami ABC, hak istri ABC. Tapi kewajiban jarang bahkan tidak dilaksanakan. Nah, itu tidak baik. Maka kalau begitu, para pendengar rahimakumullah, saya ibaratkan orang yang menuntut hak. Ya, saya ulangi, orang yang menuntut hak. Tapi kewajiban langka, jarang bahkan tidak dilaksanakan. Itu seperti orang memakai dasi panjang sampai kaki, tapi tidak pakai celana. Ini kan tidak baik, ya. Kewajiban dulu laksanakan, ya. Hak akan datang kemudian. Kemudian pendidikan agama untuk mencetak generasi yang berkarakter. Para pendengar rahimakumullah, keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang berfungsi sebagai sekolah pertama dan utama bagi pembentukan moral, karakter, akhlak anak. Nah, untuk mewujudkan keluarga sakinah yang berakhlak, ada beberapa pilar utama yang perlu diterapkan dalam konteks ini. Ya, perlu diterapkan, perlu diimplementasikan, dilaksanakan dengan baik di dalam keluarga kita. Apa pilar-pilar utama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, yang berakhlak dan berkarakter itu? Pertama, tentu memiliki pondasi keimanan yang kuat, ya. Pondasi keimanan, ya, akidah yang kuat. Sehingga menjadikan nilai-nilai agama sebagai panduan utama dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah rumah tangga. Ini yang pertama. Jadi pondasi keimanannya diperkuat agar terbentuk keluarga sakinah yang berakhlak, yang berkarakter. Nah, maka iman ini yang pertama. Itu. Ingat para pendengar rahimakumullah, ada sebuah apa ya? Ungkapan mungkin dari sebuah penelitian seorang akademisi, Dr. Adian Husaini. Beliau mengatakan bahwa tantangan umat Islam ke depan itu ada 4 lah minimal. Tantangan kita di era modern ini, di era digital ini. Yang pertama adalah pendangkalan akidah. Pendangkalan akidah, bahkan bisa jadi pemurtadan umat. Maka di sini hati-hati, baik secara langsung terang-terangan orang mendangkalkan akidah kita umat Islam, bahkan memurtadkan orang, atau dengan hal-hal yang tidak terasa, apa itu budaya, apa itu gaya hidup, ya, apakah itu dalam pergaulan kita sehari-hari, bisa jadi, ya, seperti zaman digital seperti ini, orang lebih pintar memijit keyboardnya HP daripada memijit tasbih, gitu kan, kira-kira begitu. Ya, apa bedanya kita memijit keyboard HP, keyboard gadget, atau mungkin laptop yang oleh jari-jari tangan, orang juga bertasbih, ya, pakai tasbih itu kan dengan jari-jari. Apa bedanya? Bahkan orang lebih menurut kepada apa yang diinginkan oleh perintah digital, apa itu TikTok, apa itu WhatsApp, atau yang sebagainya, daripada perintah Allah. Nah, ini kan yang menjadi persoalan kita. Maka harus kita memiliki yang namanya digital syariah, gitu. Kita menggunakan aplikasi digital ini tentu untuk lebih bagaimana meyakinkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat sangat riskan di hadapan kita. Karena ada sebuah upaya bagaimana akidah umat Islam itu dangkal. Semakin tipis, gitu kan? Semakin tipis. Ya, bahkan bisa terjadi murtad dengan berbagai upaya. Itu yang pertama, tantangan umat Islam. Hati-hati, terutama zaman digital seperti ini. Jangan mudah terbawa oleh hoax atau berita-berita bohong. Nah, maka keimannya dikuatkan. Yang kedua adalah sekularisme. Kata Dr. Adian Husain itu ada sekularisme. Yakni mendikotomi mana ini urusan agama, mana urusan dunia, gitu kan. Jadi kalau bicara agama, di Mutiara Pagi, Ya, bicara agama di masjid, di musola, majlis taklim, di taklim, majlis taklim, atau di PHBI, itu berbicara agama. Di luar itu agama nggak dibawa. Jadi kalau di rumah kita rajin sholat, rajin mengaji, ya, dan sebagainya, agama sampai pagar rumah. Di luar rumah nggak dipakai agama. Nah ini namanya sekularisme, ya. Jadi urusan agama hanya ada di tempat-tempat khusus. Sehingga Allah itu gak dibawa. Allah gak dibawa. Padahal kata Rasul, ittaqillahi summa kunta. Bertakwalah, takutlah kepada Allah dimanapun kau berada. Kan? Hei summa kunta dimanapun. Di rumah, luar rumah, di tempat kerja, di pasar, di mall. Bahkan di tempat rekreasi, pariwisata. Allah ikut bawah. Ya, dengan cara begitu maka akan ada pengawasan yang melekat kepada diri kita. Jadi itu sekularisme. Agama hanya di masjid, di musala, di masjid taklim, di PHBI, ya kan? Di luar itu enggak dibawa agama. Allah enggak dibawa. Itu sekularis, sekularisme. Yang keempat, liberalisme. Ya. Orang melakukan pemahaman agama secara bebas. Ya. Agama diartikan seenak dewek, seenak udal. Quran dipahami seenak dewek, seenak udal, tanpa memakai metodologi bagaimana memahami Al-Quran. Bagaimana memahami agama Islam dengan dasar-dasar agama, ilmu yang cukup. Ini orang muda mengatakan macam-macam tentang agama ini. Ini yang tidak benar. Ya. Mestinya dikaji yang mendalam seperti di Mutiara Pagi ini kita. Ya, itu yang ketiga, liberalisme. Memahami mengartian agama Al-Quran dengan seenak dewek. Tanpa pakai ilmu. Dan yang keempat, nativisme. Apa nativisme? Adalah sebuah upaya, bisa disebut gerakan menurut saya. Agar generasi muda itu meniru gaya hidup orang barat, orang kulon. Orang bule. Ya, baik dalam konteks penampilannya. Ya, rambut dipirangin. Bamanya, muka dioperasi plastik, macam-macam, hidung dimancungin. Kan itu ingin meniru mereka. Ya, meniru termasuk gaya hidup. Ya, gaya hidup yang hedonis, yang serba lezatisme, ya, bebas, freedom dan lain sebagainya itu kan gaya. Gaya bicara, ya, bersikap, bertingkah. Ya, jadi adat ketimurannya sudah nyaris tidak ada. Bahkan nilai-nilai keislaman dalam diri remaja, pemuda, nyaris tidak ada. Itu nativisme, gerakan, sebuah gerakan bagaimana generasi muda, pemuda, remaja, mengikuti gaya hidup mereka. Nah ini tantangan, maka kuatkan pondasi keimanan. Maka ada istilah para pendengar rahimakumullah, dengan iman hidup terarah. Silakan zaman edan, silakan zaman sinting umpamanya. Silakan zaman seperti ini, tapi dengan iman hidup terarah. Maka bagaimana kita bisa menguatkan keimanan kita? Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Maka terus belajar, belajar, taklim, taklim. Ya mutiara pagi, mutiara pagi, mutiara pagi. Agar hidup itu menjadi mudah kita. Dengan ilmu kita kan bisa beribadah, berkomunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang kita miliki. Karena jelas. Peringatan Rasulullah, kalau orang beribadah tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya tidak akan diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita ta'lim di mutiara pagi. Ya, itu. Nah, dengan akhlak hidup menjadi baik, dengan cinta hidup menjadi mudah, itu kan akhlak. Nah, bahkan dalam agama ada seni, dengan seni hidup menjadi indah. Itu yang pertama, pondasi keimanan. Yang kedua, komunikasi efektif dan penuh adab, ya. Nih, saling menghargai pendapat. Ya di rumah itu jangan ya ingin menang sendiri, harus hargai. Maka dalam apa namanya peribahasa orang Sunda itu, orang Sunda dalam konteks keluarga itu ada repok, repok, rep itu diem, pok itu ngomong. Jadi kalau ketika suami bicara, istri diam, dengerin ya. Kalau istri bicara, suami diam. Indah kan? TikTok kan lah gitu, ada dinamika harmoni. Orkestranya dalam bagaimana kita berkomunikasi itu ada di dalam keluarga. Jadi saling menghargai pendapat, bermusyawarah, serta menjaga lisan dan emosi saat menghadapi perbedaan. Ini kan karakter akhlak yang harus dikembangkan di dalam keluarga. Maka Allah Subhanahu wa taala kan begitu luar biasa mengibaratkan suami istri seperti pakaian. Kunna libasulakum wa antum libasulahun. Kunna istri pakaian untuk suami dan suami pakaian untuk istri. Salah satunya adalah orang dengan berpakaian menjadi gagah, hebat, berwibawa, punya apa namanya karakter. Apa maksudnya? Akhlak di dalam berkeluarga. Nah ini. Kemudian yang selanjutnya, kasih sayang dan pengertian, mawaddah warahmah, saling mencintai, memberi, dan berlapang dada, menerima kekurangan pasangan untuk menciptakan keharmonisan. Jadi bagaikan orkestra ya, dengan berbagai alat-alat musik yang berbeda-beda, kemudian dimainkan secara baik, kan menjadi indah. Indah, enak didengar, enak dinikmati, itulah. Ya kasih sayang dan pengertian, mawaddah warahmah di dalam keluarga. Sehingga ini akhlak-akhlak juga kan, akhlak dan karakter. Ya maka di dalam Al-Quran jelas bahwa ketika bicara, ya baik dalam konteks berpendapat, bermusyawarah, menjaga lisan, itu ada empat perintah Allah kepada kita dalam konteks menggunakan lisan ini. Yang pertama, waqulu qaulan sadida. Berkatalah engkau dengan kata-kata yang berkualitas, bernilai, ada value. Jadi tidak asbun kalau bicara itu. Di dalam keluarga harus ada nilai, ada value. Ya. Yang kedua, waqulu qaulan karima. Berkatalah engkau dengan kata-kata yang memuliakan, yang mengapresiasi, yang memberikan sanjungan pujian, boleh menyanjung istri, menyanjung suami, mengapresiasi istri, mengapresiasi suami, termasuk anak. Yang tidak baik itu yang ingin diapresiasi atau ingin dipuji, itu tidak baik. Tapi kalau orang memberikan apresiasi, memberikan sanjungan, boleh, enggak ada masalah. Yang ketiga, waqulu qaulan ma'rufa. Berkatalah engkau dengan kata-kata yang ma'ruf tadi, yang baik, yang enak didengar, yang menyejukkan hati, ya melapangkan dada, mencemerlangkan pikiran. Dan yang keempat, waqulu qaulan layyina. Berkatalah engkau dengan kata-kata yang lemah lembut, yang santun, lemah lembut, adem ayem. Itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Maka disinilah perlunya ada adab ya, adab. Maka ada istilah adab itu di atas segala-galanya. Jadi ilmu itu walaupun tinggi tapi adabnya tidak ada, enggak ada artinya ilmu. Ya, tapi orang tak berilmu tapi beradab, berakhlak, wah itu bagus, ya kan? Luar biasa. Maka akan lebih sejati, lebih paripurna ketika adabnya, akhlaknya baik, ilmu tinggi, ilmunya tinggi. Kemudian yang terakhir, para pendengar rahimakumullah, dalam konteks pengembangan karakter dan akhlak dalam keluarga sakinah di rumah ini adalah keteladanan orang tua. Anak meneladani akhlak dari apa yang dilihat dan didengarnya di dalam rumah setiap hari. Maka jadilah orang tua sebagai teladan, uswatun hasanah bagi anak-anaknya. Ya, menurut penelitian seorang guru besar ya di UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Dr. Zakiah Darajat mengatakan bahwa dalam konteks keteladanan ini yang akan berpengaruh kepada anak itu apa yang dilihat oleh anak. Jadi 64% itu ya anak akan meniru apa yang dilakukan orang tua. Adapun dari bicara omongan itu hanya 24%. Selebihnya stimulus, stimulan antara apa yang dilihat dan didengar. Jadi sangat besar pengaruhnya ya keteladanan orang tua terhadap anak. Maka yuk ya orang tua jadi teladan bagi anak-anak. Dalam konteks bagaimana mengajak anak-anak yang laki-laki sholat berjamaah, ya orang tuanya berjamaah ke masjid, bawa itu anak. Anak cinta demen baca Quran, ya orang tuanya juga rajin demen baca Quran. Anak-anak bertutur kata yang baik, orang tuanya juga bertutur kata yang baik. Ya, kemudian kasih sayang orang tua, itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Maka dengan demikian, karakter dan akhlak yang sudah Allah berikan di pondasi masing-masing, mari kita kembangkan dalam konteks keluarga ini, agar kita menjadi keluarga yang tahan, keluarga yang dapat memberikan kontribusi tentu kepada diri kita sendiri, keluarga besar kita, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi kalau keluarganya sakinah, maka bangsa akan marhamah. Demikian para pendengar rahimakumullah.
1: Baik, amin amin ya rabbal alamin Ustaz Denny. Berarti memang untuk penelitian tadi disampaikan 64% ini anak meniru yang dilakukan orang tua begitu ya Ustaz ya. Nah ini sebenarnya yang menjadi PR saya pribadi. Bagaimana kalau anak ini berbeda gender? Misalnya punya dua anak nih Ustaz, gendernya ada yang cewek dan cowok. Nah ini mungkin bagaimana membedakan untuk cara didiknya begitu Ustaz?
2: Ya. Jadi para pandangan rahimakumullah, ada pendidikan yang secara umum diberikan kepada anak. Umpamanya pendidikan tentang pondasi keimanan ya. Ya berikanlah porsi pendidikan pondasi keimanan kepada anak sesuai dengan porsi pikiran dan keadaan usia anak pada saat itu. Umpamanya begini, iman kepada Allah, Allah itu ada. Ada itu wujud. Apa buktinya? Ada ciptaannya. Itu kan langit, bumi. Nah, itu kan pendidikan keimanan. Secara sesuai dengan usia. Jangan bicara Allah itu seperti apa, adanya di mana, nanti bingung tuh. Jangan. Enggak. Itu lain lagi dalam kalau begitu kan, tentang bicara ketuhanan atau keimanan Allah Subhanahu wa taala. Itu porsi yang umum diberikan kepada anak. Kemudian seperti pendidikan akhlak dalam keluarga. Setiap mau makan baca doa, itu kan akhlak karakter. Umum semuanya. Anak-anak, laki, perempuan sama saja. Gitu. Sama saja harus punya akhlak etika. Bagaimana adab kita makan. Adab kita umpamanya mau tidur, bangun tidur. Itu kan ada berangkat. Adab datang. Itu kan diatur. Seperti itu. Ya, nanti kalau sudah agak dewasa anak ini kan bicara batas-batas nanti. Nih batas laki-laki, nih batas perempuan. Nanti bicara umpamanya aurat, aurat laki-laki seperti ini, aurat perempuan seperti ini. Kan ada, ya kan? Itu kan yang membedakan ya antara bagaimana memberikan pendidikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Itu, ya, itu jadi ada porsi-porsinya.
1: Oke, baik. Berarti memang dari awal diberikan pemahaman pendidikan yang secara umum dulu untuk mengenal Allah begitu ya Ustaz ya. Baru kemudian nanti berkembang sesuai usianya. Dan Ustaz ini ada beberapa pertanyaan Ustaz dari pendengar. Assalamualaikum Teh, saya Dini dari Serang. Mau tanya ke Ustaz gimana caranya membantu anak usia 4 tahun agar lebih mudah dan cepat hafal surat-surat pendek ya Ustaz. Mohon jawabannya, terima kasih. Nah ini dari Teh Dini Ustaz. Silakan. Ya,
2: baik Teh Dini di Serang ya. Jadi kelebihan yang diberikan Allah kepada kita ini, bagaimana Al-Quran ini itu bisa tidak hanya bisa dibaca, tidak hanya bisa dikaji, tidak hanya di apa diteliti, tetapi Quran itu bisa dihafal. Itu kan kehebatan ya, keberkahan Al-Quran itu bisa di baca. Saya kemarin ikut acara ini, acara apa namanya, ada Maestro Summit 2006 di pesantren Dar El Kolam Gintung. Kumpul para maestro seni budaya dan peradaban Islam Majelis Ulama Indonesia. Indonesia lah. Itu kan di situ ada Oki, Ustadz Oki, ada Ustadz Neno Marisman, termasuk Birama sebagainya, saya hadir di situ. Dan di situ dibacakan puisi, ya kan? Nah, puisi itu kan saya belum melihat puisi itu yang dihafal, gitu kan? Okay. Tapi baca puisi pasti memegang teks kan? Ya, tapi Quran yang 6666 ayat bisa dihafal tanpa pegang mushaf. Maka satu kehebatan dan keberkahan Al-Quran tentu ini bisa dihafal. Nah, bagaimana caranya kalau menghafal itu sebetulnya harus sejak kecil ya. Saya ini Saya dapat beberapa Al-Quran itu karena waktu kecil.
1: Oke.
2: Hafal surat-surat pendek itu waktu kecil akan membekas. Maka ada lagu kan, belajar di waktu kecil bagai mungkin di atas batu. Walaupun sulit, itu ada kesulitan. Nah, kesulitan apa? Mungkin dunia anak pada saat itu dunia bermain, dunia bersenang-senang, bukan dunia menghafal lah kira-kira. Tuh. Tapi terus kan, tapi bagaikan mungkin di atas batu. Walaupun tantangan itu membekas hafal terus. Tapi belajar sesuai dewasa bagai mungkin di atas air. Mudah pakai telunjuk juga mengukir apa bisa di air, tapi saat itu juga hilang.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Mari kita menghafal Quran itu sejak usia dini lah, anak-anak, sesuaikan dengan kapasitas anak. Ya, jadi saya setuju dengan surat-surat pendek dulu.
1: Okay.
2: Dilatih terus ya teh dini. Ada murojaah namanya. Ada kontinuitas, kontinu apa sih?
1: Kontinuitas begitu Ustaz.
2: Kontinu lah, istiqomah, ya kan, dawam.
1: Ketika
2: belajar untuk menghafal Quran. Demikian.
1: Baik, diulangi terus, diulangi lagi begitu ya Ustaz ya. Oke, baik. Ustaz ini ada, kemudian ada Rofik di Cilegon Ustaz. Anak saya kemarin tanya, Allah itu cewek atau cowok? Saya mulai bingung menjawabnya, hehe katanya Ustaz. Nah ini kira-kira bagaimana cara menanggapinya?
2: Jadi ya, itu kan itu di luar kapasitas anak itu. Menanyakan Tuhan itu, Allah cewek atau cowok. Nah di sini baru masuk ya, baru masuk. Jadi kalau bicara tentang seperti itu, maka ada sifat yang wajib di Allah. Apa itu? Mukhalafatul lil hawadisi. Allah beda dengan makhluk. Kan? Beda dengan makhluk. Berarti kalau makhluk ada cewek, ada cowok, Allah tidak begitu. Itu kan? Allah tidak begitu. Jadi mukhalafatul lil hawadisi beda dengan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan segala beda, kalau ada Allah dipersamakan dengan manusia atau dengan makhluk, itu bukan Allah berarti. Beda dengan yang lain. Ya itu aja dulu kepada anak, sampaikan bahwa Allah itu beda dengan makhluk.
1: Okay.
2: Ya kan? Ya kan? Yang ada dalam pikiran kita, dalam pikiran anak tentang Allah, itu yang di luar pikiran kita. Udah dalam kan teh kalau begitu? Orang tua kewalahan nanti.
1: Kewalahan ya Ustaz ya. Bingung mas, pertanyaan pikir anak.
2: Itu kan. Ini pertanyaan mahasiswa yang sudah semester 7 ini.
1: Oke, baik. Baik, luar biasa. Ini memang cukup menarik kalau membahas tentang anak. Banyak yang bisa dieksplor Ustaz. Cuma waktu kita terbatas, mungkin bisa disampaikan untuk kesimpulan mutiara pagi hari ini. Singkat saja Ustaz ya. Dhani, silakan.
2: Baik. Permendang rahimakumullah, keluarga yang sukses tentu menerapkan nilai-nilai ini tidak hanya akan memberikan ketentraman batin, ya. Tidak hanya akan memberikan ketentraman batin bagi anggota keluarga, tetapi juga menghasilkan generasi penerus yang tangguh, yang beretika, bermoral, berakhlak, ya, berkarakter, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Ini perlunya bagaimana kita menerapkan nilai-nilai yang tentu tadi seperti nilai pondasi keimanan, nilai efektif dalam dan penuh adab, nilai kasih sayang, mawadah, warahmah, dan keteladanan uswah itu sesuatu yang luar biasa akan memberikan dampak yang sangat baik ya kepada keluarga, sehingga di samping tentram juga menghasilkan generasi penerus yang tangguh, beretika, dan bertanggung jawab. Demikian permohonan rahimakumullah, semoga kita bisa menciptakan generasi seperti itu dengan tentu kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, dan kerja ikhlas.
1: Baik, amin amin ya rabbal alamin. Ustaz Dhani, terima kasih banyak Ustaz sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar lagi dengan tema yang berbeda Ustaz Dhani. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Ustaz Dhani.
2: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Hingga pertengahan tahun 2026, Bea Cukai Merak berhasil merealisasikan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 1,5 triliun dan juga 50% dari target yang ditentukan sebesar 3,4 triliun. Dan sebanyak 380 siswa mulai beradaptasi setelah penggabungan 3 SD negeri di Kota Serang. Berikut berita selengkapnya pendengar. Hingga pertengahan tahun 2026, Bea Cukai Merak berhasil merealisasikan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 1,5 triliun ataupun 50% dari target yang ditentukan sebesar 3,4 triliun. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
1: Hingga pertengahan tahun 2026, Bea Cukai Merak berhasil merealisasikan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 1,5 triliun rupiah atau 50% dari target yang ditentukan sebesar 3,4 triliun rupiah, di mana penerimaan terbesar dari impor minyak dan gas. Kepala Bea Cukai Banten Dwiono Widodo mengatakan penerimaan tersebut diperoleh dari sejumlah sektor kepabeanan dan cukai, yakni bea masuk, bea keluar, dan cukai, sedangkan dari penerimaan yang berhasil direalisasikan paling besar berasal dari bea masuk impor. Oleh karena itu,

0: Bea Cukai Banten akan terus memperkuat pelayanan pengawasan dan penerimaan negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif di Provinsi Banten. Menurut Wiono, pertumbuhan penerimaan bea masuk didorong oleh pertumbuhan kinerja impor nasional yang masuk melalui Pelabuhan Banten yang didominasi oleh komoditi jenis curah, terutama sektor minyak dan gas atau migas.
1: Jadi kinerja bea cukai perang terkait penerimaan ya, terkait penerimaan karena kita fokusnya penerimaan, kita alhamdulillah bisa mencapai satu tahun itu kan 50% ya, kita sudah bisa mendapatkan hasil yang 50% lebih sedikit. Jadi itu sampai dengan akhir bulan Juni kemarin.
0: Dikatakan Dwiono, Bea Cukai Merak memiliki fungsi sebagai fasilitator perdagangan dan industri dalam memberikan pelayanan untuk mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan di wilayah pembawa dan pelayanan Bea Cukai Merak. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen mencetak calon tenaga kerja dan wirausaha berdaya saing. Salah satunya Pemkot Tangerang membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi pengolahan makanan komersial mulai 21 hingga 26 Juli 2026. Kepala Balai Latihan Kerja atau BLK Kota Tangerang Yasin Surya menegaskan, pelatihan pengolahan makanan komersial dibuka untuk mewadahi calon tenaga kerja yang berminat membekali keterampilan diri yang relevan dengan kebutuhan industri food and beverage atau F&B yang sedang berkembang pesat di Kota Tangerang dan sekitarnya. Ia juga mengatakan pelatihan pengolahan makanan komersial akan berlangsung mulai 28 Juli hingga 28 Agustus 2026 di BLK Kecamatan Larangan dengan kuota peserta 16 orang. Beralih ke Kabupaten Lebak, pendengar, Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Lebak menargetkan penyelesaian 8.000 bidang tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada September 2026. Program tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Ahda Jauhari mengatakan pelaksanaan PTSL tahun 2026 tersebar di 19 desa yang berada di 8 kecamatan di Kabupaten Lebak. Sebanyak 380 siswa mulai beradaptasi setelah penggabungan 3 SD negeri di Kota Serang. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
3: Sebanyak 380 siswa mulai menjalani suasana belajar baru setelah SD Negeri Serang 4, SD Negeri Serang 8, dan SD Negeri Serang 16 digabungkan dalam satu pengelolaan. Seluruh peserta didik kini belajar bersama di SD Negeri Serang 4 dengan pembagian kelas yang disusun kembali agar proses belajar mengajar lebih efektif. Operator SD Negeri Serang 4 Dina Suryaningtyas mengatakan, penggabungan 3 sekolah dasar negeri di kawasan Megala membuat komposisi para siswa di setiap kelas berubah. Peserta didik dari ketiga sekolah dipetakan secara merata ke dalam 18 rombongan belajar yang masing-masing berisi sekitar 20 hingga 23 siswa. Penataan ini berlaku untuk seluruh jenjang, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6.
4: Jadi satu kelas itu ketemu dengan SD 4, 8, 16. Bagi rata gitu, tadinya kan masing-masing banyak ya, sempat rada-rada agak-agak hingga mau pada pengen ini, sekarang alhamdulillah pada mau. Jadi di pemetanya rata gitu.
3: Masa adaptasi menjadi tantangan pada pekan pertama pelaksanaan merger sekolah. Sejumlah siswa sempat menangis karena harus berpisah dengan teman-teman dari sekolah asal. Guru terus mendampingi mereka agar lebih mudah mengenal teman baru. Sementara saat jam istirahat, para siswa tetap dapat bertemu dengan teman-teman lamanya. Salah satu orang tua murid kelas 5, Neneng, mengatakan, proses penyesuaian juga berlangsung di rumah. Sejumlah orang tua mengaku anak-anak sempat kesulitan menerima perubahan karena tidak lagi berada di kelas yang sama dengan sahabatnya.
5: Neneng, kenapa? Temen akunya pindah di sini, katanya gitu. Bisa nggak dibimbing lagi?
6: Iya, namanya ini susah ya. Akhirnya nggak bisa gitu.
7: Tapi sekarang gimana bu anak ibu? Semenjak mengikuti udah
6: mulai? Ya, alhamdulillah sih. Ya gimana lagi? Kita harus diinin aja, support aja gitu anaknya.
3: Pendampingan dan dukungan keluarga menjadi cara agar mereka lebih percaya diri, beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Penggabungan 3 SD negeri di kawasan Benggala dilakukan menyusul menurunnya jumlah peserta didik di wilayah perkotaan setelah melewati masa penyesuaian pada awal tahun ajaran. Ratusan siswa kini mulai terbiasa belajar bersama dalam satu lingkungan sekolah. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, penyiar wacana penambahan peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 negara kembali mencuat. Tepatnya setelah Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan atau CONMEBOL, Alejandro Dominguez menyampaikan usulan tersebut kepada FIFA. Gagasan itu Dominguez menilai sejalan dengan perayaan 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia yang akan berlangsung pada 2030. Atas usulan Dominguez, FIFA dikabarkan mulai membahas format untuk 64 negara tersebut. Dominguez menyampaikan pandangannya itu melalui unggahan di media sosial beberapa hari setelah berakhirnya Piala Dunia 2026. Menurutnya, edisi seabad Piala Dunia layak dirayakan dengan turnamen yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak negara.

Sekian warta berita saat ini. Hingga pertengahan tahun 2026, Bea Cukai Merak berhasil merealisasikan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 1,5 triliun atau 50% dari target yang ditentukan sebesar 3,4 triliun. Sebanyak 380 siswa mulai beradaptasi setelah penggabungan 3 SD negeri di Kota Serang. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Untuk pagi hari ini terpantau cuaca dari kantor RRI Banten ini cerah berawan ya di kota Serang. Tapi kalau di tempat Anda berada ini mungkin bisa berbeda. Nanti juga kami akan hadirkan informasi cuaca ya di wilayah Provinsi Banten ini secara keseluruhan seperti apa pendengar. Karena memang saat ini cuaca tidak menentu ya. Kemarin juga setelah panas terik akhirnya hujan gitu kan. Kalau di kota Serang dan kemudian panas terik lagi gitu ya. Jadi untuk Anda juga mungkin harus lebih waspada pendengar. Dan nanti kami hadirkan informasi cuaca ya dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Dan pagi hari ini juga nanti kami hadirkan informasi terkait dengan lalu lintas ya. Seperti apa pendengar? Karena memang biasanya di jam-jam segini nih mulai ada kepadatan ataupun traffic gitu ya. Nanti kami informasikan ya. Dan pendengar Pro 1 Banten, kami juga mengajak Anda untuk berbagi informasi nih. Seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada ya, atau seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui. Kami tunggu pendengar informasinya di 08111 450 949.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Informasi lalu lintas.
1: FM 91 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pergerakan seperti apa untuk informasi arus lalu lintas ya di wilayah Provinsi Banten hari ini? Kami sudah terhubung bersama Ibda Taufik Hidayat, Satlantas Polda Banten, pendengar, dan kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibda Taufik.
2: Selamat pagi Ibu Ilma.
1: Kabar baik Ibda Taufik hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat selalu.
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat selalu, semangat pastinya nih.
2: Nah, okay. Tetap semangat.
1: Tetap semangat. Ibda Taufik, ini mungkin bisa disampaikan terkait dengan informasi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten hari ini, silakan, Ibda.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI. Pada hari ini, hari Rabu 23 Juli 2026, saya Ibda Taufik akan menjelaskan situasi arus lalu lintas tepatnya di Jalan Kia Jerung, lampu merah Cikutuk. Untuk saat ini arus lalu lintas dari kedua arah ramai dan lancar. Untuk cuaca juga alhamdulillah cerah dari kedua sisi lalu lintas, juga dari arah Cipocok menuju Mayabon lancar, arus baliknya juga demikian. Demikian Ibu Hilma, laporan lalu lintas di Jalan Kia Jerung.
1: Baik, terima kasih Ibda Taufik. Berarti memang ini semuanya ramai lancar atau lancar ya? Jadi tidak ada kepadatan begitu Ibda Taufik?
2: Alhamdulillah pada hari ini tidak ada kepadatan, ramai lancar Mbak Hilma.
1: Oke, ada informasi unjuk rasa atau seperti apa Ibda Taufik mungkin?
2: Baik, untuk sementara untuk aksi unjuk rasa kami pantau tidak ada. Dan mudah-mudahan semuanya kondusif di wilayah Provinsi Banten. Dan kami himbau untuk masyarakat pengguna jalan roda 2 atau roda 4 agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan berhati-hati di jalan. Dan semoga selamat sampai tujuan. Amin.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ibda Taufik sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Ibda, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Baik Mbak, dengan senang hati ucapan sama, selamat bertugas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam presisi.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi Ibda Taufik. Demikian pendengar untuk informasi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang, tepatnya di wilayah Provinsi Banten ya. Tadi ada di Kia Jurum juga ramai lancar begitu pendengar. Kemudian di arah Cipocok, Mayabon juga ramai lancar begitu juga sebaliknya begitu ya. Dan diimbau juga untuk Anda pendengar untuk selalu berhati-hati, patuhi untuk aturan-aturan yang berlaku begitu ya. Dan nanti juga kami hadirkan untuk informasi terkait dengan kondisi cuaca pendengar ya. Dan Anda juga boleh nih berbagi informasi seperti apa arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui ya. Mungkin ada yang sedang ada di jalan tol gitu, ini juga boleh berbagi informasinya di 08111 pendengar 450949.
0: Informasi lalu lintas.
3: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM, Pro1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
5: Perakiraan cuaca hari ini.
2: Pendengar, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Kamis ya, 23 Juli 2026. Kami sudah terhubung bersama BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Nindya di ujung telepon. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Nindya.
6: Selamat pagi.
2: Kabar baik Mbak Nindya hari ini Mbak?
6: Alhamdulillah kabar baik Mbak.
2: Alhamdulillah kabar baik. Ini mungkin bisa disampaikan Mbak Nindya kepada pendengar Pro1 Banten, seperti apa untuk perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten hari ini. Silakan Mbak Nindya.
6: Baik, selamat pagi Sobat RRI Banten dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang berlaku untuk Kamis 23 Juli 2026. Untuk pagi hari ini, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Begitu pula untuk siang hari, cerah berawan hingga berawan. Lalu untuk malam hari dan juga dini hari juga diperkirakan berawan atau tidak ada potensi hujan untuk hari ini. Kemudian untuk suhu udara, berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Untuk peringatan dini pada hari ini perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang, terutama di wilayah pesisir selatan, seperti di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Lebak bagian selatan. Kemudian untuk potensi gelombang juga perlu diwaspadai adanya gelombang dalam kategori tinggi atau dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Pandeglang dan Selat Sunda Barat Pandeglang serta perairan selatan Lembang. Sekian untuk perakiraan cuaca pada hari ini, saya kembalikan ke penyiar RRI Banten.
2: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindya sudah bergabung bersama kami di RRI Pro1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Nindya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
6: Sama-sama Mbak.
5: Perakiraan cuaca hari ini.
2: Demikian pendengar untuk perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten ya untuk hari Kamis 23 Juli 2026 ini secara umum memang untuk pagi, siang hingga malam ini cerah berawan hingga berawan. Dan tadi informasi dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan juga tidak ada potensi hujan ya untuk hari ini. Mudah-mudahan apapun cuacanya kita tetap semangat dan juga menjalani hari dengan penuh bahagia gitu ya. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda seperti apa mungkin kondisi cuaca di tempat Anda berada. Karena memang ini kan hanya prediksi begitu ya. Jadi mungkin di tempat Anda berada saat ini kondisinya malah hujan gitu ya. Nah ini boleh berbagi informasinya karena informasi yang Anda berikan tentunya sangat berguna untuk pendengar lainnya. Kalau dari BMKG sendiri memang tidak ada potensi hujan untuk hari ini ya. Silakan disampaikan informasinya pendengar, kami tunggu di 08111450949. Dan pendengar, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat juga kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita. Ini akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara

and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang